0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya Aneuk Nanggroe.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Proput, budaya anu nanggrong.

RRI Suara Buddha Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Cut Kemala Hayati tadi Warilun sudah sama-sama kita nikmati di pagi hari ini, sudah pukul 7.39 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat pagi, salam hangat Anda yang terus setia bersama kami di saat pagi hari ini, atau Anda yang baru saja bergabung, tune in di 88,6 MHz. Bagi yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, atau daerah 32 lainnya yang juga masih dapat mendengarkan, menjangkau siaran kami dengan baik di pagi hari ini. Suasana pagi kota Banda Aceh Warilun cukup bersahabat, sang mentari begitu semangatnya bersinar di pagi hari ini, dan mudah-mudahan cuaca juga sangat baik untuk hari ini, khususnya Anda yang akan bekerja di halaman terbuka atau di luar ruangan begitu ya. Kita juga akan informasikan nanti Warilun untuk prediksi cuaca yang dirilis oleh BMKG untuk cuaca sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kita sudah siapkan terlebih dahulu beberapa lagu pilihan untuk anak berikut ini.

0: banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Budaya anu nanggrong.

88,6 MHz program apa RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Kota 13 Banda Aceh. Pada lunch day pukul 7:56 waktu Indonesia Barat. Terpaut 4 menit untuk Anda yang akan memulai kegiatan aktivitasnya tepat di pukul 8 nanti. Yang masih berada di perjalanan juga kami berharap dapat berhati-hati untuk pagi hari ini ya, walaupun memang sebagian sudut jalan atau ruas jalan di kota Banda Aceh sudah agak sedikit lengang untuk jam saat ini ya. Kehati-hatian, kewaspadaan juga harus tetap diutamakan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan pastinya. Warilun dari Banda Aceh diinformasikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG merilis untuk prediksi cuaca hari ini edisi Kamis 27 Agustus 2026 untuk wilayah kota Banda Aceh mulai pagi hingga malam cuaca cerah berawan untuk hari ini. Begitu juga untuk dua kabupaten kota tetangga Aceh Besar dan Sabang juga diprediksi cuaca serupa dengan wilayah kota Banda Aceh. Nah, untuk Banda Aceh sendiri untuk taksiran suhu hari ini berada di kisaran 27 hingga 33 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Aceh Besar di angka 22 hingga 35 derajat Celcius. Dan untuk wilayah kota Sabang, suhu di daerah tersebut berkisar antara 28 hingga 31 derajat Celcius.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Suara Rilona masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Satu suara yang tidak asing lagi untuk anak pecinta lagu-lagu Aceh atau lagu-lagu Tanah Rencong ya, suara Ramlan Yahya tadi sudah kita pilihkan juga untuk anak tulisan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah semangat spirit Anda yang akan memulai kegiatannya atau Anda yang sudah dari tadi menjalani aktivitas ataupun ragam tugas yang sudah menjadi kewajibannya di hari ini. Kami sapa Anda yang berada di pusat perbelanjaan ya, baik itu pasar tradisional ataupun pasar modern, pasar Aceh, pasar Nesu, Ketapang, pasar Lambaru dan sejumlah pusat keramaian lainnya yang saat ini tengah mencoba peruntungan rezekinya di hari ini. Warilun, pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera dan Sumatera Barat dipercepat melalui skema kerja paralel. Penyiapan lahan, konstruksi rumah hingga pembangunan prasarana-sarana dan utilitas dijalankan bersamaan agar penyintas dapat segera memiliki hunian yang aman, layak dan mendukung kehidupan baru mereka. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP menyiapkan lahan seluas 198,92 hektar pada 55 lokasi. Pembangunan tersebut mencakup 6.220 unit di Aceh, 919 unit di Sumatera Utara, dan 813 unit di Sumatera Barat sebagai tahap awal dari rencana pembangunan huntap relokasi terpusat atau komunal hingga 2027 nanti. Percepatan dilakukan dengan memaksimalkan waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 dan setiap tahapan yang dapat dikerjakan bersama dijalankan secara stimulan agar pekerjaan tidak tertahan karena harus menunggu proses lain selesai. Staf ahli bidang pertanahan, keterpaduan pembangunan dan tata ruang Kementerian PKP, Teddy Paul Hasiagian mengatakan, pola tersebut diterapkan untuk memangkas waktu pembangunan tanpa mengabaikan kesiapan setiap lokasi. Nah, berdasarkan persetujuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pembangunan fisik dapat dimulai apabila telah tersedia surat penyerahan awal lahan dari pemilik kepada pemerintah daerah. Sementara itu, proses sertifikasi dan penyelesaian status hukum tanah tetap dilanjutkan secara paralel. Di lapangan, pekerjaan pematangan lahan, pembangunan huntap, serta pembangunan PSU dilaksanakan secara bersamaan. Nah, komponen seperti pintu, jendela, dan baja ringan juga dapat difabrikasi lebih dahulu sebelum dipasang di lokasi untuk mempersingkat waktu konstruksi.

dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Kami sapa juga pendengar kami yang mungkin saat ini berada di luar daerah Aceh juga mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Bagi Anda yang sudah dari tadi standby bersama program 4 RRI Banda Aceh atau yang baru saja bergabung, tune-in bersama kita di sore pagi hari ini. Saat sekarang sudah pukul 8:35 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa kebersamaan Anda bersama Dedi di pagi hari ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026, sekitar 25 menit ke depan. Warilun, Warilun, pemulihan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh terus dikebut. Kementerian Pertanian telah merealisasikan 272,38 miliar rupiah atau 52,9% dari total pagu 515,22 miliar untuk pemulihan sawah di Aceh. Anggaran tersebut digunakan untuk optimalisasi dan rehabilitasi sawah terdampak, pembangunan irigasi, serta jalan usaha tani. Dalam laporannya, Wakil Gubernur Aceh Fadullah mengungkapkan pelaksanaan program diarahkan untuk memulihkan lahan sawah dan infrastruktur pendukung pertanian di kabupaten kota terdampak. Pada kegiatan optimasi lahan bagi sawah rusak ringan, anggaran disiapkan mencapai 155,6 miliar rupiah dengan realisasi 91 miliar atau 58,46%. Kegiatan itu mencakup perencanaan, konstruksi, dan pengolahan lahan di 16 kabupaten kota dengan luas sasaran sekitar 27 ribu hektar. Tahap survei, investigasi, desain, dan perencanaan pada kegiatan tersebut, Warilun, telah diselesaikan seluas 23.818 hektar atau 88%. Sementara konstruksi optimasi lahan telah merealisasikan sebesar 77,93 miliar atau 63%, dan sedangkan berjalan di lapangan, pengolahan lahan yang dilaksanakan setelah konstruksi selesai telah terrealisasi sebesar 8,8 miliar atau 36%. Pada sawah rusak sedang, Warilun, Kementerian Pertanian juga menyiapkan anggaran rehabilitasi sebesar 200,42 miliar. Pemulihan irigasi mencatat irigasi terrealisasi tertinggi dari anggaran 147,48 miliar, realisasi mencapai 110,69 miliar atau 75%. Sementara untuk pembangunan jaringan irigasi tersier bahkan mencapai 28 miliar dan 96% dari pagu 30 miliar. Dan dengan 287 dari 300 unit dalam tahap pelaksanaan konstruksi. Selain itu, pembangunan jalan usaha tani di 13 kabupaten kota juga telah merealisasikan sebesar 6,35 miliar atau 54% dari pagu 11 miliar lebih. Sebanyak 79 dari 100 unit sedang dalam proses perjalanan pekerjaan fisik.

1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengah huronyo merumpok lom dengan ulun tua Nurul Jumita rat RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembai Leblah di kawasan Belang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz dengan rat aplikasi RRI Digital. Poti kurung 6 menit waktu Indonesia bagian barat warihlon merumpok lom getanyo ya. Bak edisi huronyo Kamis Urameh tanggal 27 Agustus 2026 dan insyaallah untuk kebersamaan gedanyo ba uronyo sampo antepot untuk ya po 16.20 menit waktu Indonesia Barat dan saat nyopi gedanyo kalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Urameh tanteji ya 27 Agustus 2026 nyo dan akan na tema yang gedanyo bahas yaitu tentang tradisi maulud ya warihlon untuk jena sampaikan pakiban pelaksanaan maulud di kampung awak dron menye ureng kemekenduri maulud ya kemekenduri maulud kiban pajan pun gak lapor lenyan bakso gak lapor lenyan menyona gekenduri gehitung je mete di kampung awak dron pege hidang atau gebungkuh-bungkuh ya untuk jena sampaikan rat 2 bah nembai 0655 0855 0857 0866 yang gawai gepreh bak nembai 886 tak sampai le. Halo assalamualaikum warahmatullahi halo, assalamualaikum Cik Mat. Oh, karet Cik Mat dan gerabah HP karet lagi. Perut HP lam sate leh. Cik Mat nanti jena bergabung kembali lah ya. Di likat Cik Mat gagal prehbat petujuh 055. Halo, assalamualaikum Rehlon.
1: Assalamualaikum Cik Nurul.
0: Iya, Pak Sertari, oi.
1: Bunganya sehat Nurul.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Sertari, Iban.
1: Tempat kerja.
0: Mbak tempat kerja. Sehat cik kan?
1: Dik Nurul, ampun Dik Nurul pada maklum.
0: Oh, ampun Dik Nurul. Ampun Dik Nurul trip mentang. Biasa awak kamu buat maklum akhir. Awak orang Iban?
1: Kamu ini buat maklum tengah.
0: Buat maklum tengah. Oh, boleh uka berarti ya? Ya ya ya. Nyen biasa gepegat maulud ji ba maulud dengah bak tau gak lapor Pak Sabtari.
1: Boleh ya.
0: Kiban bak tau?
1: Gak bagi ki kan. Tengah dengan juri ya juga.
0: Oh mana. Ya ya. Kali duk pakat man. Pajan ge laksanakan maulud di kampung orang.
1: Ya, dah alam tu dapat tak ada. Maka berjam ni, kutu biar pun. Bak merah.
0: Menan. Biasa menye di kampung awak ran pege hidang, gebas lantar lah menan. Gangkat apa? Ge angkut hidang atau mungkin ge bungkuh-bungkuh buji.
1: Bungkuh buji betul lain sang. Sebuah hidangan awak cuba.
0: Dia bungkuh dengan on pisang atau kiban?
1: On pisang buah bulan dalam.
0: Ke bulan dalam. Untuk baju haji itu nak apa ke buah untuk?
1: Dan untuk pijam ni akan untuk ulang miliki.
0: Oh nan. Nyo tabah hidang paduk buah bungkuh bu biasa Pak Sabtari di kampung orang?
1: Lep lo. Nah,
0: yuk. Oh nan, leplo atau pukplo mana nah? Tak boleh hidang ah.
1: Tak boleh hidang.
0: Ya ya. Entuk. Iya. Pak Sabtari, entuk ge tahu awak gampung-gampung belah deh mentu ah.
1: Pegawai. Bawai.
0: Pegawai.
1: Tengok kena ujur deh, tengok. Kena ujur deh, maklum. Macam ni.
0: Oh menan. Ino jak kenduri maulud di lebak kampung orang lain menan ah.
1: Menan je. Awak yang ada ire dia yang.
0: Tik hei mak. Entuk tanya rumah dah hei awaknya nah.
1: Ya.
0: Ya ya. Man Pak Sabtari. Menyo ge pegat maulud biasa ba malam jihan naga pedu ceramahnya di kampung awak ran.
1: Oh. malam
0: atau apa mesti nak kegiatan je.
1: Mesti maulud malam tu tujuh cara dalam agama.
0: Ceramah beragama. Nak pergi lomba-lomba tegah lom je Pak Sabtari.
1: Dah buka kegiatan tu ceramah agama.
0: Oh mana kegiatan kegiatan untuk ceramah agama biasa apa?
1: Pergi bunga-bunga ngayam bayi jaya ni minta.
0: Oh mana? Berarti ge apa ke nah? Ge pengui ya, ge pengui panggung mana nah?
1: Pengui panggung
0: lampu-lampu tenda ke pengui ya?
1: Ha ya.
0: Oh ya ya ya. Get lah Pak Sabtari ya. Nya lagu pelagu Noro Buta ke drone?
1: Lagu Maulud nah.
0: Lagu Maulud. Apa judul ile? Nak Noro Mita.
1: Boleh dik Noro minta yo.
0: Noro Hana lupa punya Hana sebut judul atau penyanyi. Noro Hana Hana jet Noro Mita yo.
1: Satu muntung jalan nanti muntung dia.
0: Dari tangsi. Ujung bu darah di tangsi ya. Hana lagu Maulud darah di tangsi.
1: Ah, darah di Noro je.
0: Pak Sob dari nyo Noro ile lagu ji. Silakan salam-salam.
1: Cik Mak Ilham Baru yang bil boleh keling Mak Bapa ni ke keling Nawab Rufa Nana Ilham Baru ke Inong Ilham Baru Nana Ilham Mendum.
0: Ok siap.
1: Dan dia maya pulang Mari dia di muka.
0: Good. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa sob dari oi dari Aceh Jaya warihlon ya. Nak kita mongglai Cik Mat dari 886 ya, nombor 886. Kagak prek lagi. Halo, assalamualaikum Cik Mat.
2: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Makan Cik Mat jumpa.
2: Oh ni naik kali mana wafat kita.
0: Oh duh ya Allah, mam degan HP.
2: Degan HP.
0: Aduh.
2: Dah ada mana ubu. Tak mana ubu-ubu jam lo.
0: Oh duh ya Allah, semangat Cik Mat bah. Semoga apakah ana ne pelihara mana udep mendang ile.
2: Ha? Ya mana mati mana je pelihara.
0: Mana udep, mana udep? Apakah ana pelihara mana udep ile?
2: Ha tu, maka kita ikap ku saya ku kor ku ayo.
0: Ku dak ku. Ai biki.
2: Pala, pala biki.
0: Tak kejam Cik Mat.
2: Ha, tunya. Jadi pembunuhan di mana?
0: Tunya. Hai dak biki.
2: Ada
0: bisik sembelih
2: juga,
0: ada bisik. Kamu ada kakak bapa ada
2: tapi?
0: Ya. Cik Mat, bu bunga kala? Bu bunga kala Cik Mat?
2: Bu bunga kala dengan
0: apa? Alhamdulillah.
2: Karena ikat bunga tanya, oh tu gak bubu rasa dengan apa?
0: Buat dek, gak ada inyuh ha? Inyuh lewat no ha? Cik Mat, nyoronya tentang maklut Cik Mat.
2: Macam maklut.
0: Kiban, maklut di kampung Wak Ron. Kam lai maklut.
2: Kam lai mah kalau Pak Kamu kalau tu ada kadang laki kadang lagi Wak Ron kan ulur kan.
0: Oh, maklut laki sih nah, biasa.
2: Oh, maklut kalau tahu ya, kalau ada uruh ya. Kau tu berubah sepuluh orang kau kan. Terhebo kan.
0: Nyosu Cik Mat harap tak jelah. Oh,
2: lagi. Nah, apa?
0: Ya, pagi banjir.
2: Pakai lagu lah, Rabo.
0: Lagu le.
2: Ada betul-betul, ha?
0: Lagu le, shit. Apa lagu, tak?
2: Okey, Jio mau beda.
0: Jio mau beda. Okey, get. Nurut u le.
2: Mama yang mulu raya, kan? Jadi, mesti lima umur hari bulu, kan? Yang tu dengan tunggu, nak pakai buah rantang, dia gubuk, kan?
0: Oh mana?
2: Kita tidak mampu lah kan.
0: Awak Ron pakai rantang di kawasan Lam Baru?
2: Nah, di kampung kamu, di Lam Baru pakai, yo pakai kusum, pakai.
0: Talam ah.
2: Talam.
0: Kau punya, punya di kampung Cik Mat ge rantang.
2: Punya kampung Cik Mat yang tu rantang.
0: Mana? Bu ge bungkuh berarti ya?
2: Bu ana bungkuh, bu ulangnya zur.
0: Lapor. Ofo, kabar tu.
2: Laraga juga
0: pun. Oh, nah laraga.
2: Laraga sini nak kita lap juga.
0: Tu biring mem bisa mana?
2: Ah, yang tu je nak laraga ni bu, yang bu dalam. Tapi bu dalam dalam yang potong lagi raga sini, mana lagi kelak? Ah, lagi kelak bu dalam yang bu jual, bu dalam yang.
0: Mana?
2: Nanti dulu dia ambil kan, kalau dibagi ya.
0: Ya. Oh, dibagi.
2: Bidang tu kan?
0: Oh, nasi yang mek untuk gepu mana nah?
2: Nasi yang nak gepu, nak gepu, nak yang anak dengan tu musim puo. Ada lu bagaimana? Makan enak nasi kan?
0: Ya.
2: Aduh, nasi kayu kita boleh dalam plastik sama nepo. Kena oh lu. Dia baju kan urinan dah puo lo.
0: Iya, berkat dah.
2: Ya? Ah, berkat. Ada satu undangan dari COVID lah kan. Mm-mm. Nah, macam mulutnya kan satu rame kan?
0: Ya, yang kayaknya.
2: Tapi kan tadi mulutnya satu rame. Nah, ini tunggu-tunggu kan? Nah, itu kan itu mau roh pulang. Ini kalau siapkan tunggu untuk mana kan?
0: Yang biasa gebegak je cak uroh atau sebut cik matnya di
2: gampang? Kamu nak kamu lagi ya?
0: Ini nak kamu lagi ya?
2: Haa, minta lah kamu.
0: Kamu lagi maksudnya kak Jik En tak hidang?
2: Kak Jik En tak hidang
0: lah. Oh, apa aja bucak uroh berarti ya?
2: Ah, bujang orang. Nah, orangnya orang nak tinggal meriah-meriah ni lah.
0: Yang gehias.
2: Yatim juga dia untuk gantung je anak yatim telefon kan.
0: Enggak lapor gimana, Cik Man? Biasa?
2: Ha?
0: Enggak lapor ni 3 minggu segalam molot atau gimana?
2: Tak lapor?
0: Enggak lapor je.
2: Ini kan dua rapat ni.
0: Dua rapat ni. Ah,
2: dua rapat tu, orang pulang, orang hal tu, tengok mulut. Hai, kukul ke.
0: Ya.
2: Kedam ni nak ada pun.
0: Dia nak tepuk.
2: Dia rasa tu kalau ini. Dia rasa orang pun tepuk lah. Dia rasa kamu nak haka meriah. Dah tengok pelan-pelan yang pegang pelamin tu dah dapat dakwah dah orang tu kedatuh kan tu kan tu kan. Bo makau teng, bo rasa bo kamu, bo kurang apa lah. Tadi yang nak.
0: Di Aceh Utara, Cik mana?
2: Ha?
0: Aceh Utara, Aceh Timur.
2: Aceh Utara, Timur yang sama ya. Agak pelatih Selawah yang sama.
0: Oh, iya. Okey, siap Cik Mat.
2: Jadi itu kan daerah-daerah Aceh Timur lah, lagi tahu kan.
0: Daerah Aceh Timur?
2: Yang sama, saya kira sama agak pelatih Selawah. Punya kemandu kan. Tahan kamu lagi, kalau itu sila lagi, kita musumi lah.
0: Kamu sumi kak jaga awak mendikir le ya.
2: Mendikir dia berdoa telefon kan.
0: Betul.
2: Saya tak meriah lah. Ini aku punya tepung. Ini dia aku tepung. Mereka kan ada jam. Ada empat.
0: Kamu dah mengejak lah.
2: Ya, dah mengejak. Mereka sekarang ni pokok itu kamu lagi ya kak. Kamu lagi meriah lah kan.
0: Mau punya posip lo piron tengah buat kursi goyang. Gimana cara?
2: Kita jatiat.
0: Oh,
2: iya, saya ada punya kondisi.
0: Ya.
2: Yang apa-apa kena nak lau tema kak buku kalau buat biru.
0: Gak gede pak. Mbak simpan tujuh lah.
2: Tak ada yang itu kak. Terlambat lah.
0: Ya, betul. Sayang awak dong preh Mbak simpan tujuh untuk.
2: Ya,
0: preh Cik Mat.
2: Nyangkanyan.
0: Okey lah Cik Mat, kabar eh Cik Mat. Nyo lagu Dede Irawan lah yang Ji Omo beda. Kiban?
2: Irawan, nama Oti?
0: Nama Oti, Hanam Rumpok.
2: Hanam Rumpok? Ya, Hanam Rumpok Malam Sunyi man.
0: Kiban?
2: Malam Sunyi.
0: Malam?
2: Sunyi.
0: Malam Sunyi. Oh, iya. Jangan roh ule apa? Malam Sunyi.
2: Coba apaan yang tu.
0: Mandum kenang
2: Pak Yahbid ya.
0: Pak Yahbid. Ha,
2: Yahbid betul.
0: Malam sunyi. Salam-salam
2: Bang Min dia kan?
0: Iya.
2: Tuh Bang Min.
0: Tahu Bang Min.
2: Nanti di Bang Min lah.
0: Heeh, yang tahu.
2: Bang Min lah Yahbid.
0: Oh Yahbid, Bang Min namanya. Bang Min. Malam sunyi Armodi Air dan Nurul Ube.
2: Salam-salam lepon korona sakwa selamat iman dengan kelar.
0: Amin ya Allah.
2: Sebab saya rio di sana gaya di gaya di Kajana. Gaya ke Eli Kak Julia saya dan
0: enggak terima kena saya Cik Mat apa?
2: Ini sampai tua atau bosan ini yang di nyori di Kapu Pak Amir Mahmud.
0: Oh, iya.
2: Tapi itu tuan lah, kan?
0: Ini juga ingat lah.
2: Terima kasih banyak.
0: Enggak, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lembaru. Dengar buat kerusi goyang. Nyai Nohat ya, Cik Mat ya. Dah dengar lagu Pak Sabdari. Lewari hilun bunuh nak lelaki Yaakob Tailah daratang se. Le, Pak Sabdari. Oi, Aceh Jaya.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Topet Budaya Anak Nanggrok.
1: Kewarehlon kali dah dengar dua buah lagu yang gagalakan lepak Saptari Oi di Aceh Jaya dengan Cik Mat dari kawasan Lambaro. Semoga kamu bahagia. Dah sambung lama cara si reboh nawarih gedanya yang katrip gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warehlon.
2: Waalaikumsalam Kak Nuhu.
1: Oh, nadu nego. Carong tak bantamong ka adu na?
2: Iban?
1: Carong tak bantamong ka?
2: Oh, aduh.
1: Aduh. Kamu pom dah ya, bajan tamong ah. Gimana orangnya? Aduh, sehat?
2: Ya, aku telepon orang lima-lima hancam di tamong ke orang dia tapi.
1: Ya. Rodif dia agak nyan bacut kan? Agak payah bacut punya tadong kan? Agak berat bacut. Aduh, sehat urunnya kan? Yang penting.
2: Sehat, aduh. Aduh, sehat. Oh, Kak Nuhu, gimana? Aman.
1: Alhamdulillah, sehat. Aman, Cik.
2: Aman, Cik.
1: Ya, tengah di Pak Noh? Di tempat kerja?
2: Pak tempat kerja, Kak Nuhu. Tengah pergi gudang, ah.
1: Oh, pergi gudang.
2: Kau nak apa? Kau nak ada lagi lagu gudang, kau?
1: Ya, lagu apa lagu untuk dah buta, kadang?
2: Lagu, bukan lagu dia.
1: Ya, jadi.
2: Nyo tempat matalah kita kembali Nabi Muhammadnya ke Molo. Jadi adun lagunya mentong.
1: Lagu apa?
2: Naya Bibi.
1: Kiban? Nyo suradio lagi ya agak rayek bacut dulu lah.
2: Kiban kalau
1: suradio agak rayek bacut. Jadi tu ada tapi agak putuh-putuh lah.
2: Halo.
1: Halo.
2: Nyo dari Al Fatah Kak Nurul.
1: Jamal Al Fatah.
2: Luki Al Fatah ke dah yang Maulana Ya Habibi.
1: Ya Maulana Ya Habibi. Cenoro ulah apa?
2: Heeh.
1: Ya Maulana Ya Habibi. Ya Habibi. Memang full selawat mentang atau nak bahasa Aceh ji?
2: Nah, lagu apa ni? Kong ni tapi waktu boleh ngau lagi ni. Buat dia menjemput lagi ni.
1: Al Fatah.
2: Lagu Aceh kan kan aku.
1: Ya. Al Fatah.
2: Lagu baru ni.
1: Lutfi Al Fatah. Ya, nyok kan merompok apa?
2: Sebab awal aku lakai lagu kadang nyari-nyari ni kan agak lelet. Jadi kan aku lakai lagu ni.
1: Ya, yang kena. Tak redek kan lagu kan ya?
2: Angkanya anak kong kumuma mengajinya payah pugo kena bu laga no kena.
1: Gak.
2: Dari awal ngom kaya jino ngom tu rumah aku lah kat nunggu.
1: Besar baja aju.
2: Kiban?
1: Besar baja aju. Ngat lebih gak.
2: Besar baja aju.
1: Adun, nyoronyo tentang maklut. Pagi bandun di kampung awak ron maklut.
2: Maklut.
1: Kiban?
2: Baru naik pegang kat Nurul kan. Kamu bulan kurung.
1: Bulan kurung. Mak malu dengar orang
2: bulan dia. Bulan kurung tanggal 27 kan lah.
1: Ya.
2: Jadi kan tak persiapan juga dari no kat Nurul lah.
1: Ya, betul.
2: Tak persiapan juga no. Berarti awal pegang. Berarti awal nak persiapan dengan orang lah.
1: Ya, yang kenyan. Man kapah tak tanggal ya. Tanggal 27 lah.
2: Nyo di kampung Adun Wela baru munak malam nyan di nyan uo molo ju nan nanti lah kan.
1: Oh nah.
2: Icok tiga ju. Ibu baru Wela. Nanti malam bikin malam jambut nyan uo molo ju. Nanti.
1: Oh ya. Badang gay 12 Rabiul Awal ju ah. Ya, Pak Molot pun. Man, adun, di kampung awak orang biasa ke intat idang atau idang je yang pergi bungkuh pergi nyan, ke buh lam dan lam mentang?
2: Oh, ke buh lainnya, lam plastik lah, lam bungkuh, ke bungkuh.
1: Ke bungkuh lah, ngangan pisang
2: kan, ngebungkuh
1: buh lah. Ya.
2: Bungkuh.
1: Biasa cak urah ke seput ke begat je?
2: Kiban?
1: Biasa cat uro atau teput kenduri jihan? yang terhuru
2: dari Bengah.
1: Oh, Bengah, dari Bengah ha?
2: Molo kan?
1: Ya.
2: Ah, menyoi di kampung Aduna Bengah kan urang kata-kata Bengah kan?
1: Bengah Pawaduk eh?
2: Mulai biasa aje Pawaduklo.
1: Pawaduklo
2: menurut awak dia lagi ngangon. Minimali popoi kurung atau popiplo nyoka truk ba awak jemaah dikir. Nyanju.
1: Menan.
2: Punya dewek lah kan, punya di kampung don kan. Nyok kat nuku de wo tikula nya gadi ja kan. Dili ho.
1: Tapak
2: mudik pekan runduh ha kan.
1: Man beda walaupun
2: beda kat nuku.
1: Aja ya sih.
2: Nyok kan. Punya de rawel lah kan jin kon ajuk hiasan ni buat pokok gapa-gapa apa lah lagi kan. Lagi puduk-puduk kue punya ini mana?
1: Nah.
2: Oh.
1: Ya. Berarti menyonyan menyedi di nyo adun di rentang ah.
2: Di rentang enggak tahu. Heeh.
1: Adun di rentang Woila ke kenan urentang padu trek geja aja.
2: Woila di Melabuh Woila kan.
1: Melabuh ah, Aceh Barat kan?
2: Aceh Barat.
1: Ya. Oke, siaplah Adun.
2: Nama tahu tanggapan Adun.
1: Siap Adun. Ini malam ni baru kepegak ceramah ha.
2: Malam ceramah. Ya lepo dengku kali nya oh.
1: Nyen lu insya mulai aja atau kiban biasa.
2: Kiban?
1: Lu insya mulai aja atau kiban biasa.
2: Lu nya pe dengku le atau lajan te ke menurut dengku dal pane kan.
1: Oh, mana.
2: Ya, menurut dengku pane jadi tilawuk junan nyanju katidah yang baba tidak baju dan hang kan.
1: Ya. Okey Adun, siap Dun.
2: Get.
1: Semoga lancar dek be.
2: Get, kan nunggu get. Tak nunggu ini.
1: Udah rata kian, ngaji tak kerunung.
2: Get.
1: Ya lagu Kamrumpok yo dari Lutfi Al-Fatah Maulana Ya Habibi. Salam-salam ke Saudun.
2: Dia.
1: Salam-salam ke Saudun.
2: Dalam-dalam yang pun lagi buka pintu punya tanpa antuk punya hanya buka haju nanju ku buka haju lagi nanju kan tampaknya agak berharap betul ke kak dulu ke awal-awal lain ke kak kacuk kak Andi kak Juli yang mentong kak Nuru
1: siap Adun gak inan pun
2: enggak kak Nuru temangat pun
1: enggak terima kasih Adun.
2: Okey Kak Dun.
1: Iya, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Adun dari Rentang Warihlon ya. Dilikat Adun kagepreh ba Putujon 055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Zalwa, trip 3 aduh lagi deh bulan. Paneban Kak Zalwa?
3: Paneban. Hana di rumah mantap.
1: Oh di rumah mantap. Hana aja tahu ah.
3: Hana.
1: Keadaan kiban sehat kan?
3: Alhamdulillah sehat insyaallah.
1: Alhamdulillah.
3: Benar.
1: Kak Zalwa, nya tentang maklut Kak Zalwa. Kiban di kampung Kak Zalwa. Kamu lagi maklut.
3: Oh nya sepa Kak Zalwa malam barosa balik ceramah dile ya. Ceramah dile.
1: Oh ceramah hilai baru kenduri.
3: Kala malam Selasa. Jadi mulut ji go petentel lah.
1: Oh mana.
3: Biasa kan tiga nyo mulut ceramah. Nyo kalang kalain.
1: Atau mungkin bak malam kendurinya nanti ge pegatlan ceramah kadang kan.
3: Mana tu pun.
1: Mana tu pun lah. Golong duk pakat sik dah.
3: Duk pakat tu malam. Angka kala ceramah malam Selasa baru sa.
1: Nah Kak Zalwa aja.
3: Nah. Ya. Tu masjid gitu nya rumah.
1: Oh benar. Tu ya. Nyen biasa menyo di kampung Kak Zalwa ge kenduri maklut je pagi ban. Tepot ya, pecak urang atau bengah kadang.
3: Maulid ji kan anu mimin age nyen kan popet ge bagi ibu kan. Nyorang raya wala masjid.
1: Oh, punya orang raya lu menggrep, punya anak miet tepuk lah. Nyan anak miet maksudnya tau mentang anak miet
3: anak mi nantang tu anak yatim kan, anak yatim kan mengklaim droi ha. Jadi anak nak mi yang bagi ju popok nak le sembahyang asar.
1: Oh, nyan anak mi maksudnya anak yatim.
3: Anak yatim khusus kedro kepada.
1: Oh, khusus kedro. Nya anak mi anak mi umum lah ya. Anak mi nantang berarti ya. Macam yang yatim ya. Ya. Nyan ge bungkuh Kak Zalwa.
3: Sino kan masa nyona lintu kan. Nyona lintu sino petron idang.
1: Oh, na idang lintu.
3: Jadi kan ente lintu di imameh Sabah Naboh Sengalusin ah.
1: Oh, Sengalusin.
3: Adi ruko Sabah Selop.
1: Oh, mana? Oh, nasi idang lindo mantang di kampung Kak Zalwa.
3: Mantang, mantang insyaallah.
1: Iya. Mudah-mudahan budget ada jaga kan?
3: Iya. Tapi nanti kan diundang wak luar. Undang wak luar di Lambuk baru kali.
1: Oh, iya. Di Lambuk kali lah tinggal bak berawi ya.
3: Ya berawi tu.
1: Ya. Siap Kak Zalwa. Nyo lagu pun lagu dah putar
3: orangnya. Lagu di ujung penantian dari Dia Fauzia.
1: Dia Fauzia, ujung penantian. Cenderung ule bah? Jadi salam hanile.
3: Pertama untuk Dek Nurul, salam manis, salam sang selalu sekeluarga. Berkah umum, mudah rezeki, biar pergi tanah si keluarga Dek Nurul.
1: Amin ya Allah. Kak Zalwa menajib
3: juga semoga panjang umur, mudah rezeki nakcik. Untuk Bang Amir tadi, salam manis, salam sang selalu sekeluarga, berkah umum rezeki, biar pergi tanah si keluarganya. Amin. Untuk Kak Cu, salam manis, salam sang selalu sekeluarga, berkah umum rezeki. Untuk Bunda Anggi juga, salam manis, salam sang selalu sekeluarga. Untuk semua-semuanya lah.
1: Okey, siap.
3: Spesial untuk Mbak Irha, salam manis, salam kompak-kompak selalu sekeluarga, berkah umum Bang rezeki.
1: Oh, iya. Bang Irhas.
3: Bukan. Yang di
1: di Pan?
3: Di Pancu.
1: Oh, di ujung Pancu. Oh, Nurul
3: Biki. Nyanyi-nyanyi.
1: Oh, iya.
3: Assalamualaikum.
1: Jut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Berawi ya. Terima kasih Kak Zalwa kali masaho lam acara Sireboh edisi Uronyo. Dah dengar lagu adun nih leh yang gelake bunuh dari Lutfi Al-Fatah, nah Maulana Ya Habibie.

0: Meren Kuarilon kali kita hadirkan dua buah lagu yang kegelak kele adun dari Rentangan Kak Zalwa Ulfa dari Berawi. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lama cara sih rebo. Nawari gedanyo yang katrip gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum Kuarilon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nur.
0: Iya Bang Basri.
1: Udah ini Nur.
0: Bagaimana habaro Nur?
1: Bagai Alhamdulillah.
0: Oh iya, apa kan ngetrip tak ada mendengar tu?
1: Antri pernah mendengar-dengar tu ha?
0: Nur.
1: Coba tu anak temen. Jadi undang mong sana aja, jika perlu jadi undang mong lagi yang mana Nur.
0: Oh mana?
1: Ibu ha, nabuan. Amat rasa anak dua orang wabak. Rona tiga-tiga Cibro Sabat itu lah.
0: Mbak Kak Juli ya?
1: Hah?
0: Mbak Kak Juli?
1: Mbak Juli nasi ya.
0: Ya. Nur Biki, hoka lepas harpa je nak kesibukan eh.
1: Nah, sibuk lagi ngono tu.
0: I luar rumah ha,
1: kan. Sibuk kan. Nah, di atas home dia. Eh.
0: Oh,
1: nah. Yang nampak mana teman radio.
0: Oh, ya. Hana masalah Bang Basri. Yang penting sehat. Sehat.
1: Tema ngono tu.
0: Tema urangnya tentang tradisi Maulud di kampung Bang Basri bagi ban di Tigli.
1: Nya di kampung lu Maulud. Mono tak pegah ngono. Yang idang buah olahraga ataupun lampot rayu lampot yang dari muara beri ha itu pun dah berkaji olahraga yang kedua dalam rantang itu ungkut dalam rantang belia buah rantang angin yang itu kisi lapis apa kisi mana kisi ungkut ture dan macam-macam tak apa berkaji yang belia buah rantang dah berkaji ini nak buah rayu.

0: ngan bu agian ina ba on mo di ukran kayo tip idang ro onya na ya ah nyan to ku de umla ta antu le ri ba dina wa kamo po si dengan wa yang kadang-kadang kayo hoy mu ulung apa jo bu mulunan ah bu tu biar bu popo po sale wa ku le ruang no lah ke biar bu kan nah tu bergabung mana tu no mesti desa di posisi dengan luar bangsa itu desa lain ni juga pengumuman tu porua tu naya pole sampai popian nanti kadang-kadang ah hanya mesti kadang-kadang ubu tempah ni
1: oh mana magiliran mana na
0: ya itu tu pada wak melasa nanti jadi buh bulan on rata memandu mian itu buh koran nan kira-kira tu yang nama mandung kan kagum hanya tinggal yang orang nampak bayi mandung kuah-kuah hap bayi mandung anjir tak peningai tinggal yang kira-kira kerumpuh itu yang kira-kira pingan kan
1: dalam raga
0: kerumpuh yang kira-kira tinggal yang lain kuah-kuah apa bayi mandung hanya tinggal
1: oh berarti orang nama emak dalam mana
0: anak pakai dalam yang payah sibuk kamu nan ada pakai bubung kuah yang payah sibuk pada bubung-bubung nan ya mangan yang kamu nan sih di pat-pat daerah kamu yo daerah apa kan bidiannya karena sih di bungkuh buangan di bungkuh buangan tapi ungkuk di dalam plastik itu terlempar ibu mesti titik dikrek dia manok dikrek ungkuk tu dikrek dan kukulupu lain-lain memandu menang ya
1: geklip bak tabah mentu tabah bungkuh buang lah
0: anak ibu lambu tapi di karang dia kerja kau tu rekan nak dikrek kertas lain kau titik dalam kertas lain kertas tumpul empat kau ni sapa-sapa kertas dikrek bom dia dia nam dia ngongong kerupu mimi cucu nukul-nukul kan nam dia mengucapkan bawah kertas dia dia di karang mengucapkan rumah dunia anggaran
1: oh nah
0: nah itu patut nanti bu tak bawa pelatih yang tak bawa pelatih hati-hati ni bu ha
1: nah itu pun ikut dengan
0: bu kan patut tak bawa pelatih ke juga dan dia orang dia memang tukar luka
1: oh ya ya ya ya adanya adik punya lagi anak mandung demu rasa
0: tapi kena mengpapa tapi hanaraka kamu daerah New Delhi Indrajaya mantan kebayangkan bulan idang yang mesti laraga tu apa ya oh nanti pada you saya kira-kira ada yang ke idang tu berarti tu you berarti tu you lagi lah belum baik oh yang saya oh nanti orang mati bagi ibu oh
1: nanti ke piring ah
0: Hah?
1: Oh, ni yang dek kepe, ke piring?
0: Itu bubu untuk, mbak bubu untuk lantuk piring lah.
1: Ya, ya, ya.
0: Ni yang ukuran bu anda bohon, ni yang nurung kadang-kadang menyuluh bu habis dua apa tu. Ni yang kadang-kadang leh yang habis, ni yang dublu ibu bu lah dong, cilu tak bu lah dong.
1: Oh, ni yang kenyan. Ni yang jep puan lah mah, mangat menyelagian. Oh, dah puan, tapi hambasi kan?
0: Hambasi, ni yang tu orang tinggal, tu rumah, dia kengkam nyampu-nyampu, buah lah bu emam dong. Yang tu mah patut orang kena bulang yang main tak tu ni ngam ngam dia baju hendang anak pasti
1: ya ya ya bereh bereh bereh
0: yang nak dia baru kan yang ngam tak baru mulai baru perlu orang yang mah yang tu orang ngam dia baju
1: eh ka dua euro pada ya tapi mentang
0: baru baru euro baru kan baru ah
1: ya ya ya
0: tu ngam dia tapi be tapi nam be tak tu tu cakap tapi
1: ya ya
0: yang tak ada tapi ya yang sama dengan Mbak Ciman, Ciman kalau enggak kalian juga bulan raga kan?
1: Ya betul betul betul. Nah,
0: sama pakai rentang ya Ciman pegang mana?
1: Siap Bang Basri. Lagu pelagunya dah putar ya, karena tiada tak.
0: Putar lagu Jatim Langkan Nunggang mana?
1: Lagu lain nah Bang Basri, lagunya Hana Pak kamu?
0: Hana, banyak nama, berapa? Nuka nama pula bukan hana tinggal menonton lelaki dia ni ni ni lah Maimun macam mana?
1: Maimun
0: yang dua orang pula dia lah.
1: Okay siap. Salam ke pemandu maju Bang Basri bah karena nyo kapa sah kapa ya tapi sahur
0: rosak. Salam. Ya, yang lama ke? Tapi balanya kita.
1: Iya, siap. Makasih, Bang Basri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih warilon yang mantang setia sajan kamu BRI Propet yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembil heblah kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Warilon kapotiploh lewat naminat warta Indonesia Barat balih ta pesahodro sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk dah dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila dengan himne Aceh. Bunopih kalih getamong Bang Basri dari Kota Sigli dan kalih getangapi tema getanyo terkait tradisi maulud pelaksanaan tradisi maulud di Kampung Urengan ya. Ha. Dan warihelon sabo informasi kamu hadirkan ile teguh lom ta sambung acara sireboh bahwa saji ba tanggal 6 September 2026 gedanyo akan na jalan sehat dari RRI Fest 2026 tenteci ya. Dan warihelon untuk drone yang kena bergabung silakan daftarkan necok nomor peserta ya. Tanggai leh dan pet September 2026 tapi segolom jine lakukan pendaftaran ileh dari dimulai uronyan gebuka pendaftaran dari tanggai 24 Agustus dan sampoan tanggai 2 September 2026 tenteji ba kantu RRI Banda Aceh ya. Syarat jih cuma jit neme KTP mantang ya, jadi mudah syarat jih cuma KTP mantang untuk pengambilan nomor peserta. Dan warihlon menan ke informasi yang kamu hadirkan bagi drone yang kena jalan sehat, jalan santai ya, silakan ne lakukan pendaftaran. Di likut Bang Basri kagepreh bak nembui petujuh 055 yang katrip menggantung tak sampai le. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam, Dek Nurul saya.
1: Trip tak kamu gantung Kak Nur eh?
2: Nur.
1: Gimana baurnya Kak Nur?
2: Alhamdulillah lagi Dek Nurul.
1: Alhamdulillah. Kalau yang tak kuih Kak Nur?
2: Ah, kamu dah bunga ponam.
1: Tentu ya, cok nama apa waduk?
2: Ah, dadang ya, nunya lunjak bagai dia dan buat pulu ablau nyo kabe. Kuih lunjak je pulu nan.
1: Oh, nan. Ya. Okey, Kak Nur. Nya urunya tentang maulud Kak Nur. Kiban di Pulau Aceh tradisi maulud.
2: Tradisi maulud di Pulau Aceh di Nurun. Idang ini, ibu bulan talam. Jadi tanya nak mampu tak pegat mulut lima lapi kan. Tapi tak apa ada uru pihak kan. Jadi gitu orang undang uru. Kan? Lima lapi kan kita 15 bahu.
1: 15 bahu. Berarti tak apa lapi?
2: Lapi lima bahu.
1: Oh, apa lima. Berarti lima bahu tak apa lapi ya?
2: Jadi nak lima itu boleh pih, nak lima belah, nak coba itu boleh pih di nurun. Tapi pasal langlung.
1: Lamba?
2: Langlung kan lagi raga, pasal kan nanti pih jim lapi-lapi. Untuk segala macam bahan sinan dalam pih kan, kalau betul langlung kan. Jadi tak lapor sih yang lebih lapor nanti gitu lapi, lima belah lapi, pukul lagi lapor. Nah gitu, oh undang urin, berarti gitu, oh yang sejak urin kan, nah undang ni. Dan berarti nyawa puluh lapi, kira tu bu paduk boh gitu.
1: Nyawa puluh boh lapi kali lima ya?
2: Ya,
1: tertuh bu.
2: Jadi segala macam yang namin di langlonya mesti roboh-roboh lah kaya nak yatinya. Nak segala macam kira-kira nak boh nak mengalak kaya kan kan. Karena waktu lapih lah kan. Ya. Ini kira-kira lah lapih nak sana telapor. Nak lima lapih telapor Pak Uri. Ya betul.
1: Iya, iya.
2: Ini meriah lah. Mesti lainnya lima bahu kan. Pasal bulan dalam cek kan. Buku je kan. Mesti ladung lah. Ember pasal kan. Lah ember raya kan. Ini langlong tu. Kan pasal baru je kan. Kan penduk talak.
1: Lagi yang Kak Nur pegah pun. Yang cepi-cepi kan. Pasal je kuah dalam cepi.
2: Jalak-jalaknya nanti kuah nanti kalah pasuk kota si perempat si menang tu kuah-kuah sayur-sayur pun nanti kuah tu macam menang kuah mana aku dah kumpak pisang kan
1: mana nanti orang katro kedih bak menasan nanti ketihong roh oleh orang bajukan duri mana nah
2: Ambil po sebelah buka atuk bukan ni. Karena itu atuk jamai kan. Kali tu katuk ke jamai lain. Dan yang itu gampang kan. Di barunya menang.
1: Ya, boleh ikut dia lah. Boleh ikut dia lah. Kita
2: jamai lain. Usaha kan.
1: Ya,
2: betul-betul. Kita jamai lain.
1: Ya, ya, ya, ya. Berarti nyan lapih-lapih bu maksudnya ke bola olahraga lagi ke buku. Oh ya, ke buku. Puno 55 bah. Ke kulah. Ya, ya.
2: Ke kulah
1: lah uisang ah.
2: Ya.
1: Oke, siap Kak Nur. Nyan ge begak ji biasa cak uro Kak Nur kenduri ji. Ya baju kenduri biasa.
2: Bawa belah ka be katuk ke nam kempul uro lor jamet tu sebelah ka ade kena bak melasah.
1: Alanya ente kabe ente ya angkut maidang puoh lenya na liki-liki sampo amalam atau giban
2: liki kau mesti urang ka liki mesti pas kurang kam liki ya urang liki tu kala elam tu kan ya ente
1: nah malam je nak ceramah ha
2: urang liki sik kada tah pas kurang katuk benar nah
1: oh benar
2: itu yang hendak pergi sini kan kasi kertas untuk orang pergi nurun puoh kampung mau.
1: Oh, mana? Mana baju tinan maksudnya kiban ya?
2: Lalu nak baju tinan lagu hana kan lalu buah rumah pasal ju bahan-bahan yang lang kentang ketahan buah rumah mengambu lalu mana? Yang kerjanya macam modern di nurung angkut segala macam kan. Kon jampu je menan. Ya. Kau menan di nurung lalu.
1: Siap Kak Nur. Malam je baru kepegat ceramah Kak Nur eh?
2: Kadang-kadang nak duduk ceramah kadang-kadang nak nurut keadaan kampung di nurun nah.
1: Oh nah gak okay, siap Kak Nur lagu apa lagu Nur Putra Kedron eh?
2: Dari Bulan Maulud mentang
1: Bulan Maulud dari so
2: saya mbak kedua lu ni dari Bulan Maulud lah
1: Bulan Maulud dari Cenderu Ulever
2: deh
1: nyaw dari Yusran Yus ah ha?
2: Ya.
1: Nyakap rempok.
2: Ya. Salam. Semoga adik Nurul sehat tabe, berkah umur berkah rezeki. Iman dunia akhirat keluarga. Nanti kita jumpa adik Nurul. Ayah ke Kak Anggi, ke Kak Cu, ke Cik Emma, ke Lian Ibu Jariah, ke adik Yuli, ke Kak Erna, Kak Tiana, Yana Lambaru, ke Bamba Seri, Radit.
1: Ke mana-mana ya?
2: Mandu-mandu adik Nurul.
1: Siap. Makasih Kak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur dari Pulau Aceh Warihlun. Dah dengar lagu ileh atau tacok ileh yang kat trip ke Perih nyoba 88 ya tacok leh tiratu ya. Yang tiga dah putar lagu dengan lagu Kak Nur, lagu Bang Basri. Halo, Assalamualaikum Warihlun 4886. Halo, Assalamualaikum Warihlun. Iya, rupa je red ya. Menandangkan menan red. Bunokon get ge menggantung ya. Hana masalah warai helon. Mungkin taputa lagu ile ya. Nah lagu buno ge lake le Bang Basri dari Kota Sigli. Lagu Uro Bahagia dari Maimon ngan Kurniaton Nurul hadirkan. Budok lake Maimon duet.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukur rambut.

0: Tropet Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Kawan-kawan, kali dah hadirkan dua buah lagu yang gelakkan oleh Bang Basri Kota Sigli dengan Kak Nur dari Pulau Aceh. Semoga kamu bahagia. Tatambung lah acara si Rebo. Nah, wari kita nyo yang kegepreh bak 886. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warihlon sayang, Cik.
1: Kak Eli. Gimana ronyo Kak Eli? Pakan erot puno.
2: Cakap dengan Kak Eli, berunggar, dia nunggu ke-ele, makan dengan badan pira yang baju, jadi bawa ele, lelo, makin adik Nurul kan.
1: Oh, duit Allah.
2: Mihana adik Nurul cok ke pandu, lho. Kamu boleh-boleh juga.
1: Nurul cok, Kak Eli. Tenang, Kak Eli, Nurul cok.
2: Tenang, gentram, aman, dikendalikan ya.
1: Ya. Mal lagu ile mahan ya, tegah lom, mandu, kanan pupu ya.
2: Betul lah, orang berdua surahan tu, masalah mulut, kau betul lagu Hana, Nenek Nurul lah.
1: Ya, yang kenyan. Silakan.
2: Dia pun nyok sabar lagu Jalur Jemerang dari Urinang, Meji, bah.
1: Jalur Jemerang versi Urinang, Nurul Uri, ya, bah.
2: Ya, ya. Jadi, no, dah masalah kenuri mulut, Nenek Nurul lah.
1: Iya, silakan, kakak.
2: Jadi walaupun dipegah belah di Selawah sama Mandu, berpaji hana sama kan? Beda-beda kan, kalau berah di Basri ya, yong. Nyo pijai sih, noy di daerah pijai sih. Mesti pergi buat tempat Kak Eli ya, kan? Kenduri ini, buka berdubit, apa, pos kurung, kan? Si popo diplo di Nurul. Yang berdubit ini, yang menyadar dumai berdubit sekitar pos kurung, pos diplo, yang dumai untuk anak yatim.
1: Dumai dengan anak yatim, menyadari pos kurung, pos diplo, ha?
2: Jemnyan positif kah di santuni untuk anak yatim sekalian dibi 6-7 hadiah baju lagi banyak kan? Yuk peng, yuk beri, yuk ijam selangian untuk anak yatim selangian. Jadi kalau bagi-bagi kan anak yatim menunggu selesai. Yang baru nanti positif lah, pokok belah tu jamir tetangga-tetangga lah yang.
1: Oh, kepala ilah kan anak yatim ngak baik, mentawa-tawa ya kak ya?
2: Betul. Makanya hanya anak kenuri ya. Hanya siap-siap baju bawa siap sama yang tu kenuri yang paling utama kan tuan yatim.
1: Yeah.
2: Jadi mai bawa yang punya siap ni hanya waktu untuk orang umum mentang kan. Karena ini amoletnya punya anak ramai orang membuat di Nurul. Cuba ramai ini yang ramai bagaikan yang kan.
1: Yang kenyal lah meriah bilam.
2: Ya, yang kabar walau mendarau dan mesti orang tengah acara menubuh yang kali si dek si mana lupa kan. Tapi kadang-kadang han siap sih.
1: Han dia siap.
2: Si han siap awalnya. Han posisi kurung kan meram-meram keluarga di rumah siap.
1: Ya, karena si roh dah mubuh dah.
2: Ya, ikan si roh mulai mulai mau enam roh pihan siap si anak yang siap budi kan. Karena mestinya kampung-kampung kan jadi baju-baju dan yang kumpul lelu je berdubik kan.
1: Ya, ya, ya.
2: Yang menyabu ukurannya mak tak libu pegawai tapi 6 area beru.
1: Oh, 6 area beru. Jaya tak lah.
2: Menyabukkan baskom, menyebasa kampung-kampung pasu yang ember khusus ke belah untuk molin. Menali moli ke pekan ke rah mengelih ke simpan kot je. Bek mabai macu kan pasal dengan plastik lho.
1: Nyan untuk khusus beduk bu lah mana?
2: Lam ember yang kebubu nama re. Ember tak botol kebongkot. Bongkot ni kebuh lah merantang-rantang dia di Nurul.
1: Oh, ya.
2: Tapi yang nak susun bak tempat gagang rantang ni.
1: Jadi?
2: Susun langsung bak nampak pekan ember yang.
1: Oh lah ember yang tu langsung. Gagangnya yang cok buah hele ngak lu itu na kak.
2: Ya, betul.
1: Ngak tiga obat.
2: Kan sesuai bunga kot kan.
1: Ya, betul.
2: Ambil anak sesuai cik je. Karena mesti dah rantang ada raya. Rantang ada raya yang tu padung susun rantang je ya. Lengkap ukur anak kan ada dua macam ukur yang. Jadi mula buat kamu ini nak maklum kala nanya nak nak ganti buah ubi yang di Nurul.
1: Kenapa?
2: Yang spesial. Buah ubi ini kebegak lagi lidi lagi kan. Kan goreng yang disambal goreng lho.
1: Oh nan.
2: Ubi yang kalungjak Hana yang tempat in mak daerah kamu yang nak ubi yang kalungjak kan. Kamu punya Kak Eli hanya spesial tak bergeraknya. Jadi punya Kak Eli sang semangat tak punya na janeng kamu makan.
1: Oh janeng.
2: Janeng bobi. Sambal goreng dia nak kadang-kadang gebu tempe ataupun ati kadang-kadang anak yang mantang lagi kan.
1: Oh ya ya.
2: Yang semangat tak. Jadi itu jame-jame di dari tetangga. Itu karena nomor juga hendak ya. Sebab badum ya. Alian ya kan jak baju-baju dek Nurul.
1: Jadi
2: bukan selawut-selawut dengan Nabi.
1: Nen tiga ajak aju kampung-kampung tetangga nen tiga ajak.
2: Ikut hanya tiga untuk dapat orang sini ada dua buah menasah kan. Untuk agaknya tu untuk rumah jamai lain non lain lam itu dia nak tiga orang pintu luhur dua pintu. Kopo dua kan. Berdua-dua. Jadi setiap ulang kelompok jam menasahan tetap nak
1: Nyan le pajo berarti mesti le telawat le nyan pajo kanduri le nyan woju berarti ya ganto giliran wa kampung lain
2: ah. Betul ya. Kok dia tetap nak selawat ke Nabi karena nyan kan memang betul-betul dia memperingati Maulid Nabi ya. Yang tadi selawat lah baju dan nyokan. Pada baju kanduri mantap. Jadi waktu yang dikir-dikir je sih memang tetap lanjut aja waknya kan. Duk kan sampai berapa POG yang dikir. Yang tu memang sejik kali ni kan kasih siap baju untuk ceramah malam lagi kan. Malam tu kan nak dikir dia kalau elok acara kan. Yang sejik yang baru yang anak-anak muda akan meriah yang akan dihias-hias. Buat tempat podium dia kan. Untuk ceramah. Kok dia kamu titip tuan tetap semangat. Tunggu piwang jadi mana harus spesial pat mung tunggu ya 2 bulan ataupun 5 bulan ngolah molot. Ada chatter tunggu dia.
1: Iya, biar sampai chatter lego ile ya.
2: Karena jadi urang di Nurul kan. Ibu-ibu anak-anak umi mandu bayi-bayi me bab nasang tu malamnya. Padahal ke dua orang lelah dan nyuta masak kan. Tapi alhamdulillah urang luar biasa. Urung kati luar biasa. Jadi tanya tetap semangat meda orang kampung nak mangsa hantar jak hek di Nurul kan. Cik Ruh saja tanya.
1: Boleh hek kah?
2: Boleh hek sampai poposa habis tanya. Jadi meriah lah nyai kampung. Banyak ini jara mati jak tu. Bekai dengan di rumah. Tapi kamu anak istilah nenek-nenek kejak duduk rumah kursi kan. Memang cik kadang-kadang minyak urung-urung tua cik rasa kursial duduk tengku pekan kursi untuk itu berdua kan. Tika-tika ilu-ilu jadi aman lah kan yang dah tajak lagi.
1: Awak mekat di kana ya kak ya biasa.
2: Oh ya cik luar biasa. Pokoknya anak-anak dan nyawanya kacak siap baju untuk jajan kan.
1: Pokoknya walaupun dah duduk menjem-jem ini nak makanan lah dan nyawanya samping lah ya.
2: Ya betul. Jadi menyebab tempat Kak Elino putih-putih buruan sabar dalamnya luar di Nurul. Ukuran orang untuk limung dahdro. Anak itu bongkongkot je lanjut pay dengan bulan jepit no kan menurut buangnya kan anak tak leh berarti anak tak sesuai lah dengan buangnya. Ada yang tanya dengan betul betul bi je cim ke isiro pemantau buah buah. Ada yang no betul betul tinggal betul betul gelar. Mai no anak betul betul gelar leh karena peluk plastiknya di Nurul kan.
1: Ya.
2: Ni tempat untuk buah untuk rumpa jauh buah untuk limang belah doang. Luangan tika, mandu mungkin tika ramai dari luar rumput ya. Jadi peluk kuahnya tiga nainan. Awaknya agak dia asal yang pada awaknya makan makanan kopo limang kan. Ini no dia asal ya. Jadi hana tak memberatkan, tapi punya gampong. Hai tanya menurut si lah tuan tu nanti lebih dalam kan. Menurut kemampuan. Cuma nanya awak mau menasa mula-mula rantang nah kamu. Letak dalam ke embernya ni kamu kamu. Man menyo ino mano bak menasah ora 12 bulan kan yang menyo belah di sigli lara sigli memang mandu mak baru 12 tetap nak mode bak masjid. Ni baru ino kamu model-model lagi yang bungku nak pulah nak kotak lagi yang diurul kan. Nah yang talam dia lagi jadi nampak je lebih mewah. Si lebih bukan bubu kenuri dia tak lagi. Tapi menurut maklum pegah bukan jadi kena urung-urung awai kan enggak dapat jugo campur-campur lagi kan. Hana mangat karena mesti bu dikulah apa pula apa gulai bolam plastik untuk kot kan dari dalam plastik ibu di Nurul. Kadang-kadang hana merasa baju hana biasa mendi kan. Jadi cerita-cerita dengan mak malam mulut kan murah lagi dengan kaino. Menang matang dari Kak Eli di Nurul bayangkan ke
1: Kak Eli terima kasih. Lagu kam rumpoknya jalo jemerang dua tapi kak dari Cut Rani Auliza.
2: Oh Cut Rani. Oh, makanya penasaran dunia dengar galak kan dengar tapi nak susah meja je kan.
1: Man pernah sabar.
2: Salam milih adik Nurul. Semoga bersehat sabi adik Nurul inan. Tetap semangat adik Nurul bah. Berkah umur, berkah rezeki si. Semoga dalam lindungan Allah SWT adik Nurul inan. Kekeluarga mandum. Adik Nurul nak tak nanya, nak tema ada?
1: Tema dipat?
2: Oh, mesti posibel lah nak nak cara apa.
1: Oh, Hana orangnya.
2: Kosong
1: ah? Kosong.
2: Sukan yang punile untuk sahabat long Lilis dan keluarga gotnya semoga bersehat habis si. Dan jualan gotnya berlaris manis dan sabotik si untuk Dek Nur yang jualan goreng-goreng semoga berlaris manis si habis untuk keluarga yang bersehat mamandu. Untuk yang Noah terus Zalwa. Yang di Brawi ya, semoga sehat habis si Zalwa. Untuk Kak Nur Siti Pulau Aceh semoga bersehat habis si Kak Nur dan keluarga. Cik Man, Pak Sabtarius semoga uke lebih gelom bungkuk pencerahan-pencerahan ya. Baik mantap sabi. Untuk Pak Amri si Amir, untuk Adun di Rentang dan Makcik di Lamara dan teman-teman Dek Nurul semoga bersehat mandunganya. Yang tinggal sakit semoga berbagai pulih. Terima kasih Dek Nurul.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli dari Pagi Iya Warehlon. Dilikat Kak Eli kagak pernah bapak di channel 55. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
3: Waalaikumsalam Warehlon sayang.
1: Nah, Kak Hayati dari Korea. Gimana urunnya, Kak?
3: Alhamdulillah, baik deh.
1: Alhamdulillah. Gimana, kamu mulai ade-ade demah?
3: Nyoka adik yo.
1: Oh iya iya. Kejek-kejek mau lah utang atas tegaliannya nah.
3: Ini banu tak yo buat pondok ah.
1: Oh, kali balu ade kau ah.
3: Balu ade tu.
1: Iya, alhamdulillah. Mudah rezeki kak ba. Semoga begat uro-uronyo.
3: Amin.
1: Kak Hayati, nyo tentang tradisi maulud Kak Hayati. Kiban di kampung awak Ron.
3: Pui kampung ini asli, pui kampung ini di Korea.
1: Di kampung asli mentang ya. Silakan Kak Hayati.
3: Ayo kamu aja jaya adik kan. Jaya petik, kamu bungkus lampun lagi jamun nonton ni. Karena kebegah Rasulullah galak langun kebegah kan. Gebungkuh-ungkut lamun guki rempu onyan gebungkuh-ungkut lah. Anyan bu gebungkuh lamun gecap nempu ngambeneng ya kamu ide.
1: Oh ngambeneng gecap kak?
3: Gecap hanjut klip kamu ide ide. Aku nabi ide kan karena tanin nyo kan ke nabi ide yo mengkaduri maulud oh kan? Ya, jadi kamu mantan cak sikap jamun siroro urung dek kadang-kadang nyo nan mudah. Tok leher tuh buah bu gebungkuh ngaun dek.
1: Ya Allah. Ya, luar biasa ka?
3: Bulu kat nasi kamu ide. Ya rumah adik maklun kan? Munyo geden bu hari yang mudah dah buka kan? Munyo geden bu 500 bu bu dah bungkuh 500 bu. Anyan bulu kat tuh lima tuh sih lagi yang gebungkuh wah. Kamu pakai bulu kat ini deh.
1: Oh nasi bulu kat, yang bu putih nanti tapi ya.
3: Bu putih ngam bulu kat beda bungkuh sih deh.
1: Nya bulu kat gimana gebungkuh sih?
3: Nya bulu kat gebungkuh sih lampun sih tapi beda segi sih. Kena model bungkuh segi kita yang puncak kan?
1: Oh ya ya ya.
3: Nya bubit bu putihan gebungkuh puncak sih tapi gecap. Nya bulu kat anak pakai gecap.
1: Man ge nyanyi ge klip.
3: Sok juga
1: untuk sok.
3: Ya di kampung ya. Hana tok ngumpure getok lam on ji gebungkuh ji.
1: Oh. Ada de bayang lam nurul ya.
3: Ubet, ubet ji bulu kat da bungkuh kan ubet. Beda ngam bubi, ngam putih, putih raya wajud. Ya. Yang gebuh lan dalam ni pakai sange padumbuh dalam tu, terus dipruh buah dalam tu kan. Nanti kagak pakai-pakai tabuh bu, lebong kut. Ya, minan pupu menu je nanti kan?
1: Oh, nan. Kagak cok je tiga kak. Lagi kak pegah mana?
3: Kagak karang kan, Pak Bu. Lepuk bungkut. Buah mana lah in lah untuk dengan buah hitik kan? Limong buah untuk bungkus je. Yang khas je buat lah buah bu. Lebih puluh buah bu pada buah bungkut. Ambil nan. Lepuk je tak buah bu. Lepuk bungkut dua buah mana buah hitik.
1: Ya
3: ambil nang gu paket-paket je lah nanti orang gu bagi buat menasah nanti kantong di kanan buat menasah gu buh kan. Ya, kamu ide ide ban molot dikeji mule ule konta bole mo de pro tujuh tujuh bole niki.
1: Kiba maksud jian?
3: Maksud jian nutu kampung de nuro da buah gohoi kampung kaya ti da buah kampung ka eli da buah gohoi dikejian.
1: Oh, nah. Nyen megiliran cit ka ah.
3: Hana giliran ngam tiga kejo buah yo.
1: Tiga.
3: Nah, gue puket pondok meliki nyan dek luah san. Padu buah kamar tiga gue puket.
1: Ya Allah.
3: Padu buah sen gitu ni dek lah. Ini dek. Terus yeah. Buah lapan-lapan buahnya mengampung kaya titir masuk cuk lem tak ada mendek na ceh dike kampung kamu.
1: Ya ya ya ya bere bere bere.
3: Tetangga ngawak kamu kan?
1: Ya.
3: Nyan persahabatan tetangga dek ngon gampung ngawak kamu gehoi dike di kaminan.
1: Nanti giliran nak awak gampung kak Hayati jak melike gampung tetangga mana nak?
3: Ya betul ini. Ya ya. Persahabatan lah berah kan?
1: Oh berarti ya. Tiga juga. Yang cok uro atau sebut kak?
3: Yang kamu kanuri? Ibu positif punan. Hanya nanti kasih siap memang hayu tak di mulut kampung kamu. Kasih siap po dua belah kalau bagi ibu nanti puasa kan dia nanti kan. Hanya lu pajak buan lu bagi ibu dong dikere kadong dikere dong kamu ini.
1: Dikere dong.
3: Bandung dek semarak tak kamu dek dike dek gegrup nampu dalam jambuan grup dike dek oh kan ya kamu memang hayu tak dike kampung kak Yati kawan kak Yati
1: semarak tak kak
3: soleh semarak adik gue pakai bantai ke hayun nanti gue pakai mu dek otak kalian dike dek kampung dek
1: ya berarti titik maklut payah wo kak Yati ya.
3: Kak Yati kangen dia mulut. Tapi kadang-kadang Kak Yati yang ada mahu dia mulut kampung.
1: Oh, nah. Yalah, tergantung kondisi cik kan?
3: Ya, betul.
1: Okey, kabar eh Kak Yati. Siap Kak Yati lagu pun lagu untuk dah putar keron?
3: Lagu Bahtera Tan Layu.
1: Bahtera Tan Layu dari Sof?
3: Amirahmi.
1: Amirahmi. Bahtera Tan Layu. Nurut gila apa? Biasa nak lagu. Silakan. Salam.
3: Salam yang pun tak kena nurulah. Semoga bersehat sekeluarga.
1: Amin. Ya Allah.
3: Betul cita-cita kan?
1: Amin.
3: Yang kakak adik kera kak kenan cik. Nah, kejap betul adik kera karanya.
1: Ya ya. Jak cik kena bak Nurul. Tidak.
3: Yang telefon nak kak Nurul buat radio katuh kena mbak tu.
1: Ya ya ya. Nurul perih bang.
3: Sampai apa jom dek Nurul?
1: Sampai telefon insyaAllah.
3: Oh, beri ha. Nyaw hana mak dah hana berani kita mong cik dah ngurunya.
1: Iyalah. Padahal hana bupu kan?
3: Ke anak bupu dah mak kaya merayuk malik
1: cik lah. Hana nurul culi hai.
3: Rayuk malik cik urunya hana.
1: Hana masalah.
3: Ayam salim cik dike dengan kata mondamong muno ban mantau. Bik mantau ni nurul lah. Dari Kak Edi pun tak yuk kak. Ya cik.
1: Okey.
3: Dumadum yu dek mahan lah.
1: Siap kak. Terima kasih kak. Kak Nah
3: betul lah.
1: Jom kak Nah buat 886 yang dengar geprek ya.
3: Gek. Semoga beru tu kan.
1: Iya. Mamak buka.
3: Gek nanti beru tak kak Nah kecetin tu kan. Terima kasih banyak dek Nurul.
1: Sama-sama kak Yati.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Ayati dari Korea mari hilun ya. Tak dengar lagu ile. Lenyan baru tak sambung lom acara Sirebo. Na buno gelak kele ka Eli pagi ia jalo jemerang. Dari Cut Rani Auliza.

Indo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt GOCB. Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: Menan kemarin lagu Bahteratan Layu dari Ami Rahmi yang gelake le Kak Hayati dari Korea. Dan Bu Nopi kali hadirkan Jalo Jemerang dari Cut Drani Auliza ke Kak Eli di pagi. Iya, semoga kamu bahagia. Tetambung lo acara Sirebo Warihlon yang kagepreh Bak Nemboi 886. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Warihlon saya.
0: Kak Yana.
1: Sehat kabare?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Yana menancik kan?
1: Amin, menang sih lagi deh Nurul di sini. Cuma Kak Yana juga sedih.
0: Makan tadi
1: lagu Titi.
0: Pada rata lagi ya. Biasalah ya Titi.
1: Cinta ceritanya Titi sayang.
0: Galak yang tadi-tadi gak nyan.
1: Tengah galau sang Mbak Hi.
0: Kak
1: Yana. Galau-galau ceria-ceria aja.
0: Iyalah.
1: Hana-hana gak setuju le urinci bangnya urinci tanya tapi kalahin.
0: Oh. Siap Kak Yana ya. Nyo sang-sang gadih dua ya.
1: Itu aduh ada tidak Pak Pegah apa jarang. Ada ati roi klimi ide dia.
0: Engkau mau kubang-kubang lu.
1: Seumur hidup aku tak akan dikawin lagi gitu. Kalau bukan sama dirimu.
0: Siap Kak Yana.
1: Sinetron.
0: Nya.
1: Kak
0: Yana, nyoro tentang Maulid Kak Yana. Tradisi Maulid. Tradisi Maulid di kampung Kak Yana apa kiban?
1: Oh, menyai kampung Kak Yana di belah deh. Belah deh ya. Karena di sana halaman satu.
0: Iya. Di Gampung Asai Mentang, mana masalah?
1: Di halaman satu je. Ide menyadi segi kamu na dua tempat nyandi Nurul.
0: Lipat.
1: Ya pun nilai kamu bak masjid. Bak masjid raya nya nya pegat ibu pati kan. Ini di sana awak kantu-kantunya mandum babu Nurul. Jadi padumboh kantu na ke cukup lah. Yeah. Ya pasal orang keranjangan dibungkuh-bungkuh haju Nurul, dibungkuh-bungkuh haju sama bungkuh aso dihikwasin menai bungkuh-bungkuh di dalam plastik seperempatnya kan. Ini nanti buah-buah ini pasal haju dalam sabah kantong ini idikat sabah-sabah kantong berarti nak padung peluh bawah ikat lang keranjangan.
0: Yang tirau orang sabah kantong kan?
1: Untuk tirau orang sabah kantong karena di sini nanti kan masyarakat keliling masjidnya nanti tu kena Nurul. Ya cok, naik dua ke balik, lega balik, kan? Yeah. Jadi, nyana, hanasi lah kadang ikut memang ramai di rumah. Kan? Yeah. Bagi lagi Nurul untuk yang pejabat-pejabat ni, kan?
0: Gidang.
1: Gidang. Nah memang nak tempat khusus memang nama di masjid kan hanya sembarangan kan.
0: Iya betul.
1: Jadi nak tempat khusus yang memang untuk gidangnya sabo sago di sini kan di sini duduk ramai-ramai aja pak Jo pejabatnya Nurul. Nah jadi nian urung-urung undangan yang masyarakat penuh nak sabo sago sih inan bagi nian padu peluh olahraga sabo peluh olahraga kan beda-beda tu kantor je lain menu lain kantor je lain menu kan. Tak buah
0: gitu, kanto yang genduri ke ah?
1: Karena menyebab masjidnya memang bupati yang pegat Nurul. Kita kan Maulid Akbar.
0: Berarti kan urung kampung mana?
1: Kalau urung kampung kanto, karena samping masjidnya letak kanto Nurul.
0: Iya.
1: Nah lagi kanto Polres, nah kanto Dabeng di sini, nah kanto Kehutanan, pokoknya dulu lah kanto di sini. Dubik mandu kanto bupati, nah. Jadi kan letak kan, lah sebuah kantor untuk padur tuh boh untuk. Jadi walaupun ni balik dua harganya mentang lah Cik Bu Nurul. Yang berani-berani lah balik-balik sebenarnya. Ya.
0: Pokoknya hang kurang makanan ya Kak ya, nan mentang.
1: Hang kurang makanan lah orangnya. Alhamdulillah kan, maksud kan awak tukang beca, awak motor, tofel yang lewatnya kena deng je sih. Yang mungkin tu pendatang macam lagi
0: orang Safir
1: kan? Jadi PO macam mana sih Nurul? Karena memang letak terkadang menyakal letak lagi ni kena orang kampung tu, karena kebetulan kampung kamu kan di ke masjid tu kan? Kena orang kampung tu ya bagi hai orang kampung tu kejok kau bagi.
0: Nanya lebih ya?
1: Haa, punya kalau lebih kalau tak kapoh dua waktu betul dan lebih hana orang jali kan. Hanya gitu orang yang antuk sasaran lewat tukar-tukar becak tu ujuk apa boleh boh apa. Kenapa kok ni bak urangnya alhamdulillah je kasi orang raya kling. Becak makanan lah istilah dia.
0: Ya.
1: Kita punya bak menasah lainnya, bak menasah kamu pegat. Nyan posiploh atau posiploh yang kaji intak nurul hajit telat. Karena antuk pun 12 kan terus jamai-jamai dari kampung-kampung lain gundang kan.
0: Ya.
1: Nah, ni nak na yang babu kota, na yang gepasol lam pintu lam keranjang, na yang gepasol.
0: Eh, kak Yana nyo. Ya tapi jangan.
1: Na yang gepasol larantang, na kan? Penyamut tu yang buku-buku lagi kak Yana pegah pernah buat masjid kan nasib nurul. Karena tu lah dom hai hana rantang ataupun rantang ubu-ubu kan tak bungkuh aja lagi yang tu pun sepuluh bah bungkuh pun 20 bah bungkuh tinggal bagi mentang ke masyarakat langampung nurul. Cuma menya orang yang kena kanduri mesena kanduri pugat di rumah nyan gelapor ile ba ke kepala lorong cik kepala lorong kan gepe ayat pak kecil kan itu gelakai orang menasah hantu pukul 20 lah 10 atau 50 draw amnan gebau rumah koknya antuk baju di rumah yang mesti menan kan. Hana-hana gebau mesti bak-bak kamu di tinggal gebau gede kok menasahnya kanduri kan. Yeah,
0: yeah.
1: Menyai deh kanduri di rumah gelakai orang menasah rumah nurul.
0: Oh ya ya ya ya.
1: Orang bak menasahnya kan padu puluh roda gelakai rumah mawaknya kan kadi. Ini nurul-nurul jame yang kira-kira mutengku menan lagi kan. Tengku tengku imong leci itu jadi kampung-kampung lain kan kena juga bah karena memang di sini gap-gap tak makanan lah kita ke memang tak prioritas kan tak lagi memang ah dengan di sini lagi tadi ke nak mi dah malam na ceramah hunan mamanya lebih hit nurul terkadang le yang babuhai nan dimantang menyajit pakai kota kan ramai orang timban urul kan?
0: Ya, betul.
1: Belum di kota kan? Ya, menyekam tu semua yang leho lagi Pak Masjid Uno Syed menyemantang lebih. Ya, langgapong yang intak kan urul sama-sama pintu siapa dua boh yang grek ke Pak Masjid yang becak ke Pak Mintan. Sebagi pun siapa gampong menyemantang lebih terkadang menon urul lebih nak siapa gampong tu nya hana gejak tu. Kebetulan tu kan beradu kan?
0: Ya.
1: Beradu undangan tu Pak Kampung Kak Enah na kaduri tu Pak Kampung Kak Enah awaknya gak ijak Kampung Kak Enah le gak hana itu mengjak ni kena kan kalau lebih buhak di sini tu undang tu berdua puluh rola tak boh kampung kan eh? Mana pada umbah kampung tu gundang ada ini kan lima boh kampung gundang rola kamu tapi di puluh boh kampung.
0: Oh ya ya.
1: Karena memang raya terbubuk bubuk.
0: Yang sabo mukim juga.
1: Sabo mukim ya, sabo mukim kan di 20 roh atau kadang kan lebih orang ngejak kan.
0: Ya.
1: Ya lah masalah sih. Itu lebih di sinan ke untuk kebagi lah mengenai masa kampung kan urul. Jadi lagi apa pun no, hayu sih lah memang betul-betul berbagi, betul-betul bersedekah.
0: Semarak lenyan kan? Memang mandu orang udah merasa kah?
1: Ilunya nak santunan anak yatim loh.
0: Santunan anak yatim mengah tapi ya.
1: Segala pajuh bunyan santunan anak yatim leh. Dapat masjid unancit, gede gede peng, gede jagrung hikra. Nah, kan kota gagu bungkuh yang tertah kado kan.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, dia nak bagi yatim karena anak yatim kadang tu ibu bagi tu pukul gede dua bawa kota lapo atau pukul bawa kota lapo. Nampak sabah kabupatennya anak yatim leh ni ada masjidnya nurul.
0: Luar biasa ya.
1: Sikluh dro. Mesti nak anak yatim yang nak menggampungnya. Mesti hantu sikluh dro. Yang payah minta anak yatim benar sikluh dro.
0: Pokok je bersip ya.
1: Bersip. Pokok je bersip. Yang lelaki sikluh benar sikluh. Yang lebih nak apa-apa. Yang kurang pasal anak yang yatim. Yang betul-betul yatim.
0: Okey, siap.
1: Ini orang raya klik lah, Nurul.
0: Nyanya.
1: Bu lagi Bang Basri, bukan bunuh. Bu menyala, payah pasal oleh yang mah meluah orang. Apa yang ada
0: di maka aja kepegah menyala bulan maklut. Hanya demun-demun. Berarti enak enak aku harap.
1: Berarti menjang. Berarti menjang.
0: Berarti hendem boleh ya.
1: Aduh boleh kan gelang beraya dan lain macam lain gelang.
0: Okay lah.
1: Jadi semarak lah punya maulid nabinya memang luar biasa kan.
0: Iya yeah, betul-betul.
1: Cuman antusias masyarakat Aceh hanya demi Rasulullah ha, junjungan dan
0: luar biasa.
1: Walaupun
0: ya.
1: Walaupun naik pun pegahnya pegah aja. Biarlah kami dengan cara kami, kalian dengan cara kalian.
0: Iya, betul-betul.
1: Bagi agamaku dan untukku, agamamu untukmu, kepercayaan untuk kami, kepercayaan kalian untuk kalian. Jangan mengganggu, kemudian, kan?
0: Saya tidak melanggar syariat, kenyang?
1: Iya, saya tidak melanggar syariat. Maksudnya mentang lembata syariat, kan wajar, kan?
0: Iya, siap-siap. Kak Yana, lagu pelagu Nur Putra Geran?
1: Berhubungnya bulan maulid, maulid Nabi tanya Maulana mentang dari Husni Almuna.
0: Iya Maulana Husni Almuna. Gak dang Nurul Uba?
1: Okey deh. Oh nyo apa batu Nurul? Nyo kan tanggal 6 nyo kan tanya nak acara jalannya kan?
0: Jalan santai. Bukan
1: RRI. Jadi yang waris-waris yang kepingin ingin ketemu, yang kepingin ingin adakan pertemuan aja Pak Uronyan, berkumpulinan Mbak Bineh pos Sapaminan, Bina akan bertemu untuk sosok yang jak Pak Nyan Pak acara jalan sehat,
0: kan? Iya, oh berarti pertemuan fancy ya?
1: Fancy ya? spesial pertemuan, karena mengenai pegat medeh kan agak gimana? Payah tak budah long lah kan.
0: Ya betul-betul.
1: Kan sekalian gerak jalan. Dia merupak enak merupak penyiar. Merupak sosok yang perlu enak merupak. Nah dia nanti.
0: Siap-siap.
1: InsyaAllah
0: siap.
1: Kan.
0: InsyaAllah.
1: Jadi dibutuhlah berkumpul.
0: Namun duri sih kan.
1: Kenapa ya Pak Babu? Yang kan tuan terahmi sih kan.
0: Ya betul-betul.
1: Ingin makan ada nanti di situ tinggal beli. Gampang.
0: Betul-betul.
1: Okay Nurul.
0: Siap Kak Yana. Nyo kamu merupaknya.
1: Okey deh, terima kasih. Salam pun tak kenurus. Semoga sehat habis, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin, ya Allah.
1: Kelingan ke Dek Tilon, Cik. Semoga sehat sekeluarga. Dengan cubang. Cubang berilan gue yang gaduh. Sepatnya yang cubang lah. Ke Kak Esah, Cik. Semoga sehat. Ke yang kata Mang Buna. Ke Cik Tengah, Cik. Ke Wak John, Cik Ni.
0: Iya.
1: Dan mandu-mandu juga.
0: Siap. Makasih Kak Yana.
1: Sama-sama Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikat Kak Yana. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Budu Jono 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Budi Jono 55. Hokahana letu. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Iya, lagi kagetren ya warahmatullahi ya. Dilikat ke enak kagak prehklai Mbak Nemboy 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Amri.
2: Ya,
0: gimana nuronya Pak Amri, sehat?
2: Kurang deh, ya, baru bangun. Baru bangun?
0: Tak iya?
2: Tak iya.
0: Pakan, takut perut atau gimana?
2: Mengak perut
0: Anak mengak perut, nah kali baju bu?
2: Kali baju bu, mengak babang dan dari terdapat perut karena mengak
0: Makaji mangat memang bak bawah mendeng memang ya. Makanya harus tak pilih-pilih ya. Harus pilih-pilih dah makanan yang cocok yang jet apa jo.
2: Ya, mesti nana pahli, mesti kat rua.
0: Lihat apa jo mangat baru ah.
2: Lihat mana bebe, cuma harus jaga perempuan.
0: Ya, yang kayak tebak kamu jam-jam mungkin ya.
2: Ya, tiga gol keluar mah perbaikan itu ide kan. Dan dua gol apa tu?
0: Oh dua gol, buat ulang. Eh buta perut. Wes, masya Allah berkat dah. Pak Amri nya, bagah boleh Pak Amri ber? Kali je ubat. Ubat kali je. Atau istirahat mentak.
2: Ana pairing ale ya.
0: Nyo, jaringan pi kurang paham age.
2: Armoti ke lengre.
0: Armoti kagak uno. Yang lain?
2: Ya, yang lain. sauke andi
0: judul ji
2: onyo ndo andi
0: pe
2: paming kapote jua ando nyam lagu ade noroa.
0: Oh ya ya ya ngen dek noro lah. Fahmi saboh tujuan noro i le ba langsung tajak bat tema mahan
2: ngatu lagi anak pahala tu le.
0: Tapi so Pak Amri jelah kena. Halo, Pak Amri.
2: Kerani mana pahala tu, bukan?
0: Hana ada doa yang Pak Amri. Tapi surah ni pah kena.
2: Halo.
0: Halo.
2: Apa?
0: Oh, ada masalah mahan. Mungkin kita bergabung lain kali ya, Pak Amri ya. Hana masalah. Ya, terima kasih Pak Amri. Halo.
2: Halo, halo, halo, Re.
0: Iya. Mahan, hana masalah mahan. Nyo hanjit tanggapi tema uronyo. Dah bergabung lain kali. Mungkin jaringan hana apa? Ah,
2: ini kapar ma tu nak apa, Re?
0: Oh, kapar ma. Oke, silakan.
2: Apa itu Re?
0: Iya. Silakan mahan Pak Amri. Nyo tentang tradisi maulud. Pakai ban di kampung Oran. Awak ya Wak Ron lah. Pak Maulud pun lah.
2: Ana no no modok pun baru malam baru ni. Modok bu.
0: Oh mana?
2: Malam tu belum belum ni tu ni modok rai.
0: Oh yang pegak kanduri rame-rame gundang gampung lingka mana?
2: Ada untuk belum mau orang orang apa belum mau dia orang orang di pulau pulau apa belum mau kauri dia.
0: Oh mana? Geblo le kampung tu ah.
2: Ha, geblo mo kada.
0: Ya. Coba Amri hana tak jelas tu bapak ah.
2: Ala jelas.
0: Putuh-putuh suji.
2: Tapi no tu noro ala ge
0: ah. Nyo kala gak asi no turun. Kadang-kadang mo cepek ujung.
2: Okey pasti ah.
0: Mahan salim-salim
2: juga. Jangan jangan nyebut tuh gatu deh.
0: Oh, cik-cik mahan. Pakai ban yang pakat. Iya, betul betul betul.
2: Memang kamu angker itu nak kauri yang kauri nak itu problem yang problem sehat. Tikurung problem yang tu dibagi dari mana? Warung dibagi dari siapa tu? Dari kantin mana tu?
0: Gebagi, gebagi langampung tu ya. Tahu saya acok ah.
2: Gebagi kuang tu kurma.
0: Ah, ya ya ya. Sabancit lagi pak kamu.
2: Lepas, sabang tu kan tu. Jitu betana tu. Jitu betana tu baru. Anak tu buat luka, buat punyo, nak kamu kena.
0: Nah.
2: Orang.
0: Iya, good Pak Amri. Terima kasih Pak Amri ba.
2: Ya, mau kabeh ya.
0: Heeh, ka kabeh mah karena su menjepit ujungnya. Sayang cit hanya hanjut ta dengar. Lehek Pak Amri jelaskan. Hana merumpok pesan ji Pak kamu.
2: Iya.
0: Hana masalah. Lain kali mungkin mudah-mudahan be nama salah le jaringan kan yo. Salim-salim mahan, silakan.
2: Salim-salim untuk mahan. Contoh, kenapa semoga aku sehat lebih penyambung darah lagi.
0: Amin, ya Allah.
2: Kemudian, aku tema. Nanti lama wajah lampu tang, kanda jari halu merdeh.
0: Ya,
2: boleh garing.
0: Iya.
2: Kali ini, kali ini. Kaje nyaman tolongan deh. Terima kasih banyak dah.
0: Gak, sama-sama Pak Amri. Lagi maaf Pak Amri be.
2: Gak.
0: Karena jaringan bihan apa? Mungkin lain kali mudah-mudahan
2: kagak. Gak tu bang, nalaga ada yang.
0: Tapi tu Pak Amri tu mah yang jepit-jepit ujung taknyo.
2: Hah?
0: Tu Pak Amri itu mah yang mencepit ujung taknya.
2: Kaya guru badro angkat nak lagi arang apa?
0: Oh, hana masalah. Istirahat nama. Baga pulih Pak Amri ba?
2: Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka, Warihlon ya. Tak dengar ile lagu Warihlon yang laki-laki Kak Yana Bunona. Dari Husni Almuna dengan judul Maulana. Lenyan baru tak hadirkan Sabah Tujuan Fahmi duet dengan Nurul Munira ke Pak Amri.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Kak Yana dari Lambaro dengan Pak Amri dari Kota Malaka Buno yang kali bergabung. Semoga kamu bahagia. Dan tambung lo acara Sireboh na yang kawai gepreh bak nemboi 886 lewari ketanyo dari Chotli ya. Na Cik Ni. Halo, Assalamualaikum Cik Ni.
1: Waalaikumsalam Nek Nurulu sayang.
0: Bagaimana Cik Ni uronyo?
1: Abang get ka Nek Nurul.
0: Alhamdulillah. Lagi semangat tak nak dengar apa?
1: Ana dengan lempres dan nurul yang kalau dua.
0: Oh, kena dua. Saknya apa buat?
1: Mana kalau tempur kat kemah.
0: Oh, menan. Ya, ya, ya. Nya ka kemah mandum ka je istirahat cek ni ya.
1: Ya.
0: Kalau magu-maguan bucak uro pi ha.
1: Bucak uro kana.
0: Tinggal kuah.
1: Ya kuah tu.
0: Tinggal kuah
1: tu. Tak bakulu, tak lemak, tak apa.
0: Aduh ya Allah, lepas mangat. Bakulu. Katrek mana ada baju bakulu. Bakulu yeah. Dah nyan gerak. Cik ni,
1: ada bakulu gerak. Anak ni buka bakulu, jadi kau bawa rumah dia nurun tak bostak malam. Jadi oh, bawa lam baru. Jadi loncok dua apa.
0: Oh, ya, ya, ya. Dah pun gerak pelemak ah.
1: Ya, ada nurun.
0: Cik ni, nyoronyo tentang tradisi maklut cik ni. Gimana di kampung Okron?
1: Oh, ampun lah dia orang. Malam 12 malam ni kan. Lepas tebu dua bungkus sepa ke bah.
0: Dua bungkus sepa.
1: Ini kan kau ri 300 ni raya untuk. Dua orang. Nah, ampun kamu itu kan. Kau ri ramai lah kampung. Jadi dua kampung dua bah. Dua bah kampung orang baju gue.
0: Oh, menan. Kampung wi yang kampung ni lah.
1: Ya, ya.
0: Oh, ya, ya. Cik ni, nyan yang maklut ke phone lagi cik ni pegah puno. Yang yeah. Tanggai 12 Rabiul awal lah ke pelaku.
1: Ya,
0: yeah, lah.
1: Nyan cik kusuh dua buah patel. Patel mu dan dia ke laut, mak melantah.
0: Dua buah patel? Maksudnya pagi mana? Dua buah patel?
1: Dua buah patel apa? Tidur-tidur.
0: Dua buah bungkuh mana?
1: Ya, ya. Dua buah bungkuh.
0: Oh, ya, ya, ya. Tidur dalam rumah harus wajib juk jatah dua buah mana? Nah?
1: Ya, ya, tambah rumah.
0: Oh, alahan gundang orang kampung lain ti.
1: Orang kampung baju, hana ya, orang kampung baju dek nurun.
0: Oh, kampung tok.
1: Ya, kau ni tiga tu, nanya orang luar yang baju.
0: Nyan yang kanduri ke phone nyan wajib mandu mureng wajib juk.
1: Ya, ya, ya.
0: Walaupun.
1: Hanya anak muda, anak baju, okay, bye.
0: Banyak anak muda,
1: anak baju. Baju berdoa dong, sama-sama baju.
0: Ya, ya, ya. Nyan ke baju je tepat, cak uro.
1: Malam dia nurun.
0: Oh, malam. Alim
1: maghrib. Alim semayang maghrib. Yang pajuh. Yang ke laut. Yang baru ke malam cia.
0: Uraga mandang tapi ya.
1: Uraga mandang.
0: Ya, ya, ya. Gak, gak cik ni. Nyan menyok kenduri yang kedua. Kiban cik ni gebungkuh tit atau keintai ya, idang?
1: Ya, ya, ya. Dia nurun balan dalam.
0: Balan dalam. Gebulan
1: lah cipi. Tremoh. Lalu lah beli di boh. Lalu lah tremoh lembu.
0: Ya, ya.
1: Bang, kau tak dalam dengan tu buah lem, buah tu buah pisang dengan, buah timun meru, buah ulam piring.
0: Pupu yang nak mudah mana?
1: Pupu yang nak mudah.
0: Ya, ya. Gak cik ni, nyaman tang cik ni?
1: Nyaman tang.
0: Siap cik ni, nyo lagu apa lagu dah putar keron?
1: Jempa kuning ni dari Berge.
0: Jempa kuning dari Berge, cita leh. Jempa kuning Berge. Dang-dang Nurul, mahan salim salim ilai, silakan cik ni.
1: Salim dek Nurul ilai, semoga selamat imam, dah rezeki, sehat sekeluarga.
0: Amin, ya Allah, manan cik ni bersekeluarga.
1: Ya, dek Nurul sama-sama. Liang Kak Anggi,
0: yeah.
1: Pak Amri, Kak Cuk Zahrita, dek Yuli,
0: yeah.
1: Kak Yana, cik Man, Ibu Jariah, Bang Amir. Dan kemanju-manju-manju baik ramai dah Dek Nurul.
0: Siap, makasih Cik Ni.
1: Ya, sama-sama Dek Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Ni dari Chotli yang dengar ke piyohek. Nya tak ada ke payah agak magun lom ya. Agak tagun demak kuah. Apa pun lah. Kepelemak boh. Bokulu bergaya. Ya. Dilikat cik ni kagak preh ba nemboi pet 755. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam Warihlon Arul.
0: Marusli.
2: Utoy.
0: Kiban haba uronyo Marusli?
2: Alhamdulillah sihat lagi Nurul sinan.
0: Alhamdulillah. Nyo tengah apa ah Pak Rusli?
2: Tengah duduk santai-santai berapa dan terus pelanggan.
0: Oh, kali terus uronyo. Kena.
2: Akhirnya golong.
0: Golong ya. Iya. Eh, ana masalah. Semoga mudah rezeki be.
2: Amin.
0: Bang Rusli, nyo tentang maulud Bang Rusli. Tradisi maulud di kampung Bang Rusli pakai ban.
2: Ya, Bang kampung yang ini di Surian Mbak Alun tu kena. Ya, Mbak. Mbak 12 orang boleh sambut macam ni kenduri.
0: Kenduri baju mana?
2: Dia bu berbina, berbina mudah ni.
0: Mana? Lemu grip baru berbi nah.
2: Berbi di kolam grip mana? Nanti lemu grip. Nanti selalu grip terima macam tu. Kita main cakap berapa hari.
0: Lihat apa yang cakap dia? Adiknya na ceramah.
2: Yang ceramah yang macam tu na ubi tengku yang sembuh biasa.
0: Oh mana? Tengku kampung ini mana? Ya. Ya ya ya.
2: Kau di raya baru ceramah tengku ni keluar ni.
0: Yang kenduri raya biasa bak maulud pun maulud dengan pun maulud akhir Aron.
2: Ini anak rintai, kadang-kadang mulut tengok ada mulut akhir, tapi ini belum menarapat.
0: Belum menarapat, ya ya ya, mungkin mulut akhir kadang lah.
2: Ya, okay.
0: Tergantung kesepakatan, Pak Jan, peduk eh.
2: Ya, ini waktu hari ini juga nih, kalau anak aku bangun.
0: Kiban?
2: Waktu hari ini, kalau saya mesti, kalau aku bangun masih mesti.
0: Oh ya, Pak Masjid, Pak Menasah, ha?
2: Ya.
0: Dia kebelah lemur, leh, lagi kebegah pun oleh Pak Amri, ya?
2: Ya.
0: Belah lemur, lehnya gemagu, ramai-ramai, ya?
2: Ya.
0: Tidak tinggal cok orang kampung.
2: Ya, mulut ana cuma nak pergi tempat mentang tu yang nak pergi idang mentang.
0: Oh, yang nak pergi idang khusus yang jep buah. Oh, mana? Nak fikir jep mandurung.
2: Ana ya, ana ya, nak pergi idang yang sembi baju kena.
0: Ya ya ya. Munya yang cok jep buah kuasi kan buno bagi yang kanduri mentang ah, kakak yang kanduri mentang.
2: Ya, yang kanduri mentang.
0: Oh, ya, ya, ya.
2: Mempung dia sendiri ya, kan? Apa pun orang yang mempung sendiri.
0: Mempungkuh-mempungkuh, ha? Ya, ya. Okey, siap, Bang Rusli. Kabar, Mahan. Nyo, lagu pun lagu Nurul Putra, kan?

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan kewarelon kali dah hadirkan lagu yang kagelake lecek ni dari Chotgli ngan Bang Rusli dari Surin. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lah acara serabu na warih ketanyo yang kagepreh bak nembo ipo 7055. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam, Dek Iwata Biru yang cantik kakak.
1: Dek Iwata Biru. Iya mata nuru warna kuning. Alah, hai Kak Fitri, bagaimana orangnya? Bentar. Bukan. Bahagia hai Kak orangnya.
2: Gali,
1: masya Allah, alhamdulillah ya.
2: Nurul tidak salah, Nurul sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kak Fitri menancikan.
2: Oh, gali itu tanggal 6 tayang lupa Nurul, tanggal 6 September.
1: Iya, gali daftar Kak Fitri.
2: Galam, oh ham daftar.
1: Daftar lah hile. Jabat RRI le, pendaftaran kan dibuka dari tanggal 24 Agustus Ronyan. Apa tanggal 2 tengah? Tanggal 2 jadi, September.
2: Syarat-syarat ini apa syarat-syarat
1: ini? KTP mentang, hana lain.
2: Hana lain.
1: KTP tok dengan iba daftar ju.
2: Ya
1: hana KTP gimana cara? Oh, menye mentang di bawah umur hana KTP. Nyen me kartu apa biasa?
2: Kartu mahasiswa.
1: Kartu mahasiswa. Biasa kan hana KTP menye kartu mahasiswa.
2: Kartu mahasiswa nanteng.
1: Mak KTP ho Kak Fitri ba.
2: Kak ada hotel kerja di Mega Nerenyan. Lihat lang bak bandara di Perwaji Kuala Namu.
1: Oh ya Allah, mah anak Kak Fitri begat lelain. Kan penting.
2: Aku kan waktu ajak kerja kan. Kan kerja sih kan. Medan kan. Jadi Kak kuih nak kahut orang hotel. Jauh kak kahut nak buat bandara nan pun ni.
1: Kak ajak begat lain yang kak. Untuk le keperluan yang KTP kan.
2: Ya.
1: Kak Fitri.
2: Yo,
1: bah maulid Kak Fitri. Maulid.
2: Ya.
1: Gimana?
2: Bapak wa kamu bandu merasa di lambu urian ya acara lambu perbanyak maulid besar di lambu nurun.
1: Nyen di lambu di Pak Ji ha.
2: Di masjid tu al-salah tu.
1: Oh, buat masjid lah.
2: Masjid pada buah kamu ingat kan? Anan nanya puan lagi pada ingat nanya pak bu bu lagi apa pakai prasmanan ni kan Nurul?
1: Oh ya pakai prasmanan bu gerom mana?
2: Pakai talam lagi kan? Wajib malam ni kamu rai dengan Nurul lagi.
1: Jala e ya.
2: Ceramah nominan kan nanya.
1: Nyan yang makan duri tau kan? Yang bahidangan
2: awak kampung inan, awak kampung inan, awak kampung di Lambu inan.
1: Awak kampung, oh jak magun, bak menasah mana, bak masjid mana? Kumpul peng kampung atau kiban?
2: Ya, kumpul peng anak dai bagi peng anak yatim lah, termasuk Kak Fitri, i bagi mantap.
1: Okay, jo mantap Kak Fitri ya.
2: I weekend tanuk mui mantap. Nak sewa
1: imut hal urang ya.
2: Adik ni berdiri sini juga kan. Pasal ani mesti.
1: Man ejut lagi kan. Memang kau tahu ah. Memang kau gehe ya.
2: Anak-anak yatim, anak-anak yatim piatu ke di mana ni? Kak emang kak Fitri emang yatim kan? Menarik ayah kan?
1: Menyok ke dewasa biasa naruh leh.
2: Ya betul, ke 20 hati
1: lah. Man cik gehoi leh pihak panitia?
2: Kak kandang dan ubit ha, ubit badan dan pujut, ya panik tu eh.
1: Ya. Menyok ke gehoi, hana masalah ya.
2: Adik ni apa sih awak sih ha? Nak kau jadi jadi ni.
1: Oh ya. Gak. Kak Fitri. Dekem dah ronyo ya.
2: Kelen ronyo. Kau tak perlu kau kau nak kau jadi amplop macam kan?
1: Alhamdulillah.
2: Emang rezeki anak solehah memang tak ke mana ni
1: mana. Ya, yang ke nak bersolehah tapi kanya.
2: Ramai hanya mir ke nan urang?
1: Hmm, kiban?
2: Nah, hanya mir ke nan pernah nak mir nan.
1: Oh, kan. Wah, luar.
2: Oh, nah, nah. Yang tahu dari Fitri Nuro, tidak ada Nuro lain Nuro kan?
1: Tidak. Kami Fitri. Lagu apa lagu Nuro Puta?
2: Lagu ya semangat. Ia pun Nuro lagu semangat. Oh, boleh. Ya, ni kan rencana ni lah. Kena aku cutra ni dua hari rival kan? Atau apa? Terasa terasa bahagia. Terasa bahagia. Jadi takut lah apa ya? Semangat ok. Han tu kurang leh nur tua.
1: Oh, han masalah, han ada buta uronyo, ada buta tinggal leh. Oh be. Be,
2: yang han adik mami han ye.
1: Adik mami dari DR. Nurul leh ber.

0: Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Fitri dari Darussalam Warihlon ya. Dilikat Kak Fitri kagak preh ba 886. Halo, Assalamualaikum Warihlon. Iya, rupa aja kagak tren. Ana masalah ya. Nyon nak tok-tok lai. Penelpon kena leuh dalam acara Serbo. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cik Dolah.
2: Mantan tanda sulo no.
1: Mantan tanda tu cik dolah khas tak.
2: Matu kum tuha apa ni nak beda malai.
1: Gimana orangnya cik dolah?
2: Kau yang pergi mangan badan nak kado kado lah
1: mama. Mangan, pakai ejut man.
2: Matayo kado ha, langan dan mangan.
1: Nanti bi malam bi kadang ah.
2: Ana malam ana anjir dah debi malam memang ngeh wei no.
1: Eh lagi pahangan berarti ana pelan-pelan kadang.
2: Ana.
1: Ana sik dah. Pakai air mangan nama dalam baju bu.
2: Ma tengok keluar anjing ke lambung ah.
1: Oh ya ya ya, menyo lambung memang rawan mangan.
2: Ya tak telat baju anjir, telat baju bu anjir, awal dapat baju kan anjir.
1: Ya, yang ke nyam bepah-pah wate.
2: Mak tanya mana buah agak, mana pah batik, jangan dengar batik bu, kayunya, ayu je, tanya mana buah agak.
1: Ya, mak pakai bahan dah pegat, mak perjuangan ya.
2: Tanya orang mutani kan orang lain.
1: Ya, ya. Cik Dolah, nyo, karena batik kat tingkat tat, silakan Cik Dolah, langsung buat tema ya.
2: Tema masalah mulut tau.
1: Masalah mulut.
2: Tradisi mulut kau masalah, mulut.
1: Bah mulut ya.
2: Ya. Mau mulut ni kau mau malam wap dah kau bilang kali orang.
1: Nah.
2: Kali nah yang buah bu kota, nah buah bu bungku kau menasah, nah kau mau menasah nih masin. Nih tu menjip dia mau lekar ring
1: nah.
2: Ya.
1: Nian tiga mentang berarti begak je ah. Ana begak lima mulut. Mulut.
2: Antu begelan tu tu kayu lah nah. Oh yang kepala pepeng tu sumangan masyarakat kampung.
1: Oh nan, dengan
2: tu orang ti orang lepeng juga bela, gaya lu anak peng juga bela tak ada juga.
1: Dum dum nak yang muda.
2: Yang penting nak ikut meriah maulid.
1: Oh berarti di kampung orang anak payah magun gerol dengan baidang mana anak payah ha?
2: Nah cik, nanti lun nak mulut pak rumah tu kata pot tu, leh semai asa, buah idam malam nasa.
1: Oh mana, mana leh semai asa baru ubah atau leh semai asa kenduri je?
2: Leh asa, leh semai asa buah idam tu. Dan tak payah orang meliki lah, baru mengkali lah, baru baju bun tu.
1: Mana?
2: Baju bun poh enam tu pun tu.
1: Poh enam? Oh. Leh asa kedai poh enam kedai ya?
2: Ya, ya, ya. Oh, beda macam tu. Mata punya lulu, kau ya cok kuah leh bang nasa.
1: Ya, ada kita guan leh, ya, ada peng.
2: Oh, orang ngampung. Itu orang ngampung jap nasa mentu, kan nuri rayu kan, jap. Nyo gelon jatah puli bawa panah, puli bawa panah anang kau.
1: Nyampe khusus ke orang agama tang ah?
2: Orang agama nyo ya cok kuah leh ngampung lah. Winong, winong bina cik kejap, aduh nak nak lintu lah.
1: Lintu kejap, aho kadang ah?
2: Ya, kacau dah kuih nong. Maka anam tahu-tahu, anam bagi-bagi lah.
1: Ya, peduk peluk mentang. Tak apa kala ke tahu nak kan? Menurut kakak kan?
2: Peduk mentang lah. Ya, ya, ya.
1: Ah, okay, khabar eh, Mahan Cik Dolah.
2: Nak mau nurul pajangan mulu.
1: Nurul, anak doa lom, gua lom nak haba lom ya?
2: Kan tu nyaduk nyamulu manuru betul. Kau mau nundang tu kau mau apa le dengan dia?
1: Dia bacut ya.
2: Hanya bacut eh aja abe dia dah.
1: Nya nya nya. Cik Dolah lagu apa lagu dah putar ke Ron?
2: Nyalah dari Muklis je.
1: Muklis judul ji.
2: Judul ji ada na. Ada na judul.
1: Ada na.
2: Ada na.
1: Ada na.
2: Nya lagu perjuangan pian rupa je ah.
1: Nya hanam rumpok lagu lain nah.
2: Yang lagu lah, Nur Hasanah Tala nak.
1: Nur Hasanah Tala judul je?
2: Saudagar Kaya.
1: Saudagar Kaya, nah. Salam-salam silakan.
2: Salam ke ayang lu, empat tamping duduk rumah lu, Pak Jomi.
1: Oh, salam balik. Nurul salam cik pa?
2: Adik Nurul baik tua ke, atau adik Yuli cik tau? Baik talan ke, dia ada. Tengok kat dua, ada ke kau wakak? Tengok lu?
1: Ya.
2: Nyo kacuk je dekat belakang dengan kapan dia.
1: Ya, betul-betul.
2: Kata-kata kanggi ya.
1: Ya.
2: Han, kering tala lu kecik mat tapi kain mumpuk oleh kering.
1: Good.
2: Ha, kecik nyam tu di Nurul.
1: Siap, makasih.

0: cek dolah.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cek dolah warihlun dari Ulai Karing yang kali masaho dalam acara Sirebuh edisi Uronyo. Kali ke bahas bah tradisi maulud di kampung gotnya ya. Dan Bu Nopi na wari-wari yang ke Damong, dapat sop dari Oi dari Aceh Jaya, Cik Mat dari kawasan Lambaro, Adun dari Rentang, Kak Zalwa Ulfa dari Berawe, Bang Basri di Kuta Sigli, Kak Nur dari Pulau Aceh, Kak Eli di Pagai, Kak Hayati di Korea, Kak Yana Lambaro, Pak Amri Kuta Malaka, Cik Ni dari Chotli, nah Bang Rusli di Surin, Kak Fitri Darussalam, dan Cik Dolah taknya Ban Getren dari Ulai Karing warihlon ya. Bah tradisi maulud yang kita nyangkat uronyo dalam acara Sirebo lagi begah puno ya. Beda gampung, beda tradisi je ya warihlon ya. Mungkin menyo beda gampung ladom na persamaan, tapi menyeka beda kabupaten, kota mungkin ya. Nyan biasa beda-beda ya pelaksanaan je ya, macam-macam karena bervariasi tradisi yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dari daerah dro masing-masing menan ya. Menyo tradisi maulud dro ke dro di Aceh memang tat kental warihlon ya, tat diminati dan tat dimeriahkan le masyarakat gampung karena antusias ya dalam ge memperingati uro kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai mungkin watefon ge sampaikan duk rapat ile ya. Pajan di tacok kenduri maulud. Nah yang pegat kenduri maulud di masyarakat Aceh bak maulud pun. Nah yang maulud kedua, nah yang maulud kenduri ya warihlon ya. Lenyan entuk pat mepakat ji biasa bak menasah duk pakat pajan dapat kenduri maulud. Lenyan entuk so yang mengkenduri je lapor ya. Lapor gaknyan akan ke pedebit paduk bau hidang menya yang gehidang ya warihlon ya. Atau mungkin menya di gampung-gampung yang gekulah bu mungkin paduk boh kulah mungkin ya ge sampaikan karena beda tradisi maulud di gampung ladum na ge pedebit ji lam bentuk hidang yang ge buh lam dalam lam cepe-cepe ndek kuah segala macam ya engkut-engkut di sinan alenyan bu ge buh lam perkenan lam baskom atau mungkin lam pot bunyan geba bab menasah halenyan pajuh rame-rame na yang gekulah-kulah warihlon ya bu ji gepaso lam on lenyan entuk ge na yang geme lam plastik ya tabo-tabo plastiknya tabo-tabo ya plastiknya na entuk kuah na engkut di dalam ji macam-macam ya warihlon ya dan perureng akan kebaginya ya dan menyo tradisinya macam-macam warihlon di daerah dro masing-masing ya masyarakat biasa berkumpul bak menasah bak masjid atau mungkin di rumah yang nama kenduri maulud ya untuk ge cicipi masakan khas Aceh yang biasa ge hadirkan bak acara maulud alenyan biasa menyo proses magu-magun jihan pi gelaksanakan gotoroyong ya tegolom ge pubut maulud pi na gotoroyong untuk ge hias tenda ge hias apa ya namanya panggung ya panggung tempat entuk tengku ceramah atau mungkin menasah akan gehias ya bapak yang gepedu maulud-maulud ya alenyan warihlon biasa yang ikut berkontribusi menyo ibu-ibu ba irumoh magu-bagun menyo bapak-bapak biasa entuk ba menasah menyo na geti lemo le gampung-gampung menan nyen tia-tia lemo atau pepe yang je gebubut dinan ya na hias-hias tenda hias-hias tempat pelaksanaan maulutnya le anak-anak muda biasa anak miat pihi ikut cit ya jadi mandum kalangan usia jet berkontribusi warihlon alenyan entuk teruh urang gampung entuk kanduri maulutnya bak gampung a nyan gampung samping yang gundang ladom ya untuk ge konsumsi makanan maulut bak uronya ya jadi entuk wate giliran gampung lain tanyo klai yang jak bak gampung lain menan ya alenyan warehlon lam tradisi maulutnya ke getanyo jak terasakan pakiban ji mulia jame ya jadi tradisi maulut dibentuk untuk Ta pemulia jam masjid, adanya masyarakat gue undang, entah itu tetangga, keluarga, atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat, atau mungkin masyarakat lain dari kampung lain untuk pajuh rame-rame ya, menikmati masakan Buno. Dan nasi melike ya, like maulud biasa ke pebuduk, nah yang teguh lom pajuh bu biasa na ke like lebacut ke melike, adanya na yang support ya warihlon, na yang malam ji. Ya, jadi dike maulutnya terus menggema ya warihlon ya selama pelaksanaan acara maulut di kampung-kampung biasa. Alainya ada di rumah pih na gepeget ladum dike-dike lagi ya. Jadi menye unik ji maulut di Aceh yaitu hana sabi-sabi gepubut bak tanggai 12 Rabiul Awal, tapi nak gepubut bak leh bulan, leh bulannya ke bulan maulud pun maulud tengah dengan maulud akhir. Jadi nak pada-pada bulan yang dilaksanakan bergiliran antara kampung dan mandum kampung, mandum orang, mandum kalangan jid gerasakan meriah jih pakiban maulutnya. Dengan makna maulutnya sendiri kita nyoke jid ta kenang pakiban perjuangan Rasulullah halnya le pula selawat geranyo lenyan na sedekah tinan silaturahmi lenyan kebersamaan masyarakat pihnainan ya. Dan yang menarik jih warhelon jadi tiap-tiap daerah di Aceh na cara hidangan kesenian ngan tata laksana maulud yang membeda-beda lagi kepegah buno le warih-warih kedanyo ya dari berbagai daerah buno yang damong dan kesampaikan menurut daerah dro masing-masing dan le perbedaan jih ya warhelon ya. Jadi hana masalah yang nanji perbedaan yang be melanggar syariat yang mentang ya kunci ji be sampai melanggar syariat. Jadi untuk masyarakat Aceh gelaksanakan maulud gemeriahkan urul lahir Nabi sesuai dengan ya yang diperbolehkan menan ya baik sampai melanggar syariat. Nurutup ilai acara Sirebo edisi Uronyo, terima ngenasih warih memandum yang kalih bergabung yang gelam sempat bergabung Mbak Uronyo hana masalah jid tak bergabung kembali lam acara Sirebo uke sampai merumpok kelai lam acara Sirebo uke dengan tema-tema lain je.
2: Demikian Sirebu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlan yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia mendengarkan, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Luma AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Semoga selalu sehat dan semangat terus ya dalam menjalankan aktivitas untuk ibu-ibu di rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga atau mungkin bapak-bapak yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk keluarga tercinta. Semoga Allah berikan keberkahan dalam setiap hidangan yang Anda suguhkan dan tentunya semakin dicintai oleh keluarga. Warahilun, dimanapun berada, kembali kami informasikan untuk Anda yang mungkin nantinya ingin mengikuti acara Jalan Sehat RRI Fest 2026 di kantor RRI Banda Aceh, nantinya boleh melakukan pendaftaran mulai dari tanggal 24 Agustus yang lalu sudah dibuka ya Warehlon ya, hingga ke tanggal 2 September 2026. Dan untuk pengambilan nomor peserta nantinya akan kami hadirkan pada tanggal 3 dan 4 September 2026. Dan untuk pendaftarannya cukup membawa KTP saja saat pengambilan nomor peserta ya Warehlon ya. Jadi untuk pendaftaran boleh dilakukan mulai dari hari ini mungkin ya, untuk wari-wari yang baru saja mendapatkan informasi atau mungkin yang sudah mendaftar nih, yang sudah semangat untuk jalan sehat kita ya. Jadi jalan-jalan sambil ya berjumpa dengan teman lama mungkin bisa lewat acara RRI Fest ini, dan mungkin juga ingin bersilaturahmi boleh juga begitu ya. Untuk wari-wari dimanapun berada, juga kami temani aktivitas Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu pilihan lainnya, salah satunya bersama Liza Rahmi, Bungong Harum. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakanandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Demikian Warhelon bersama Famil Arabi, Pesona Dek Mala sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut. Saat ini sudah 33 menit terlepas dari pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada, baik yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung. Dan kini saatnya kami ajak Anda untuk menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.42 menit waktu Indonesia Barat bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Warhilun yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat dan Anda masih saya temani hingga sore nanti hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Warhilun, kembali kami informasikan sebelum kita bergabung bersama RRI Perempat Jakarta mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi hari ini, bahwasannya kami akan mengadakan RRI Fest 2026 Jalan Sehat ya Warhilun. Ya, yang juga nantinya akan ada hadiah yang diundi begitu ya. Dan untuk wari-wari yang ingin mengikuti Jalan Sehat RRI Fest 2026 ini yang akan diselenggarakan pada 6 September 2026 nanti, Warhilun bisa mendaftarkan terlebih dahulu dengan membawa KTP untuk pengambilan nomor peserta nantinya ya di tanggal 3 sampai 4 September. Namun untuk pendaftarannya kami buka dimulai dari tanggal 24 Agustus yang lalu hingga 2 September 2026 mendatang. Dan di tanggal 3 hingga 4 bisa mengambil nomor peserta dengan membawa KTP. Dan Warhilun, pelaksanaan ini akan kami hadirkan tentunya di tanggal 6 September 2026. Untuk wari-wari yang saat ini sedang memantau dimanapun berada, kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara.
1: Melalui instruksi Wali Kota Jakarta Pusat nomor E0050 tahun 2026, sosialisasi dilakukan kemarin untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen pemerintah Bunda PAUD, guru serta masyarakat. Program ini ditargetkan memastikan seluruh anak memperoleh pendidikan prasekolah berkualitas sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke berita lainnya, mahasiswa Indonesia penerima beasiswa LPDP yang tergabung dalam Mata Garuda Australia Selandia Baru terus berkontribusi bagi Indonesia melalui berbagai kegiatan komunitas termasuk Garuda Contribution Fest di Melbourne, Australia. Jonathan Asian Aposan, Ketua Mata Garuda LPDP Australia Selandia Baru mengatakan, kegiatan pada 22 Agustus kemarin menghadirkan kompetisi Identon yang diikuti sekitar 40 peserta untuk mencari solusi atas persoalan Indonesia. Sementara Anastasia Sindia Imsa Putri, Wakil Regional Australia Mata Garuda LPDP mengatakan, pihaknya juga menyiapkan program persiapan kepulangan dan konektivitas alumni. Program ini ditujukan membantu mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan saat kembali dan berkontribusi di tanah air. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya Mas Roy Rohim, ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar? Sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih, semakin memikat suara lu.
1: Ayah, gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya Mas Roy?
2: Cuaca di sini juga panas banget nih Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih Pak, kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Widih, kayaknya adem banget nih Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita ego lagi dulu ya Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aribo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih Pak.
1: Iya, selamat siang Pak Widodo.
2: Wah, ya selamat siang juga nih Pak.
1: Kenapa ini belum juga dinaikin mikrofonnya nih? Gimana ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini Pak.
1: Belum, Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada Pak, sudah ada di depan studio, belum dipersilahkan masuk.
1: Akhirnya yang tadi yang nongol. Oh bukan.
2: Ya, itu tim kita nih Pak.
1: Oh gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat ya, spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya? Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang.
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Mpok Nova. Ayo Jakarta. Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Mpok Nova ya?
1: Iya, ayo
3: Mpok Nova. Dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh, iya. Ayo mah suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo. Oh, iya. Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Perempat se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih Pak ya?
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Ya. Ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami apa krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ di balik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya kaya dengan kekayaan apa, dengan keanekaragaman botani, mm-hmm. keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Hmm. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana, jadi itu dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya,
2: yeah.
3: Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana, jadi berdekatan. Dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil, kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Mm. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
2: Wah, menarik sekali. Mm. Apakah ada pohon Solo juga nih, Pak? Salah.
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, ini, Pak.
3: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu.
2: Hmm.
3: Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji karena mestinya itu nanti diuji lengkap. Ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya. Itu mengambil vouchernya kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya, diawetkan melalui budaya. Nah, Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Gledek sampai alun-alun Kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
2: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
3: Tahu namanya
2: enggak?
3: Ya.
2: Pohon beringin gitu aja.
3: Tahu ya, namanya enggak? Ada namanya.
2: Namanya belum tahu nih, Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledek. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru.
2: Nah,
3: itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, dikulture kan, di menjadi kader yang kulture tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya juga minum kopi ya, jadi pohon-pohon juga dikulture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Ya, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Kulture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi, Mas Roy.
2: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kepada kita dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada, Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya.
2: Mm-hmm.
3: Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet begitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar di sana dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan Pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual. ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
2: Nah, tapi nah, pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan saya enggak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, ada masih ada beberapa pohon. Mm-hmm. Sayangnya begini, pohon itu meskipun ditanam mulai stek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Mm-hmm. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya Mas. Mm-hmm. Ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
2: Nah,
3: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
2: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya, Pak ya. Nah, lalu untuk usianya ini, Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu untuk pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
3: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan. Mm-hmm. Gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot ya. Nah, saya ceritakan di geladak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Nah, itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tetapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di geladak itu adalah ringin.
2: Ringin, pohon beringin.
3: Beringin ya, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjulur seperti rambut kita, sebut jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon arang dualas. Mm-hmm. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
2: Pohon bodi
3: ya. Pernah dengar pohon bodi ya?
2: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana nih, Pak?
3: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
2: Nah, ini mungkin masih asing juga nih. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
3: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya. Bahwa pohon bodi ada 200 jenis tuh. Oh. Ada 200 spesies. Bukan Bang, 200 varian. Dan varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Itu namanya pohon mahabodi, khusus ya namanya mahabodi.
2: Mahabodi. Itu
3: berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran. Ya. Pertama itu di depan Pendopo Prangwedanan. Tetapi yang sebelah selatan, nah, berarti namanya enggak Prangwedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu, sampai eksekusi adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Hmm. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya, maka dipakai untuk Magersari, di tempat di masyarakat biasa. Nah, di depan itu, di penjelasan paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo namanya.
2: Nah, palem tali jiwo itu ya,
3: tali
2: ya.
3: Jiwo, pohon apa, buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Pohonnya apa, buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Mm-hmm. Tapi gak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerampu, pas pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu, kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930-an itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia. Itu pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau nggak belum lihat pohon itu rugi itu. Ah. Itu heroik sekali pohon itu, ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu, menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Nah, ya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Hmm. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antaranya di situ sekarang udah besar gitu. Bahkan ada yang enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana, dekat gedung-gedung kavaler dan sebagainya. Itu pohon bodi. Jadi itu heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
2: Dan luar biasa ya, komunikasi masih terbatas tapi kerjasama.
3: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
2: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
3: mungkin. Pak Nova.
1: Iya. Iya, Pak Widodo.
3: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
1: Iya ya, penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu, saya membayangkan tadi kayak bodi manusia nggak sih gitu, kayak tubuh manusia nggak sih?
3: Bodi gitar itu namanya.
1: Iya, karena juga pohon bodi kan Mas ya.
3: Yang masuk ke ingatan kita mungkin bodi satwa misalnya. Kebutuhan Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
1: Iya, makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
3: Nah, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
1: Siap Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
3: Amin. Jadi guide-in, ditraktir lagi.
1: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih.
3: Solo gitu loh, Pak.
1: Oh iya, dah. Insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya, Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
2: 0271-638-145.
1: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
2: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271-638-145.
1: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-350-4510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Karoy?
2: Masih terhubung.
1: Oke dah, tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta. Boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271638145.
1: Iya, yeah. Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Belum ada, kalau ya. Gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik
1: dong. Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Bang siapa nih, Bang Olen?
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher agak bergeser sedikit, boleh?
3: Iya, ada Bang siapa di Yogyakarta, Bang Olen ya?
1: Ada Mas Roy Rohim.
2: Dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan.
3: Ya, masih. Ya, langsung pertanyaan ya. Yes, ya, pertanyaan, pohon bodi itu apa, pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa seperti dimakan pohonnya bodi itu pertanyaan saya.
1: Ya? Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ya, atau iya. Cabangnya bodinya seperti manusia sampai dimakan bodi.
1: Oke, siap, ya, siap.
3: Pertanyaan saya, terima kasih Pak Nova sama Bang Rahim.
1: Iya, iya. Oke, terima kasih kembali. Pak Widodo nggak disapa ya, Pak Widodo ya. Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Brave via WA nih, Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan bagaimanakah mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu, Pak.
1: Oke. Pak Widodo, silakan dua pertanyaan langsung.
2: Okay. Dua pertanyaan ya, Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa botaninya Ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin. Nah, artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Bodi itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Pak Nova misalnya, enggak. Nah, itu kebetulan tadi begini. Pohon itu batang dan cabangnya itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
4: Karena bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Saat dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: waduh.
4: Itu dia nyaman di situ, sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ pada hantunya.
1: Nah, waduh, jangan sampai kita berbarengan berteduh di sana ya, Pak Widodo ya.
4: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Dan itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain tuh. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya tuh mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
1: Iya deh.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Okay. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik. Intinya begitu.
1: Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem ingin gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
4: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
1: Oh iya ada, Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama dianya.
4: Ya nanti kita anu kita gilir dulu kita
1: ambil ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
4: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini
1: luar biasa. Pertanyaan kedua Pak Widodo.
4: Ya, pertanyaan kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Ya. Ini Jogja ya. Di Jogja ada pohon naoni, di Bandung ada pohon kenari, di Tapal Kuda itu daerah situ Bondo, Bondowoso, Asem Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam, Tamarindus indicus. Nah itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari ya. Masa korma padahal
2: tamarin ya.
4: Iya tamarin. Wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh, ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang. Kemudian pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat narasi seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi gitu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu pohonnya atau ceritanya. Nah itu menariknya di situ.
1: Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya? Pak Widodo.
4: Di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
1: Harus nah, ditebang gitu ya.
4: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Pak menanyakan pohon yang hilang itu.
1: Yeah.
4: Di Skotlandia tuh ada pohon namanya pohon sikamor namanya. Robin Hood Tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang pohonku kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun.
1: Gitu. Oh,
2: jadi, sampai segitunya ya, karena pohon
4: ya. Ya karena bayangkan ya orang Barat itu menghargai pohon sampai begitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
1: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari.
1: Silakan.
2: Jakarta kita.
1: Silakan Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu silakan pertanyaannya.
5: Ya, selamat siang buat Pak Tara sumbernya.
2: Iya, Pak Widodo Ari.
4: Iya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
5: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Kan saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang kita paling takuti kalau lewat. Iya, menurutnya sih ada semacam
4: ya, ada ya. Hantunya.
5: Ya, terus untuk tradisi Jawa sendiri, kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya, pohon asem gitu ya? Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu sih menurut tradisi Jawa? Ya. Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Aja sih ya Pak Widodo.
4: Terima kasih. Hai,
2: Mbak Ayu.
4: Pertanyaan bagus sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari, kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum Ponova, selamat siang Ponova.
1: Selamat siang. Iya, Ica selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
6: Mau nyapa ini dong Pak Widodo ya?
1: Iya Pak Widodo silakan.
6: Pak Widodo sama Mas siapa?
1: Sama Mas Roy Rohim.
6: Ya, tadi kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini Ponova.
1: Apa tuh?
6: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
1: ada penghuninya.
6: Ada penghuninya gitu Pak. Ya,
1: tadi barusan diomongin.
6: Ica dulu, ya. Tunggu dulu.
1: Iya kenapa Ica? Ica pernah ditempelin sama dianya.
6: Iya, tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Di situ ini ada lagi nih satu Ponova. Pohon kersen, tahu kan?
1: Pohon apa?
2: Kersen, ya. Kersen, talok ya.
1: Ya.
6: Kalau pohon kersen itu ada nggak sih Pak gitu kayak penghuninya?
2: Oh, gitu. Okay. Kersen ada penghuninya juga enggak tadi?
1: Oke, okay, baik. Namanya. Itu aja.
6: Ica punya begitu loh.
1: Depan rumah, apa dalam rumah?
6: Di depannya.
1: Oh, di depan. Ya barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
6: Bukan.
1: Ya
6: halo,
1: udah.
6: Halo Pak Nova.
1: Ya.
6: Ica mau pantun dong untuk
1: ya udah.
6: Untuk Pak Nova.
1: Buruan. Yuk, apa pantunnya, Cak?
4: Cakep. Oh, belum.
1: Oh, belum.
6: duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
1: Cakep.
6: Hai, Pak Nova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
1: Widih, mantap, keren. Terima kasih, Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
2: Ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh, Pak?
1: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
1: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
4: Saya ingat.
1: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
2: Jadi baik.
1: Okay. Silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
7: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
7: Tadi sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ya.
7: Karena cuacanya panas jadi makan jauh nih.
2: Wah,
7: halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo.
4: Waalaikumsalam.
7: Bapak.
2: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble ya.
4: Bantu mungkin.
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi, silakan.
2: Baik, silakan
4: oke.
2: Pak.
4: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman-tanaman atau pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua, ada yang ditanam. Ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah. Kita menanam kelapa di depan rumah. Menanam pohon bambu di depan rumah. Menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Bro, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol ini pangeran. Misalnya. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Nah, pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu. Sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu, pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon saya kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga, ini juga nah. Pohon yang heroik juga, tapi kayaknya waktunya nggak tahu, nggak
2: nah,
4: yakin bisa cukup ke Mbak, tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi, tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan di situ selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya. Kalau di tempat saya itu kalau pohon nggak ada penghuninya, nggak ada penunggunya ya pohon kosong itu nggak anu ya, enggak. Kayak kita pegang keris tapi nggak ada rayoninya, itu ya untuk apa disimpan?
2: Oh begitu
4: justru,
2: ya.
4: Kita menghargai justru itu ada penunggunya.
2: Tapi
4: itu.
2: Apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini, Pak? Sosok tertentu?
4: Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek atau mendetek tapi diam saja atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa, itu sudah biasa. Jadi ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya itu. Ya kita sadar saja, tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap ya. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ, atau kalau genap ya memang kita ingin sedang kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus tapi jumlahnya genap
2: ya. Harus genap
4: ya, itu intinya seperti sudah biasa itu. Wah,
2: tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon Pak, kenapa harus pohon beringin, misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin
4: ya,
2: itu, ada beringin, kenapa ya. Kalau diganti gimana Pak?
4: Saya ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, pohon beringin itu adalah tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia nggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia nggak mungkin

0: ada. Karena apa? Dia tidak punya kartu gang.
1: Oke, siap.
0: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
1: Baik.
0: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena enggak ada akar tunggangnya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kresek tadi.
1: Oke, okay, siap.
0: Buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
1: Baik.
2: Buahnya itu ya. Ya
0: itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
1: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
0: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversity paling kaya di seluruh dunia, hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya. Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
1: Wah. Baik, kalau begitu.
3: Tambah lagi nih, Pok ya.
1: Apa lagi tuh, Mas Roy?
3: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus kita harus ketahui kalau misalnya
0: datang Solo? Satu pule, dua randu alas namanya. Itu harus tahu.
1: Oke, dah.
0: Berarti ya. Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
1: Yang harus didatangin gitu ya.
0: Wajib itu.
1: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita.
0: Enggak mengedukasi, Pak. Ini berbagi cerita aja, Pak.
1: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh. Pak Widodo, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
3: Baik, terima kasih, Pak Nova.
1: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Pemkot Jakarta Timur menyiapkan 3 lokasi binaan untuk merelokasi PKL di kawasan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati kemarin. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan, relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung, bukan melarang warga berdagang. 3 lokasi yang disiapkan yakni Lokbin Kramat Jati, Lokbin Cililitan, dan Lokbin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang.

Jambore Nasional Perfilman Desa 2026 digelar di Watu Gambir Park, Desa Karang, Karanganyar, Jawa Tengah sejak kemarin hingga 29 Agustus mendatang untuk mendorong film menjadi bagian dari budaya desa. Titus Supono Aji, dosen prodi film dan televisi ISI Surakarta mengatakan, kegiatan ini mendekatkan teknologi dan pengetahuan perfilman kepada masyarakat desa melalui berbagai lokakarya. Jambore ini diharapkan melahirkan lebih banyak sineas desa yang berani berkarya dan menampilkan identitas daerahnya ke tingkat nasional hingga dunia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Mari, kek. Biar Tina seberangkan.
2: Udah dari tadi macet. Malah makin macet gara-gara anak itu.
3: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik. Membantu menyeberangkan kakek itu.
4: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
5: Assalamualaikum. Kamu beri salam. Gerakan.

0: mandung Tuhan yang budak.
1: Waalaikum salam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Kain adat Aceh biasanya dipakai oleh pengantin pria dan pengantin wanita pada prosesi pernikahan.

0: ya, Pa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu, saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasak.
2: Sampai saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Bagi Ware-Ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor biasa ya. Lewat nomor 0651470055. Akan kami hadirkan Pro Dangdut seperti biasa juga sampai tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar ya, sebelum tibanya ya tentunya ya. Di belakang yang pertama nih ya, yang sedang terhubung nih, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut. Adalah kita baru lah, enggak di belakang,
1: di bawah ya kayaknya ya,
2: di belakang nurul
1: Kak Yana,
2: kita di depan ketua kelas.
1: Itulah hormat
2: kan,
1: hormat gerak. Gimana kakak, panas sekali hari ini ya?
2: Iya, sore ini kayaknya mau ke situ tadi kan.
1: Terus
2: karena terlalu panas, aduh aku takut meleleh.
1: Alasan bilang aja, emang gak ada rencana.
2: Ada. Cuma tadi pagi enak itu mataharinya, waktu Dekti bilang dia mataharinya panas jemur-jemur kan. Waktu serbo kayaknya di sini adem, enak.
1: Maunya pergi terus dari tadi pagi.
2: Itulah maunya. Tapi karena ada, rasanya kan lebih enak menikmati di rumah gitu.
1: Itulah makanya ya, banyaklah alasannya Anda ya. Kalau adem enak di rumah, kalau panas apalagi, aduh ya udah deh di rumah aja gitu ya.
2: Itulah gitu, panas betul ya. Ya Allah, udah deh batal deh gitu.
1: Ya sudah deh, mungkin gak rezeki hari ini ya, gitu jumpa ya.
2: Itulah.
1: Mau lagu apa nih sore ini?
2: Hari ini lagu dari judulnya Ijuk.
1: Ijuk dari siapa tuh?
2: Dari Iyet Bustami.
1: Iyet Bustami.
2: Tapi yang versi ini deh, versi Jazzdut.
1: Jazzdut. Oke, Jazzdut Ijuk.
2: Ijuk.
1: Ijuk. Oke, Nurul cari dulu deh ya.
2: Oke, salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu dari pagi sampai sore. Berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin ya Allah.
2: Hati-hati nanti. Udah makan belum?
1: Udah dong. Gak boleh lupa ya kan?
2: Gak apa-apa kalau Kak Yana gak datang. Kan udah makan.
1: Nanti kalau Kak Yana datang Nurul mau makan, Kak Yana yang mau makan. Nyam nyam nyam nyam.
2: Emang diriku dadan. Kalau dadan iya, di nyam nyam nyam nyam gitu kan. Masa jempol kayak enak mau nyam nyam.
1: Waduh. Aduh, ini ada selalu beliau ya, ikut campur sekali.
2: Gak bisa, sedikit pun kita ngomong santai. Pakai headset ini tahu sebentar gak dikasih waktu, cuman 2 menit gitu kan.
1: Tuh lah, makanya gak bisa lama-lama sama dia.
2: Ini payah beli headset yang model bluetooth tuh pala kayaknya.
1: Banyak kali dah ya rencana ya, headset segala macam model dah ya.
2: Yang semua bluetooth tuh yang belum. Jadi kayaknya mau beli yang model bluetooth tuh. Kalau ya Nurul tengok, mau siapa Kak Yana ngomong, kok gak ada tali-talinya tuh, gak ada headsetnya gitu ya.
1: Norak banget ya Nurul ya. Ya sih betul. Ya Nurul gak pernah lihat soalnya.
2: Aduh, Nurul baik banget cara-cara itunya ya. Kalau Kak Yana mana gitu. Kak Yana pikir Zami norak gitu, gak tahu kalau ada headset yang gak ada tali.
1: Enggak
2: gitu,
1: dong,
2: kan?
1: Nurul bersih hatinya loh. Beda sama Kak Yana.
2: Kak Yana bersih juga.
1: Waduh, gak mau ngalah.
2: Gak yang enak aja sih Nurul bilang kayak gitu. Kak Yana spontan dia. Mau marah-marah, mau enggak, terserah gitu kan.
1: Nurul sudah belajar regulasi emosi ya. Ini Kak Yana harus diajarin ya.
2: Kak Yana gak mau. Itu bertentangan dengan
1: diri Kayana ya. siap.
2: Diriku kan apa adanya.
1: Iya. Horas.
2: Aduh, ya ampun. Gak nyangka lo jawab itu tadi. Emang gue kampungan gitu ya. Emang gue kudet gitu ya.
1: Iya deh, kayaknya lanjut deh saham-sahamnya, ini orang ngantri. Panjang banget tau kayaknya ngomong. Katanya
2: Terus buat Dekti juga, buat Cik Mamat, buat Kak Heli, Bang Rusli, Ahmadi, Jujur di Sabang, di tengah juga, dan semua-semua ya.
1: Oke, siap. Makasih Kakak. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya yang sedang kepanasan ya, jadi gak keluar rumah. Kalau ngadem juga di rumah gitu ya. Oke lah, di belakang Kak Yana. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ya Habib.
3: Sehat, Di.
1: Sehat, Alhamdulillah. Lemes sekali kok ya Habib suaranya.
3: Sedang auroranya.
1: Oh, ini sedang di mana?
3: Sedang ini, sedang di pohon ini, pohon cemara itu.
1: Pohon cemara, ngapain?
3: Enggak, dingin. Oh, kalau di rumah panas.
1: Di rumah panas. Itu pohon cemara jarak dari rumah enggak jauh?
3: Jauh.
1: Jauh ya? Di kebun ya atau gimana?
3: Iya, ya di kebun.
1: Oh, di kebun ada pohon cemara juga.
3: Ada ya di samping jalan sini.
1: Oh, iya. ya Bit, sehat kan ya Bit kan?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini sama siapa di kebun?
3: Sendiri ini.
1: Sendiri. Hari ini enggak ada kawan-kawan ya?
3: Enggak, nanti.
1: Nanti. Ini mau potong potong umpan lembu atau gimana?
3: Panas kan, enggak mau.
1: Enggak mau. Ih, mental ya, Bit. Ya, Bitnya mental.
3: Hitam nanti ya.
1: Hitam kan enggak apa-apa, hitam manis ya, Bit. Kalau sekarang namanya bukan hitam ya, Bit. Eksotis namanya ya. Tan skin, udah jadi tren sekarang. Orang coklat-coklatin kulit.
3: Bahasa Cairus.
1: Udah keren sekarang, udah jadi tren.
3: Iya, jadi tren pesawat tuh ya.
1: Tren pesawat. Tren itu lapangan bola. Ya Bit, ini mau apa nih? Lagu apa kita putarkan?
3: Lagu ini, lagu nama lagu Roma Irama. Tapi
1: apa tuh?
3: Judulnya apa ya?
1: Aduh.
3: Judulnya
1: judi apa begadang? Beda. Biasanya kalau enggak judi begadang ya Abid ya.
3: Boleh.
1: Tapi hari ini kita tukar. Itu udah noro garis merah deh kayaknya. Terus pengen ya Abid milih lagu yang banyak. Pilihkan ya Abid.
3: Begadang aja ya.
1: Begadang. Waduh, mau begadang lagi, matanya udah mata panda ini kita. Begadang, oke lah ya. Ini sudah ada nih. Boleh salam-salamnya ya Bit, sebelum dibawa angin ya Bitnya. Kayaknya kencang anginnya di sana. Waduh, ya Bit. Baik, ya Bit jangan naik ke pohon cemara. Ini tinggi kali anginnya, makin kencang.
3: Nggak, di bawah.
1: Sembunyi dulu dari anginnya nih, nggak kedengaran suara ya Bit. Anginnya ikut campur soalnya. Ya,
3: Ayu juga di Maluku Tengah.
1: Ya. Amin ya Allah.
3: Mau Suli di Surin, Nong. Juga apa itu, Cikmat. Pak Setarius. Kak Cukah Rijep, Kak Anggi. Tring Bekah, Tring Bekah siapa Tring Bekah?
1: Tring Bekah siapa Tring Bekah? Nurul kadang? Bukan.
3: Bukan, Nurul jangan. Tring Bekah jadi.
1: Gak tau deh ya. Nurul
3: marah di malam. Marah di malam.
1: Oke lah ya Bit, terima kasih ya Bit sudah bergabung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Bit dari Ulekaring Warehlon ya. Kita dengarkan dulu lagu Ijuk nih, permintaan Kak Yana yang sedang kepanasan, butuh ia sejuk ya. Ijuk ya, dari siapa nih? Dari Iyad Bustami tapi versi Jazz Dude.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Warah Loni yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.19 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah kita hadirkan dua nomor lagu permintaan Kak Yana dari Lambaro dan juga Yahbit dari Ulekaring. Untuk lagu Yahbit kok pendek banget ya? Ini kayaknya yang setengah deh keputar. Gak apa-apa ya Yahbit ya, nanti next kita gabung lagi ya Yahbit ya. Ini ternyata memang yang lagunya gak ada pilihannya nih Yahbit. Jadi mungkin lain kali boleh diganti deh ya lagunya ya. Di belakang Yahbit dan juga Kak Yana yang sedang menunggu. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Kanda, kenapa? Ada yang teus ya?
1: Kanda.
0: Ada yang teus kayaknya.
1: Ya tidak kali ya.
0: Gimana?
1: Nurul pasti ya. Nurul ya, pasti. Ya.
0: Nurul lah yang teus Kanda, siapa lain?
1: Iyalah.
0: Gimana Kanda di sana? Dingin enggak Kanda? Hujan, salju?
1: Masya Allah, dingin kali.
0: Dingin kali ya hari ini ya. Makanya selimutan dong Kanda. Aduh
1: ya Allah, dingin kali ya Allah. Kata orang tua-tua enggak boleh bilang panas.
0: Iya, dia kalau udah panas kali bilang dingin ya.
1: Bilang dingin. Biar nanti dingin mungkin ya.
0: Iya, itulah makanya. Nanti apa ya, kepercayaan kita itu yang kita rasakan begitu katanya, ya nggak?
1: Iya, itulah.
0: Sekarang udah dingin belum kan?
1: Di situ emang dingin lah.
0: Oh iya ya, di sini memang dingin ya. Oh iya.
1: Ya, di dalam itu memang dingin lah.
0: Oh iya, kok tahu sih Kanda? Padahal Nurul nggak berniat sombong loh ya.
1: Ya tahu dong, karena keluar pasti kang itu nasale. Gitu,
0: kan? Itulah makanya Nurul malas kali keluar nih. tadi keluar juga kan ke belakang, terus pas balik kok udah habis nih lagu Yahbit. Kayaknya kepotong ya lagunya ya.
1: Kenapa lagu Yahbit?
0: Nggak tahu tadi. Kok pendek kali ya? Karena ini menitnya kurang ini.
1: Oh,
0: cut
1: gitu,
0: otomatis ya. Dia mungkin karena udah keseringan begadang ya, udah nggak mau lagi.
1: Ya mungkin nggak mau lagi dia panas begini begadang ya.
0: Itulah. Kanda mau lagu apa kalau Kanda sendiri?
1: Aduh, biar lama dikit lah, setia aja.
0: Tapi nanti Nurul potong yang ini. Karena panjang kali ini. Ini 7 menit loh Kanda, ya ampun korupsi waktu ini. Nanti Nurul potong sedikit ya.
1: Bilang besok sama si Tina tuh ya.
0: Rekaman jangan panjang-panjang kali.
1: Sama penciptanya tuh ya, jangan lama-lama lagunya cuma 5 menit atau 4 menit ya.
0: Itulah. Ini 7 menit 27 detik mau 8 menit ini.
1: Iya. Salam Pak Nurul dulu ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat iman dunia akhirat, berkah umur, besar rezeki.
0: Amin. Kanda juga ya.
1: Hari ini ibadah dari pagi sampai sore ya.
0: Iya, luar biasa banyak mbah pahala Nurul mudah-mudahan ya.
1: Iya.
0: Semoga ikhlas.
1: Buat Tima, buat Yabit, buat Pak Amri, buat Yana, buat semua-semua aja ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Selalu.
0: Sama-sama.
1: Aku buat Desi itu lagi. Desi lagi jemur-jemur kali ini ya.
0: Udah selesai. Udah selesai tadi pagi.
1: Udah ya. Yuk, makasih Nurul. Assalamualaikum.
0: Oke, Kanda. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kanda Jariah dari Lumbata. Mintanya setia untuk selamanya ya, Revina Alvira duet dengan Darussalam. Di belakang Kanda Jariah. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dangdut lagi kan Nurul.
0: Saileh, ada Bang Rusli, bisa masuk lagi ya Bang Rusli ternyata ya.
2: Ya.
0: Udah pro kali Bang Rusli masuk ya.
2: Ya.
0: Bang
2: Rusli belakang kayaknya udah ada Yabi, saya tunggu belakang kayaknya ada masuk Yabi ya.
0: Itulah makanya udah keduluan Yabi. Ya, lebih cepat beliau geraknya. Ya. Bang Rusli ini sedang apa Bang Rusli?
2: Ini lagi golek-golek.
0: Golek-golek, baru bangun ya?
2: Baru bangun.
0: Baru bangun. Udah segar dong.
2: Ya, ini mau tidur lagi juga.
0: Mau tidur lagi. Oh ya udah. Boleh. Daripada Nurul banyak ngomong nanti hilang ngantuknya, lagu aja langsung ya.
2: Ya.
0: Lagu mau lagu apa nih?
2: Lagu dari itu aja apa judulnya yang mau Nurul?
0: apa?
2: Ice.
0: Ice, Ice Trisnawati. Ya. Ice Trisnawati, lagu yang bagus apa ya? Ini ada Duengkang, ini lagu dangdut tapi Rindu Berat aja gimana?
2: Boleh ya?
0: Boleh ya, Rindu Berat. Oke, sudah ada.
2: Ya,
0: boleh deh.
2: Yang pertama terus selalu di situ berkahmu berkah di nama Imam Yakiran.
0: Amin ya Allah, Pak Rosli juga ya, mudah rezeki.
2: Amin. Dan itu Kak Yana tadi, Yambin dan dari Korea. Kak Ayati di Korea, Kak Eli bagai dan semua-semua ya.
0: Amin ya Allah. Oke, siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli dari Surin Warehlon. Kita dengarkan dulu lagu Setia Untuk Selamanya dari Revina Alfira. Sama Darussalam ya. Darussalam bukan bukan daerah tinggalnya Kak Fitri, tapi ini ada ada namanya Darussalam. Ada permintaan tadi kan Dajariyah ya. Lumba

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream nyan.
0: Kepa ne Pulau Bang Man? Lampau Dream nyan aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentang kajet ne Pulau motor. Bek ne Pulau hai Bang Man. Urang lain rame tengok minta Lampau Dream jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

0: Demikian Warihlun, sudah kita dengarkan dua nomor lagu permintaan Kanda Jariah dari Lumbata dan juga Bang Rusli dari Surin barusan ya, yang sudah bergabung. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dan adalah kita Dek Nurul.
0: Kak Hayati baru bangun ya?
1: Iya dong.
0: Suaranya masih serak kali dong.
1: Tapi udah 3 kali bangun, 3 kali tidur.
0: Kenapa? Gitu. Kok kaget-kaget?
1: Iya, karena kan dengar Kak Na tadi bangun.
0: Terus habis mau masuk? Dengar,
1: enggak mau masuk kan?
0: Oh, habis gitu.
1: Bukan enggak mau masuk, enggak udah dekat-dekat enggak lewat.
0: Oh, gitu. Jadi ketiduran. Ya.
1: Enggak, habis itu ketiduran dengar lagunya Kak Na.
0: Oh, iya. Lagu Ijuk ya. Takut dicinut.
1: Iya, dicinut nanti kita.
0: Pakai ijuk ya. Jadi kurus kita Kak kalau dicinut.
1: Itulah.
0: jadi kurus kan? Kayak apa lidi ijuk tuh. Kak Ayati, di sana panas enggak Kak masih?
1: Aduh, luar biasa nih, Dek. Di sini enggak pernah hujan, Dek.
0: Enggak pernah hujan ya. Sama, di sini ya. Juga udah lama enggak hujan lagi nih.
1: Rumputnya udah layu semua.
0: Sayang ya. Itulah. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Yang udah kita dengar lagu aja gimana?
1: Oke deh,
0: siap ya. Karena Kak Hayati kayaknya baru bangun, baru aja bangun kali ya.
1: Iya, supaya semangat kan.
0: Apa tuh?
1: Lagunya dari Amri Palu, Pasrah ya.
0: Pasrah? Ini enggak semangat, kita udah pasrah nih. Mana ada semangat pasrah?
1: Itulah, gedung-gedungnya tuh yang pasrah, yang semangat.
0: Oh gitu, berarti walaupun judulnya pasrah, judul apa? Judul lagunya pasrah, musiknya ini ya, terobos aja ya. Amri Palu.
1: Memang lagunya gitu-gituan kan, tapi musiknya semangat kali itu.
0: Wis, baik. Coba kita cari dulu nih, mana pasrah nih dari Amri, kok nggak ada ya?
1: Kok nggak ada ya?
0: Oh ada nih, kok Lewaldi ya? Bukan.
1: Jangan Lewaldi, dari Amri Palu lah.
0: Amri Palu, bentar ya, coba Kak Yati simak lagu ini bentar boleh?
1: Boleh.
0: Soalnya Nurul takut salah putar nanti.
1: Lebih baik aku mati di tanganmu dengan pedang. Iya, betul
0: ya.
1: Betul.
0: Oh, oke, siap. Sudah ada ya. Boleh deh salam-salamnya kalau udah ada lagunya.
1: Pertama buat Dek Nurul, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Kak Yati juga ya.
1: Semoga betah menemani kami-kami ya.
0: Betah dong, betah kali.
1: Menjadi ibadah buat Dek Nurul ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih doanya.
1: Iya, habis itu buat Kak Na juga. Kak Na yang pertama ya.
0: Iya, Kak Yana hari ini yang buka pintu.
1: Kalau dia buka pintu kan kita nggak lewat. Karena dia kecil kali badannya kan.
0: Iya. Dibuka pintu untuk dianya sendiri.
1: Itulah dia. Habis itu buat siapa tadi? Bang Rusli di Surin ya. Buat yang lewat tadi siapa tuh? Lupa ya. Semua
0: ya.
1: Oh iya, Kak Kandang gak dengar tadi, ketiduran.
0: Oh. Udah 3 kali ya, maklum.
1: HP-nya jatuh sendiri, bangun sendiri HP-nya.
0: Oh. Gak lari Kak Ayati ya, HP-nya bangun ya.
1: Diulang HP, bangun, berdandut diulang.
0: Udah mau habis ini.
1: Iya.
0: Di sesi terakhir, gak apa-apa deh.
1: Iya, semua-semua deh ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayati dari Korea, Warelun ya. Masih tersisa sedikit waktu lagi ini untuk satu penelpon terakhir yang mau bergabung, langsung saja ke lagu nih ya. Kayaknya ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dan dari kita.
0: Ada Kak Zainab.
2: Iya, betul.
0: Betul. Apa kabar hari ini, Kak? Sehat?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini Kak, karena waktunya sempit sekali sudah ya. Langsung aja ke lagu. Oke, ya, Kak.
2: Oke, lagunya dari ini Christina aja ya.
0: Dari Christina. Gimana?
2: Christina, judulnya Teras Biru.
0: Teras Biru, oke, siap. Oke. Kita cari dulu.
2: Salam untuk Nurul dan semua-semua yang sudah pada masuk, yang belum masuk, semuanya saja. Salam, dapat salam semuanya.
0: Oke, terima kasih banyak, ya, Kakak. Saya salam juga ya. Udah dapat ini lagunya.
2: Oke lah, itu saja Nurul, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zainab ya, Warhelon ya. Padahal pengen deh ngobrol agak panjang sedikit ya. Tapi gak apa-apa deh ya, Kak Zainab, lain kali mungkin apabila ada kesempatan bisa kita bergabung lagi di Prodangdut ya. Untuk wari-wari yang belum sempat bergabung di hari ini, gak apa-apa ya Warhelon ya, masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Prodangdut. Nurul tutup dulu Prodangdut hari ini, sampai jumpa di Prodangdut mendatang.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
2: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: dengan ancaman hukuman mati.
1: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini.

Ini diantaranya, korban hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Timur mulai bangun hunian tetap korban banjir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Korban hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban warga Syekh Kuala Banda Aceh tersebut ditemukan terdampar di pinggir pantai setelah 4 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Berikut laporan reporter Munzir Budiana.
1: Setelah 4 hari dilakukan pencarian, korban tenggelam di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pegan Bada, Kabupaten Aceh Besar, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu malam. Korban yang diketahui bernama Juanda, 19 tahun, warga Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh, jenazah ditemukan warga telah terdampar di pinggir pantai di sekitar lokasi pada pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Sul Indra, mengatakan pada pencarian hari keempat, tim Basarnas gabungan telah melakukan upaya pencarian sejak Rabu pagi. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, pencarian tidak membuahkan hasil sehingga operasi dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok pagi. Namun petugas mendapati laporan dari masyarakat bahwa korban telah ditemukan terdampar di pinggir pantai. Mendapat laporan itu, tim SAR kemudian langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Dengan telah ditemukan korban, maka operasi pencarian SAR resmi ditutup.
2: Ya, dapat kami sampaikan pelaksanaan operasi SAR hari keempat bahwa pada pukul 19.55 SAR gabungan menerima info dari warga melintas bahwa melihat korban terdampar di pinggir pantai dengan kondisi meninggal dunia. Pada pukul 21.40 korban telah dievakuasi dan tiba di pelabuhan Olele, dan korban langsung dibawa ke rumah sakit Jainal Abidin.
1: Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus laut saat camping bersama 7 orang rekannya di Pantai Lok Ketapang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu lalu. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini dilaporkan kepada Basarnas Banda Aceh. Upaya pencarian menyisir hingga perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Petugas juga menyisir dari daratan dan menyerahkan drone untuk pemantauan lewat udara. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DPRK menyalurkan bantuan kursi roda bagi 3 keluarga penerima manfaat KPM. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan kursi roda kepada 3 keluarga penerima manfaat KPM yang membutuhkan alat bantu mobilitas. Bantuan tersebut merupakan pokok pikiran Pokir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Faisal yang direalisasikan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun 3 penerima manfaat tersebut terdiri dari 2 KPM di Lamtemen Timur, Kecamatan Meraksa, dan 1 KPM Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan setelah Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi sosial melakukan asesmen dan verifikasi terhadap kondisi serta kebutuhan calon penerima manfaat. Proses tersebut kemudian dikoordinasikan dengan anggota DPRK selaku pengusul bantuan untuk memastikan tepat dan sesuai kebutuhan.
4: Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan terutama yang memang membutuhkan sekali kursi roda ini bisa beraktivitas keluar ya sebentar, ada pengobatan. Kita juga ada puskesmas keliling kalau memang dibutuhkan ke kampung-kampung.
3: Penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap Huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau Huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis. Tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Ruding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai.
6: Ada perusahaan namanya misalnya Timur Utara, dia kita berikan 30, ya, melakukan pekerjaan di Matang Puding, Kecamatan Pantai Widari. Dia harus selesai paling lama itu 3 bulan, dan kita akan cek. Pemerintah dan BNPB berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan inventor dan aplikator. Tuan tim teknis yang kami bentuk nantinya tidak melakukan aktivitas apapun di lapangan.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Ruding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai. Bupati juga menginstruksikan para camat dan perangkat daerah untuk turut mengawal proyek ini di wilayah masing-masing. Sinergi pengawasan ini dilakukan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan transparan, tepat sasaran, serta menghasilkan hunian yang aman bagi penerima manfaat. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Losmawe, lintas 17 menuju Malabo. Sebagai upaya mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat edukasi pelaku usaha perpajakan daerah. Hal tersebut untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan pelaku usaha dalam rangka mendukung optimalisasi potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat yang dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat Saifadel. Ketua Tim Sosialisasi dan Edukasi Satgas PAD Kabupaten Aceh Barat Safrijal mengatakan kegiatan ini merupakan sebagai salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dan juga memberikan edukasi pada pelaku usaha dan langsung mendengarkan berbagai aspirasi serta kendala yang dihadapi para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
8: Dimana kita mengundang seluruh pelaku dunia usaha yang ini awalnya dulu di Kecamatan Jompelawan agar apa kendala-kendala yang selama ini merasakan ataupun apa regulasi yang mereka belum ketahui nanti akan kita sampaikan sehingga mungkin ada jembatan menjadi jembatan hubung antara pemerintah dan dunia usaha sehingga optimalisasi pajak kita bisa kita capai.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Aceh Barat Edi Juanda mengatakan pentingnya para pelaku usaha memahami objek pajak serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha dan juga mendukung peningkatan penerimaan PAD itu.
9: Merupakan salah satu dari program Sanggas yang dilakukan oleh Koja Pembinaan dan Informasi. Dan sasaran kita adalah untuk kesamaan pemahaman tadi. Insya Allah nanti akan ada tindak lanjutnya itu kita akan mendata objek-objek pajak yang akan kita intensifkan seperti pajak hotel dan restoran, pajak air tanah. Jadi konsentrasi kita untuk sosialisasi ini untuk dua objek.
7: Dengan adanya kegiatan tersebut sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar para pelaku usaha dapat memahami ketentuan perpajakan daerah dan dapat memenuhi kewajiban secara tertib dalam perpajakan. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diharapkan turut memperkuat penerimaan PAD yang nantinya dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Dan Jumino merupakan warga Arul Badak, Kecamatan Pegasing, kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Laporan Fitra Jayadi.
11: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
12: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma kesehatan di Jamat Begasing. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
11: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
13: Alhamdulillah, relokasi daripada warga kita mustahil dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, sudah sampai ke rumah sakit Datu Beru sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita itu. Insya Allah kelanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
11: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kodim 0119BM gelar doa bersama peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
14: Komando Distrik Militer Kodim 0119 Bandar Meriah menggelar doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Musola At-Taubah, Komplek Makodim setempat yang berada di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wehpesam, Kabupaten Bandar Meriah, Rabu 26 Agustus 2026. Doa bersama tersebut diikuti oleh Dandim 0119 Bandar Meriah, Kepala Staf Kodim, para perwira staf, para dan ramil jajaran, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah, ketua dan para pengurus persit setempat. Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, zikir dan doa bersama serta pemberian santunan kepada anak yatim oleh Dandim 0119 Bandar Meriah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah keagamaan yang mengangkat keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Dandim berharap seluruh personil semakin memiliki semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Bambang Syahutra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita terakhir dari Tanoh Gayo, pendengar dan pemirsa, pelatihan BLK Aceh Tengah resmi ditutup, 80 peserta dibekali keterampilan siap kerja. Laporan, maksud kami laporan dari Sanusi.
15: Aceh Tengah Hilyoga resmi menutup kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi program latihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat kemarin. Kegiatan ini diikuti 80 peserta dengan 5 bidang pelatihan. Menjahit, pembuatan bed cover, menjahit kerawang kayu, pembuatan jajanan pasar, serta operator komputer. Masing-masing bidang diikuti oleh 16 peserta. Bupati Aceh Tengah Hilioga mengapresiasi keterampilan dan hasil kerja yang dihasilkan peserta selama mengikuti pelatihan. Bupati menilai sejumlah produk yang dihasilkan, khususnya bed cover dan kerawang kayu, telah memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
16: Yang dilatih selama 28 hari. Tapi dari hasilnya hari ini, pertama dari Tata Boga. Tata Boga hari ini sudah bisa menghasilkan lepat. Ini adalah kuliner asli Gayo, termasuk juga buter. Dan rencana dari 16 siswa ini akan membuka usaha. Kemudian ini juga ada bekaper dan membuat sufle. Kemudian juga kerawang. Ini juga sudah bagus. Ini adalah karya terindah. Dan ini yang kita harapkan ke depan, bahwa anak muda kita bisa mandiri.
15: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Muizah Usuha menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar dunia kerja. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Dari Takingon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang. Sebanyak 5 unit truk operasional Koperasi Merah Putih mendarat di Kota Sabang, sementara 7 unit armada lainnya dipastikan segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
17: 5 unit kendaraan operasional telah tiba di Kota Sabang dan langsung disalurkan kepada 5 Koperasi Merah Putih yang dinyatakan siap beroperasi. Komandan Kodim 0112 Sabang melalui Pasitir Kodim, Kapten TB Asiswanto mengatakan 5 kendaraan tersebut diperuntukkan bagi 5 titik KDKMP yang telah menyelesaikan persiapan operasional. Dia merincikan 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan tersebut berada di Balohan, Anu Hitam, Jaboy, Batesuk, dan Kuta Barat. Sementara itu, 7 unit kendaraan lainnya akan menyusul dan diperuntukkan bagi 7 titik KDKMP yang belum menerima kendaraan.
18: Baik, yang direncanakan 12 unit mobil run truck Canter Mitsubishi, kemudian 12 unit mobil pickup, kemudian juga 12 unit beca roda 3, sepeda motor roda 3. Ini yang sudah sampai pada saat ini, sampai dengan saat ini itu 5 unit. Kemudian akan disusul nanti 7 unit lagi.
17: Ia menambahkan waktu kedatangan 7 unit kendaraan tersebut masih dikoordinasikan dengan pihak penyedia atau distributor. Pengaturan pengiriman juga perlu disesuaikan dengan kondisi Sabang sebagai wilayah kepulauan, termasuk kebutuhan penyeberangan. Lebih jauh dijelaskan, selain kendaraan operasional, sarana pendukung gerai untuk seluruh 12 KDKMP juga telah tersedia. Untuk 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan, rak gerai juga telah dirakit dan distribusikan. Sementara sarana untuk 7 KDKMP lainnya akan disalurkan secara bertahap menyesuaikan kesiapan kendaraan dan mekanisme distribusi. Dengan demikian, seluruh 12 titik KDKMP di Kota Sabang telah masuk dalam skema pemenuhan sarana operasional, dengan 5 titik sudah menerima kendaraan dan 7 titik lainnya masih menunggu kendaraan berikutnya. Demikian Nizam Lona melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju Bumi Syabdur Rauf Asingkili. Ratusan warga di Subulu Salam saksikan lomba tangkap ikan jaring tradisional peringati HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
19: Ratusan warga dari berbagai penjuru berbondong-bondong datang di bantaran Sungai Lekombe. Masyarakat tampak sangat antusias menyaksikan setiap bentangan jala yang mengembang di udara sebelum masuk ke dalam air. Gelak tawa dan teriak riuh penonton makin pecah setiap kali peserta berhasil mengangkat jaring yang berisi tangkapan ikan segar. Aksi tangkas para peserta dalam melempar jaring tersebut digelar oleh pemerintah Desa Sikelang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Perlombaan yang memasuki edisi kedua tersebut sukses menjadi tontonan hiburan favorit bagi warga setempat. Kepala Desa Sikelang Ismail Anakam pun mengapresiasi tingginya antusias masyarakat yang hadir menonton sekaligus menjaga ketertiban selama acara berlangsung.
20: Dalam rangka memperingati HUT yang ke-81. Kepada kita, keluarga masyarakat yang ada di sini, agar selalu menjaga sungai kita. Bagaimanapun, sungai ini merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat.
2: Selama 60 menit masa perlombaan, warga tak beranjak dari lokasi untuk menyaksikan adu ketangkasan peserta yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Penanggalan. Riuhnya sorakan penonton di pinggir sungai menjadi penyemangat utama para pemikat ikan di tengah arus air. Selain menjadi sarana hiburan rakyat, menyedot perhatian banyak penonton, ajang tersebut juga dimanfaatkan sebagai pendorong semangat kebersamaan dan kepedulian warga terhadap kebersihan ekosistem perairan desa. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Propet budaya anak nanggrok.
2: Warih lun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mambandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
3: Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Karinata, sirap penajuh Aceh orang dan kamu menemani suasana sebut yang cukup hot.
1: Hot.
0: Ada. Bagaimana dan hot? Berat aja orang menari mana? Iya. Tapi orang lain biasa biasa ada. Kedua, mandu masakan jut bumbu hai hai mamai. Tapi mungkin ada sirah ada. Ya, kecil ke sirah orang.

Sartiwa amanah sama jangan mame horelen makanya amanahnya pelet aja bak orang yang cocok bek bak lutung tayu bak pisang bek bak pancuri tayu jaga beng bek bak orang cedera tayu main bola bek bak orang hanjit but tayu baca Quran nyan ban menyuhan mau cokelo aja.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

Marwan L, Bungong si Tangke. Warilan na orang yang hobi. Hobi kedua cinta. Tengah ngandeknya ke dia ngandek je. Nyalan duk lagi apa ya ta. Tap. Eh, apa udah ya? Ini hanya kebut. Warilan hanya buk, hanya ngoy. Pulau menawari nong lagi ya cik. Ya cik aja pakai. Kibancara jid maksinya.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Warrilon 40 menit lagi ya. 39 menit lagi jelang azan maghrib untuk kawasan Banda Aceh dan sekitarnya. Tepatnya pada pukul 18.50. Dan Warrilon selamat menikmati suasana sore hingga jelang azan nanti bersama lagu religi.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
4: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
5: Warih lun yang berbahagia, dino kajit dan mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan membandung, inongan agam, Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara Mempantun ngen Bang Dedi.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
3: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda untuk kita ikuti Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sekalian, marilah dalam kesempatan yang singkat ini kita mendengar sedikit pencerahan agama sambil kita i'tikaf menjelang menunggu waktu isya. Maka oleh karena demikian, semoga mendapat manfaat dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa muallifu wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Masih sambungan yang kemarin dan ketiga, bahwa takabur atas makhluk, dan yaitu seperti ia membesarkan dirinya dan menghinakan orang yang lain daripadanya. Itu termasuk nyo ialah takabur, dan menyeru ia akan orang yang lain berkhidmah kepadanya, ngeperintah orang lain, geyu orang lain, geyu khadam moyang, dan menyeru ia akan orang yang lain tawadhu kepadanya, bermerendah diri ke goyang, ngeperintah geyu khadam moyang, dan ngeperintah geyu perendah diri kepada goyang, yakni merendahkan diri kepadanya, dan segala demikian itu haram. Tak perintah gop, tayu perendah diri urungian kepada agudanya, ya hukum jiharum. Nah, tak perintah gop, bui khadam agudanya, bui layani agudanya, kri yang mau gudanya, ya hukum ji haru. Kecuali gudanya, tayo but mesti buat orangnya, yang karena tak pupah, mesti contoh tak kemasa dah orang. Nak tolong EU lontuan jangan, tayo EU tak suruh, kita suruh naik pohon kelapa kita, kita kasih duit. Umpama satu pohon 50 ribu, itu tidak bermasalah. Kenapa? Karena memang kita menyewa tenaga orang lain untuk memanjat pohon kelapa tersebut, bukan untuk berkhidmah sebenarnya kepada kita. Contoh berkhidmah, umpamanya dia perintah orang yang lain sujud kepada dia, nah, ini syirik. Ini lanjut, lagi berkehendak ia mensekutui akan kebesaran Allah Ta'ala. Baik perintah sujud kehormatan, ini perintah merendah diri, meruku ada teruk banyak dan sebagainya, yang harum dan yang termasuk yaitu berkehendak untuk mensekutu kebesaran Allah. Dan setengah daripada yang menunjukkan takabur yang di dalam hati itu yaitu pakaian dan perjalanan yang membawa kepada membesarkan dirinya. Kepakai pakaian. Nah, lamati gonyan wate kepakai pakaiannya nyo lun yang gak yang pakai pakaian. Hana orang lain. Nanti pulang je lebih lun, lebih hebat baju lun, lebih hebat penampilan lun. Yang menyolam hati yang lagi yang dah kabur. Persih kejadian ni bak masa awai na tiro raja wate ke pake baju merah hitam, baju jubah merah hitam, kemudian ke pake yaitu peci yang mayang, merasa diri dro konyan dirajanya ganyan hebat atat dro konyan seolah-olah tira ulung yang lembu isa. Lalu kebana buah wartuh dro delikut konyan, kemudian kepacu kuda dengan cukup tajam dibedah apa yang dilikut mumbura debu berterbangan. Jadi dalam pandangan hati kau ya hana lain yang hebat yang kelun dan rombongan lu. Sehingga tiba-tiba nasirau anak muda yang beruk rupa hana laga ahi kau ya gebisalim kerajaannya. Kemudian narajanya hana gitu talim. Lalu dilit li anak muda yang beruk rupanya muno hitamnya rajanya ya, dilit dengan cukup kencang di pelung. Hana pernah lom lagi yang tiga di pelung li sirauru nimat bakekang buda maka bawa dia mengisah budanya. Lalu dikun li anak mudanya bak rajanya ya, wate lombi salim pekah nanto ngejauh pelih rajanya menyoper leh kelun wate katruh bak tempat tuju walun untuk pegah abang lun dengan sombong dijauh lagi ya. Kemudian dikul yang mudanya isah bak penyung rajanya lunnya malik maun. Kemudian rajanya gementar tubuhnya muka kot rajanya. Lalu kekul rajanya Nabi Din gelun tiat yang balik maut lom kena kisah balik rumah lom kena jak berempak urinang lun anak lun kekul li balik maut hana li wate kabih kabih wate maka getarik getarik lah nyawang rajanya maka menyungkat aki ulangnya nyo terkabur tak konya dan perintah oleh Allah gayu tarik nyawa bak watenya. Jadi hanapu dapat terkabur karena terkaburnya membuaki kepada kebinasaan. Iblis berempok dengan Nabi Idris ikun dengan Nabi Idris. Wahai Idris, sanggupkah Allah Ta'ala kepasau donyanya dalam kulit buah mana? Kulit Nabi Idris sanggup. Geperaya kulit buah mana? Gecok donyanya kepasau juga kulit mana? Atau gepubut donyanya kepasau juga dalam kulit buah mana? Bebuah mana? Hana payah peraya kulit buah mana? Gepubut donyanya pasal orang boleh mana ikun di kereta boleh beli ya nyokam menghina puikun mampukah Allah baik gepuput dunianya dunianya bina ju boh mana bina ju gejok dunianya pasal ju orang boleh mana sanggupkah Allah Ta'ala Maka jawaban yang dijawab oleh Nabi Idris, pejawaban ji, necok jarum gonyan cuma cok, netop laju ulam mata iblis. Yang jawaban ji. Bahkan, karena kudrah Allah takluk membarang mungkin. Karena takluk kudrah Allah, bak barang mustahil. Bahkan sampai binasa ji kabuta mata ji sebelah, karena disebabkan kamang hina. Jadi ujung ji tujuan untuk pekasya umat manusia, untuk perlu akidah umat manusia. Nah, semoga katanya jio daripada tipu daya iblis. Ya mana? Jadi urung ya, yang membawa kepada membesarkan dirinya, ya, maka yang demikian itu haram hukumnya. Yang haram hukumnya. Seperti sabda Nabi SAW, la yandurullahu ila rajulin ya juru izarahu bakran. Artinya tiada menilik Allah Ta'ala akan tilik rahmah kepada seorang laki-laki yang menghilangkan kainnya itu pada ketika ia berjalan karena membesarkan dirinya. Matai geja, getari ija, getari ija watih wujud, matai geja, melenggak unen tiga, melenggak uwi tiga, menggaya tat bajar aja, musombong tat bajar aja, yang ciri-ciri tiga bu, yang hana gekalan oleh Allah kepada sirah uragam, yang getarik leur agamnya ijagonya karena tegabu, kecuali ente getarik ijagonya karena be melohop dengan yaitu lumpur nyen karena kamu ada meri di bak gaya tarik ija bak gaya aja adum katanya karena pangkat becu bajak kalain bak napeng becu bajak pikalain. Adum ada da'u barakan ia sirah lepah orangnya tengah marit kanarit roli kanarit peng ha? Peng marit haba kri yang ngelak aju lagi rat luah yang kemenan puih tebit puih temam puih yang ngelak ia aju na'udzubillah mazali yang basah bosah watai gebi ila Allah kebinasaan, maka baru gerasa bahwa yang lempuput nyangkon ngajut apalagi ngan urang si kedanyo anggure kedanyo ladom urang si hanayum mak ge hana geboh yum ayah ge hana geboh yum pada gemarit ngan mak gemarit ngan ayah gepekah ha gepekah ke ngan mak koyan ngan ayah koyan padahal mak ge urang pelahir koyan. Ya ke orang minta rezeki ku kaya, tapi kadang-kadang kahanayum urunci nyos tunggu buat sabah sa'ah akan gebi keminasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum keminasaan itu terjadi lagi ma, karena waktu gebi keminasaan nyos terpuruk habis, jatuh habis. Hanapa pekaya roh iku urunci, hanapa pe'alim roh iku urunci, kenapa pangkat-pangkat roh ke urun si, karena memang urun si nya urun mulia pandangan dia mulia urun si dia bak urun si dia urun pelahir dia. Dan lagi sabda Nabi SAW, man jarra sawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Artinya barang siapa menghila kainnya karena membesarkan dirinya, tujuan hila ija dari ija untuk perayuk roh, atau karena tak aja merasa dirinya hebat akan kebesaran dirinya, ni saya tiada menilik Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik rahmah di dalam hari kiamat. Hana kalan ya Allah dengan kalan rahmat. Ya. Jadi ya. Bak tarik ijanya ya. Kiban cara tarik di sehingga ibadah inan sifat membanggakan diri. Jadi salah-salah nyo hana ligetan yang bersikap dah waktu nyo kunyo hana getilik li Allah Ta'ala ke atas kedanya orang akhirat tilik rahmat. Maka kepegang manjara sobahu huyala so mantang yang menghila kainnya karena yaitu membesarkan dirinya atau karena takjub merasa dirinya hebat tidak melihat oleh Allah kepadanya pada hari kiamat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsihi wa khatala fi masyiatihi laqallahu wa huwa alaihi ghadban. Artinya barang siapa membesarkan di dalam dirinya dan bermegah-megah ia di dalam perjalanannya itu, niscaya mendapati ia akan Allah Ta'ala itu, padahal Allah Ta'ala tiada sangat, padahal Allah Ta'ala itu sangat murka atasnya. Jadi seorang yang merasa dirinya hebat dan bermegah-megah bak perjalanan mayan, bak jak mayan, meri cara ajak, gaya aji, gaya tegabu, yang Allah bengih, yang Allah marah kepada orangnya, yang sama dengan kagecok pakaian Allah, karena kagepahilikun al-kibriya'u ridai, seolah-olah tegaburnya imbarat rida Allah, imbarat pakaian Allah. Jadi menyokah tegecok kata mengui tegaburnya nyo berarti seolah-olah kata cok ija Allah, walaupun hana ija Allah, nyo na ija Allah kata manggung kena yang manusia nyo ibarat ji umpama ji, artinya yang hak hidup di kabur ba Allah. Jadi kita nyo kata mengui dengan sikap di kaburnya, maka nyo gebi kebinasaan ya Allah, marah Allah. Jadi nyo bengih Allah tempat dalam neraka. Jadi orang di kabur nyo dengan huruf akhirat ngepejut oleh Allah hubis hidup ya, sehingga diinjak-injak dengan huruf akhirat, diinjak-injak supaya pekon merasa bahawa hidupnya baik dan berdekat buruk ya. Jadi hidupnya berdekat-dekat buruk ya, huruf akhirat hubis hidup kenang gilau tegonyo, kenang gilau tegoji oh yang dajak digilau oleh dapak manusia. Karena urus akhirat dapat atas dapat seribu pun dapat nyandum ngepegah ya, mengading-ngading nyandum ramai orang. Syahadat bermula lawan takabur itu iaitu tawadhu. Lawan takaburnya tawadhu, tawadhu artinya merendahkan diri, menyata kabur membesarkan diri ya, tidak orang kebapeng leh juta kekun mazira orang yang tengah duduk aidron na perle mutang peng na peng malung leh juta di orang yang tengah duduk mana hana gelake mutang hana siapa kari apa dia peng lagi yang neka orang yang kekun leh orang duduk yang baik menan hana gotnya kekun lom ya menan. Kan kadang hana peng yang pat peng yang perlu mutang lembi ya, kadang kebih hana peng kakak kekalan memang kaputui kak sombong tak kesut peng leh orang yang duknya leh puluh juta hana perlu lu ngepeng ron peng ron lu empat leh puluh juta habis lu pakai laju lagi mie keung orang yang peng leh juta mano. Yang kejit nyok kekun tak kabur. Yang sifat-sifat takabur ke yang sampai apa? Yang kerja takabur ala takabur sunnah. Takabur dan takabur sunnah. Jadi tawadhu nyo yang god. Iaitu tawadhu lawan takabur. Dan lawan membesarkan diri itu, yaitu merendahkan diri, yaitu dipuja oleh syara, yang dipuji oleh syara. Man tawadhu'nya berkarena Allah, berkarena pulain. Agak kulla madih le Nabi. Ta'allamu, belajar olehmu ilmu agama. Nanti mi orang tanya jahe, ana mumpum ilmu agama, ya tamerno ilmu agama. Yumerno. Kemudian wa'allimu, kajut katanya kamu pun melmi agama dah pernah orang lain makna generasi baik kedua mentang mengkana ilmi kedua mentang ke anu dah pernah kuburindang dah pernah atau kadang-kadang na orang lain yang laki merno ilmi yang bagatanya dah pernah seolah-olah dah pernah kurung ilmi katanya atau kehebat kau padahal yang ilmu agamanya mendamah dah pernah kok mendamah mendamah ilmu ini oleh Allah sebab kaga pegang ya mana man amila bima alima warasallahu ilma malamnya alam tak pebut kok yang amai ilmu yang tak pebut orang lain yang dia mampu yang amai ilmu kira mesti kok yang lagi berbuat dia anda tempe but wate pina yang anggap sombong je kita ya. Jadi kebegah yang kau yang ta'allamu wa'allamu belajar olehmu dan mengajarkan olehmu kemudian kebegah juta wa tawadhu'u li mu'allimikum dan rendah diri olehmu bagi orang yang mengajarimu ayo perendah do dayo ke orang yang purno dayo memerendah diri ni nganggure baik nganggurenyo ya tak berdekaboro baik nganggurenyo hana daturi nganggurenyo kutanyo ya enggak tak pekah ke nganggure nyo bahaya tu kutanyo yang menang karena bak gurenyo nyo gebi oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi doa Nabi. Karena doa Nabi yo, Nabi ke doa kurung temubut leh macam. Yang pertama berampun dosa kurung temubut. Nah, orang mengajar ilmu. Yang kedua, bermudah rezeki. Yang keleh berkebi berkat mbak badan kurung temubut. Berkebi berkat le Allah. Mantai hina ada kan? Yang musibah waktu katanya yang hina. Hana orangnya, tengok. Hana tunyo toku. Hana dhuku dhuku lah hana dengan sihat dia sakit na'uzubillah min zalik semoga yuh bahaya-bahaya yang ada dia. Jadi yang gayu perendah diri bagi gure yang li Nabi Nabi yu makiban cara perendah diri yang gure menadab dengan gure mena sifat-sifat yang terpuji di hadapan gure ada makna adab tapi but yang terpuji but yang dicintai yang ke adab yang dicintai beragama yang kebunan adab jadi dengan gure katanya benar adab benar sopan santun dengan gure baik dah pekah ke gure ya mana dengan gure benar dah pemulia ya ya mana ladum orang memat jara orang gure ke memat jara orang ngon ya. Ada hai sebagaimana ada cum jaro runci dia jaro gure ada cum ci ya nak jaro runci ke yu cum ke ngayu pedu apa yu adam de mak jaro runci ba pinyu ngai pedu de ya mana ada ba tengah hole pedu ada hai ngayu hiru aroma tangan runci nyo supaya itamong keberkahan jiwa runci dalam tubuh ji menanjit de mak jaro yu cum jaro gure supaya itamang keberkahan ya, nah, jiwa gurunya ke dalam yaitu rohaniahnya ya mana maka kepegah ayu tawadhu gure nya Nabi pegah cuman Nabi so perintah Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu Nabi hana bertutur daripada hawa nafsu. Nabi hana gemarit daripada hawa nafsu. In huwa. Tidaklah dia. illa wahyuha, kecuali yang wahyu daripada Allah Ta'ala. Menyokan wahyu daripada Allah hang mari Nabi. Jadi tawadhu karena Allah. Pada hakikatnya merendah diri di hadapan guru. Tawadhu iku gure sopan santun iku gure. Kan mana dia sujud ku gure. Kan tak rukuk ku gure. Kan tak putuhan gure. Tapi mana aja sopan santun. Beradab ngure. Karena sifat-sifat yang terpuji di hadapan gure. Ini pada hakikatnya perintah Allah dan perintah Nabi. Karena memang dalam hadis ta'allamu wa'allamu wa tawadha'u li mu'allimikum. Teman yang hanggebi perendah roku urang kaya karena kayanya. Yang menyodanya ada perendah diri ku urang kaya karena kaya kaya. Yang hilang iman katanya 2/3 aja aman sih badra urang kaya. Gara-gara kaya kan dah cum jaru-jaru kan. Ada pemulia kan. Lagi ada pemulia terlalu lemah kan. Baik kadang-kadang teruk terlalu lemah kan ada pemulia lagi kan. Hanya ikut kan kan lagi mikir kan. Dah pegah habah kan saja. Betul-betul merendahkan diri, menghinakan diri kan. Kan? Gak ada iman kan yang 2/2. Mampu syin. Kan terlalu orang kaya, terlalu orang muslim. Orang taat pula. Tak pemulia kan, karena kan Islam kan, karena ketaatan kan, yang beda cara pemulia aji, yang beda cara pemulia aji, nah benar. Tapi menyadap pemulia karena harta, yo justru membahayakan diri kena yo. So manteng yang pemulia orang kaya, karena kayanya, yo gak ada iman 2/3. Tapi tak pemulia orang kaya, karena orang Islam. Berarti sama ada pemulihan dengan orang lain. Maksud teruk orang lain tapi lagi katanya isiru. Berarti teruk kan yang isiru ni tapi sama-sama. Oh nak iya nak ikupi, tapi ikupi. Ya mana? Berarti santut lah pemulihan haji. Ya. Ya mana? Mamanya ulama tak kepegah. Ya. Teruk ulama kaya pemulihan. Iba Quran. Tira orang ime Quran. Mana Quran dengan iba. Yan geja ulama dari tadu tak bedah tak pemulia ulama. Ime Quran menanci. Urang gendong Quran geme Quran. Tak bedah si, tak pemulia. Aso Quran yan kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi merendah dirinya nyo sesuai dengan perintah syara. Dengan perintah dalam agama iaitu perintah Allah dan Nabi. Kan merendah dirinya kri yang ala aju hanjeci. Ya. Bertawadhu lillah, merendah diri karena Allah, karena perintah Allah. Ya. Ya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu ta'ala 'abdan bi'afwin illa 'aza wa ma tawadha'a ahadun lillahi ta'ala illa rafa'ahu Allah 'azza wa jalla." Artinya tiada menambahi Allah Ta'ala akan hambanya dengan memaafkan kesalahan manusia itu melainkan kemuliaan. Jadi menyong ketanyo tapumu'ah dosa orang yang lain nyo gekun kemuliaan, mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala mentang ya meona kesalahan hambanya kepumu'ah yang baik syirik menyo syirik. Tidak usah cerik ni hana mua. Tapi meyoji hana cerik. Walaupun kai pupuk tidak usah. Kai poh urung. Tertuh roh kai poh urung. Tapi mantang itim taubat kepada Allah. Taubat nasuha. Baik taubat pura-pura. Taubat nasuha. Taubat. Lagi taubat nasuha. Ibang yang kepegah nasuhanya. Nasuhanya sirak urung yang batu tadi. Yang berah sirah urung yang betul-betul sangat betul ni masa Nabi Allah Daud keperintah oleh Allah pada Nabi Daud ngayu pegat yang sabuh masjid ngayu pegat sabuh masjid jadi masjidnya raya ngayu pegat ada bahasa katanya ada pegah ya cerdoh kali cerdoh mete mesti kali cerdoh mete rayu ayo pegon rupanya ana tano yang timang lagi ya yang na yang ke tano sinasuha tano sinasuha yang na bedoh Nabi Daud ya mana suhanya ya lagi tano yang peng ana mesti belah membacut ana baik ya menang awak teng ketanya ngelih Nabi Daud mana suha nyo tanah dron ni yan lampuhnya nyo ke ni teman nak nampu belau ha hana lemu belau ha punya menang mana dia hana nampu belau nampu gahyum mendang padu meyu hana lemu belau belum gahyum ha kan nampu gah masa nampu belau keban yum ni hana lemu belau hana yum ha kabit tan oleh Nabi Daud ke paksa ke tayang padu miyu dia pegah tu le nasuhanya kebi batu je oh dia pegah yum lampuh lon betulung meh dalam lampuh lagi tulung permadani bermehampar meh mantapoh lampuh lagi menghampar permadani ehna permadani yang terbaik ya ehnan tebaimu mata boh lempu ya ban jarai boh yu tuju wanji berarti bebe belau ha tanggai memnan ke nama Allah Daud kada pegak kamu tu yum yum ji betelung mo setebal permadani yang tebal mata boh lempu lagi sang bahi hana lom urang boh yum tanah lagi ya ya orangnya hana orang boh yum tanah lagi yang hana lo yang ban berat batu aji yang lagi yang boh yum ipegah yum tanah aji aku lagi edin oleh Nabi Daud gua jadi kakau ban malam ngepelempo oleh Allah sabah lempo ipegah kepada nasuha ulempo seolah-olah nasuhanya ka mati ji ka tamau ji dalam kubur wate truk ji dalam kubur ya lemah baji dari dalam kuburan lemah baji atuh harum noya karena nasuhanya waji na anuk ji anuk ji ya ramai anuk ramai anuk nasuhanya jadi lemah tu bahwa bak lampuh ji katulung mu setebal permadani mata boh lampu jadi anak je merupah-rupah baca muh lah lampu yang merupah-rupah anak je sehingga mentak-tak anak je lam lampu yang atuh muh yang telung lagi permadani yang lagi yang terhampar lagi permadani lah lampu je yang sehingga mahabu darah ya, lah lampu je yang atuh muh yang sehingga berat agak tu pi. Ha. Dok aku ompan de kejo ji. Hana ipreh ide bi mandawro. Ibedah laju ija ban Nabi Allah Daud. Ha. Ana masa ada pegah hana preh tu bok. Ja ban Nabi Allah Daud. Ito tok pintu rumah Nabi Allah Daud. Tu tu assalamualaikum. Dok buka. Bangga ukai nasuha katanya ampunan wahai Nabi Allah tanah lu lewakaf untuk nak berdua masjid teman lu laki Allah tanahnya berbalah tengah kelung oleh Allah berkembalikan kelung tengah oleh Allah dalam syurga sebagai mahliga ilun jadi taubat nasuha yang kerja ketulis dalam ayat ya ayuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubat olehmu kepada Allah, lagi taubat nasuha. Betul-betul taubat. Ini nasuha betul-betul taubat. Hana hana li kisah apa maksudnya. Jadi menang ke hidayo, ya menyuka taubat insya-Allah Allah akan ngampun dosa. Maka hino kemantang malamnya selaku mau entah singkat kiranya bermanfaat. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

filmnya bulan-bulan Maulid berhilang. Hiasi dengan perbanyak selawat. Tak boleh selawat ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana yang ke satu-satunya yang di syafaat Ba'ur Dudawan. Dan sampai dengan poh 10 untuk Arilan. Katamu siap, jangan-jangan religi beserta informasi-informasi terkini.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

yang membuat kita masuk ke surga itu bukan banyaknya ibadah, bukan banyaknya sedekah, bukan banyaknya kebaikan yang kita lakukan. Tapi warahilun, satu-satunya yang membuat kita bisa masuk surga, ikhlas. Tak sembahyang pula pingkui warahilun, tapi anak ikhlas kan karena Allah. Tak sedekah di uro, tapi karena ikan anak ikhlas kan karena Allah. Anjir. Bahkan warahilun, iblis kagak pugah sama Allah. Akan dipekaru, akan dipekaru mandum hamba-hamba Allah yang beribadah. Kecuali sabo yang jadi pekaru, urang yang ikhlas.

Warilan surat Al-Ikhlas ini cukup tak aneh. Surat yang di dalamnya hanya kata-kata ikhlas membacut. Tapi surat Al-Ikhlas dari awal sampai akhir menceritakan tentang tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ribayan warilan bahkan surat Al-Ikhlas bersama dengan menyata baca Al-Ikhlas saban lagi tak baca seperempat Al-Qur'an. Nah, dan warilan sambung dengan pengertian ikhlas dan ridho. Ladum mureng kan ladum, tapi rame kedanya yang mantong salah tak berbeda ridho dengan ikhlas. Ternyata ridho dengan ikhlas yang hana saban warilan. Nah, ridho nyen menerima ketentuan yang ka Allah tetapkan. Nyen anjih ridho. Nah, mesti halih horonyo tak kerja mendemi rezeki serdo ribe. Nyen tak ridho, ya Allah dan ridho mendemi rezeki serdo ribe horonyo. Menyudah kerja mendemi sejuta menancit, ya Allah alhamdulillah dan ridho mendemi rezeki serdo ribe horonyo. Nah, tapi ikhlas warihlen nyen si galom tamubut. Nah, berhubungan dengan surat Al-Ikhlas puno, surat Al-Ikhlas berisikan tentang ketauhidan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan arti ikhlas sendiri warihlen nya sigalom tamubut, tapenit nya keso tamubut. Nyen ban, bek tamubut sabohai uku kepala tamubut. Oh, tamubut jadi kalan le ya tuan. Nyen hana ikhlas warihlen. Makaji Al-Ikhlas berhubungan dengan tauhid mengesahkan Allah. Pemantong yang tamubut, yang kena tamubut, nyan berikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nyan ban. Dan hasil dari tamubut yang keredha punah.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
3: Ngapain sih?
2: Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
3: Baju lagi.
2: Ini tuh model baru. Keren kan?
3: Yang kemarin kan juga model baru.
2: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
3: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans. Satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
2: Wah, boros banget ya.
3: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
2: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
3: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
4: Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
5: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
2: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
1: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
2: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
1: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
3: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
4: Tenang, anakku. Tenang.
3: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
4: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.
5: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Warihlan, dalam Al-Quran ternyata ditemukan sebuah fakta bahwa dunia dan akhirat ini sama-sama disebutkan dalam Al-Quran dengan angka yang sama. Dunia dalam Al-Quran disebutkan 115 kali, akhirat juga disebutkan 115 kali, Walilun. Nah, jadi ini sebuah pesan ke Danyo, antara dunia dan akhirat berseimbang. Tapi ke dunia mentong, tatua akhirat hanjin. Dan hanya cek tapi ke akhirat mentong, dunia tatua hanjin. Karenanya sebuah pesan.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Abang Po, pasti tahu dong apa itu petir. Kalau ada petir, kita kudu hati-hati. Nah, Ayah mau kasih tips nih, apa yang harus kita lakuin jika ada petir. Pertama-tama, jangan sekali-sekali ngumpul di luar rumah. Lebih baik langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ada di dekat jendela atau enggak pintu. Petir bisa nyamber dari jarak jauh, jadi jangan anggap remeh. Kalau Abang Empok lagi di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman, kayak mobil atau bangunan yang kokoh. Jangan sekali-kali berdiri di bawah pohon atau tiang logam, karena itu bisa jadi jalur petir. Terus, matikan juga alat elektronik seperti TV atau komputer, supaya aman dari resiko tersambar petir. Yang terakhir nih, kalau lagi hujan deras dan ada petir, jangan pakai telepon kabel. Ingat, keselamatan itu nomor satu. Jadi, tetap waspada dan jaga diri.

Marilyn, begitu detailnya Al-Quran dan begitu indahnya Al-Quran sampai dalam Al-Quran itu. Kata lautan dan daratan disebutkan sebanyak 32 kali untuk laut. Kata laut Al-Bahr disebutkan sebanyak 32 kali. Sedangkan kata daratan atau bumi itu sebanyak 13 kali. Dan jika ini dipersentasekan akan mendekati perbandingan rasio permukaan bumi yang terdiri dari 71% lautan dan 29% darat.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Orelon Puh 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Waktu malam yang semakin julah, mudah-mudahan hati katanya juga semakin tenang. Tapi miyohana tenang Orelon, boleh tak meratib, boleh tak menzikir, dan boleh tak pikir hal-hal yang positif. Karena hal-hal yang negatif nyen asajih dari bisikan-bisikan

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

Pubut bersama bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelantol ulun beri haba secara langsung dengarkan ulun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi pemulia jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

Orang lain Ladum tanya bingung, pakai anak tunggang batu galak macam cewek galak baba anak gom yang karena dari ubat apa dengan lagu Cinta Satu Malam. Oh indahnya. Tapi cuba tapu eh anak dengan tapu doda ini dengan kalimat-kalimat yang get, kalimat-kalimat yang ceroh dan dewa teraya yang akan mempengaruhi siro anak.

0: Sempet Budaya Anut Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku palet? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar minum.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada punya keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak, du-udu, lu-duda idang. Ya, setelah yang belakang itu adalah orang anu hewan datu idang, dan berada perang, dan berada nanggerau. Kalau ingat kan, itu selalu saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunan. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejadi ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
7: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis, sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Orang lain pun yang tak bayangkan, pun yang tak impikan. Lebih bagah tercapai, muyo datuli. Alih datuli orang lain baru tak bayangkan, tak ucapkan doa. Dibanding cuma tak bayang-bayang mentong, jauh

0: Rumput Budaya Anuk Nanggro.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, peredah hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: bencana datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya. Cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Rahman Rahimani wa Rahimakumullah. Para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dimanapun kiranya berada, sambil berniat itikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh. Masih bersama guru kita Tengku Haji Mursalin Basyah LC Mbah. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap af'al-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan-Nya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah hari ini hikmah yang ke-135. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, Allahumma amin. Laula zuhuruhu fil muqawwanati ma waqa'a 'alayha wujudu ibsarin wa law dhaharat sifatuhu idmahallat muqawwanatuhu. Laula zuhuruhu fil muqawwanati ma waqa'a 'alayha wujudu ibsarin. Kalaulah bukan karena zahirnya Allah di seluruh alam ini, niscaya tidak akan ada apapun yang dapat dilihat. Niscaya tidak akan ada apapun yang dapat dilihat atau dipandang. Walau zaharat sifatuhu idh mahallat muqawwanatuhu. Dan kalaulah zahir sifat-sifat Allah, idh mahallat, hancurlah seluruh alam ini. Kita ulangi. Kalaulah bukan karena zahir Allah di alam ini, niscaya tidak akan adalah sesuatu apapun yang dapat dilihat atau dipandang. Dan kalaulah zahir sifat-sifatnya Allah, idh mahallat, hancurlah seluruh alam ini. Jadi ini hikmah ini kita bagi dua. Bagian pertama, kalaulah bukan zahirnya Allah di seluruh alam ini, itu maksudnya kalaulah bukan karena zahir sifat-sifat Allah, ya, niscaya tidak akan ada sesuatu apapun yang dapat dilihat daripada alam ini. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pada hikmah sebelumnya bahwa yang benar-benar ada, yang benar-benar wujud itu cuman Allah saja. Sedangkan selain Allah itu tidak benar-benar wujud, tidak benar-benar ada. Dengan dua alasan, ya. Yang pertama, kenapa alasannya? Kenapa
wujud selain Allah, yaitu alam ini semua dianggap tidak benar-benar ada. Pertama, karena alam ini diciptakan. Karena alam ini diciptakan, artinya dia butuh kepada pencipta. Karena dia diciptakan, maka dia ada awal, kapan diciptakan. Karena dia ada awal penciptaannya, ada kapan diciptakan, maka dia akan ada akhir. Setiap sesuatu yang ada awal pasti akan ada akhir. Setiap sesuatu yang ada akte kelahiran pasti akan terbit akte kematian. Sehingga sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang ada awal kemudian pada waktunya nanti akan berakhir, ini tidak dianggap benar-benar ada karena dia diciptakan. Yang alasan yang kedua, alam ini tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh kepada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, dia akan hancur berantakan. Ini alam ini, jangankan satu detik, setengah detik saja terlepas daripada pengaturan Allah, ini langsung kacau balau, hancur, kiamat semua, berantakan, planet-planet akan saling bertabrakan. Nah, tapi sampai hari ini semua berjalan dengan baik, setiap planet-planet berputar pada porosnya, tidak bergeser ke sana kemari, setiap kehidupan berjalan dengan teratur. Ini karena ada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, maka tidak seperti ini. Nah, makanya seperti apa namanya, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana engkau mengatur alam ini? Maksud Nabi Musa, apakah engkau mengatur alam ini setiap saat? Maka kemudian Allah memerintahkan Musa, wahai Musa, ambillah dua tempat air, dua bejana air, isi dengan air, kemudian peganglah dua-duanya, yang satu dengan tangan sebelah kanan, yang satu dengan tangan sebelah kiri. Coba kamu berdiri dengan memegang dua tempat air itu, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, berdiri, terus berdiri, jangan kamu duduk sebelum aku perintahkan duduk. Maka Nabi Musa kemudian mengambil dua tempat, mengisi air dan berdiri sambil memegang itu. Dia berdiri terus berjam-jam sampai kemudian Nabi Musa ngantuk. Begitu Nabi Musa ngantuk, satu detik hilang. Maka

apa namanya qayyumus samawati wal ard, dia terus mengurus langit dan bumi setiap saat tanpa ada jeda. Al hayyul qayyum, maha hidup lagi yang maha mengurus. Nah, jadi karena alam ini butuh kepada pengurusan Allah, maka alam ini tidak benar-benar dianggap ada secara mutlak, karena dia butuh. Beda dengan Allah, Allah qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri, maknanya dia tidak butuh kepada siapapun. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu ghairuh, Allah sudah ada saat yang lain belum ada, dan dia tidak butuh kepada yang lain, kepada siapapun, kepada apapun. Nah, itu kemarin. Nah, lantas kalau alam ini tidak benar-benar ada, kenapa dia bisa kita lihat? Maka dijawab oleh hikmah ini, justru terlihatnya alam ini itu menunjukkan karena adanya pencipta, adanya yang mengatur. Contoh sederhana ya, kita masuk ke sebuah ruangan, sebuah rumah atau sebuah ruangan, masuk kita ke situ, kita lihat sesuatu sudah teratur dengan rapi, tertib, bagus, barang-barang teratur semua. Begitu kita masuk ke rumah itu atau ke ruangan itu, semua barang sudah teratur dengan rapi, terletak dengan sangat indah. Begitu kita masuk ke ruangan itu atau ke rumah itu, maka akal kita otomatis, tanpa kita buat-buat, otomatis langsung yang terfikirkan, ini ruang punya siapa, ini ruang siapa yang mengaturnya, kenapa begitu rapi sekali. Itu langsung otomatis di kepala kita, akal kita. Dan akal kita ketika masuk ke sebuah ruangan yang rapi itu, semua tertata dengan sangat indah, ke sebuah rumah yang rapi dan tertata dengan indah semuanya di dalamnya, akal kita akan menolak itu tertata dan rapi dengan sendirinya tanpa ada yang merapikannya. Itu tidak diterima oleh akal kita, dan itu tidak perlu kita buat-buat, itu apa namanya, fitrah. Itu sebuah ruangan, sebuah rumah yang tertata dan indah, rapi. Akal kita tidak menerima kalau tidak ada yang menatanya atau merapikannya. Lantas bagaimana dengan alam yang begitu besar ini? Langit terus berdiri tanpa ada tiang, bumi terhampar begitu luas, dan hidup di atasnya makhluk yang begitu banyak, tidak sanggup kita hitung jumlahnya. Laut dengan ombak-ombaknya terus beraturan, berjalan sudah ribuan, ratusan ribu, jutaan, bahkan mungkin miliaran tahun. Gunung-gunung berderet dengan sangat indah. Seluruh makhluk, hewan-hewan, burung-burung tidak pernah tiba-tiba bertabrakan sesama burung atau kemudian dengan hewan yang lain. Kemudian tumbuh-tumbuhan semua berjalan dengan sangat indah. Tak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Setingkat sebuah ruangan tadi kita enggak percaya begitu rapi, tidak ada yang menyusunnya. Masa alam yang begitu besar ini tidak ada yang mengaturnya. Maka setiap alam ini, setiap makhluk, setiap kehidupan di alam itu semuanya sedang seolah-olah berbicara adanya yang mengatur dan menciptakan mereka. Adanya yang menciptakan dan mengatur alam itu. Jadi itu makna laula zuhuruhu fil mukawwanat. Jadi kalau Allah itu tidak ada, maka tidak akan ada keindahan alam ini. Jadi mafhum mukhalafahnya, ada keindahan alam ini menunjukkan dengan sangat jelas adanya Allah, adanya penciptanya, adanya yang mengaturnya. Namun melalui sifat-sifatnya. Jadi yang terlihat di alam ini sifat-sifat Allah. Setidaknya tiga. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-iradah, yang ketiga

ulama al-ilmu. Kita melihat sebuah karya misalnya. Kita melihat sebuah karya yang dipamerkan di sebuah pameran atau apa, yang begitu dahsyat dengan teknologi yang luar biasa. Maka ketika kita melihat karya itu, seperti sekarang misalnya karya-karya punya Elon Musk misalnya, kita lihat dia buat ini, dia buat itu. Begitu kita lihat karya-karya dia atau karya siapapun manusia yang dahsyat-dahsyat sekarang itu, yang dengan apa namanya bekal teknologi luar biasa, kita akan menemukan bahwa karya itu dibuat dengan landasan ilmu pengetahuan yang sangat detail sekali. Tidak mungkin tanpa ilmu tiba-tiba orang bisa berkarya. Yang kedua, ketika kita melihat sebuah karya yang begitu indah dan menakjubkan hari ini, kita akan menemukan bahwa karya itu dibuat dengan perencanaan yang sangat panjang. Tidak mungkin tiba-tiba. Ada yang bahkan menghabiskan waktu puluhan tahun, ada yang bahkan menghabiskan waktu ratusan tahun. Ada yang bahkan sampai estafet antara satu generasi ke generasi yang lain. Di generasi di abad berikutnya baru hasil sebuah karya yang sempurna setelah proses perencanaan panjang dari abad-abad sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kita akan menemukan dari karya itu bahwa itu berhasil diwujudkan, ada sebuah kudrah, kemampuan yang tidak main-main. Kemampuan ekonomi, kemampuan apa macam-macam lah. Jadi setidaknya sebuah karya yang menakjubkan, di situ ada ilmu, di situ ada perencanaan, di situ ada kemampuan untuk membuat itu. Maksudnya perencanaan itu ada kemampuan untuk ditampilkan, diwujudkan. Maka ketika kita melihat alam, ya, ketika kita melihat alam ini, langit dan bumi ini, pertama ini mesti berdasarkan ilmu yang tidak main-main. Dan kalau manusia tidak punya ilmu secanggih itu, semakin kita melihat karya manusia, penemuan manusia, semakin kita temukan keterbatasan ilmu manusia dibandingkan ilmu dalam menciptakan alam ini. Coba kita lihat hari ini sedang rame-ramenya sistem robot, apa-apa robot, apa-apa robot. Dunia robot sekarang, semua dibuat robot. Semakin robot itu dibuat, semakin robot itu canggih, justru di sisi, di satu sisi semakin menampakkan keterbatasan ilmu manusia. Coba dia buat robot yang persis sama seperti manusia, bisa enggak? Maka semakin canggih ilmu pengetahuan manusia itu, semakin menunjukkan justru keterbatasan mereka. Mereka buat pesawat dengan mencontohi burung-burung. Mereka buat kapal selam dengan mencontohi ikan-ikan besar seperti ikan paus. Tapi semakin mereka buat, semakin nampak keterbatasan. Bisa enggak pesawat itu dibuat seelastis burung? Tidak kaku terbangnya, turunnya, naiknya, yang kadang-kadang kecelakaan. Tetap enggak bisa. Coba buat kapal selam seelastis, seperti se-fleksibel ikan paus, ikan lumba-lumba, bisa enggak? Tetap enggak bisa. Tetap dengan kekakuannya, keterbatasannya. Setingkat yang kaku-kaku itu, robot-robot itu dibuat dengan hasil kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu lama sudah di alam ini. Tapi hasilnya baru segitu. Lantas bagaimana dengan ilmu yang membuat burung asli itu? Bagaimana dengan ilmu yang membuat ikan paus yang asli itu? Maka ini menunjukkan tercipta alam ini, ini ada ilmu yang tidak main-main. Maka ilmu yang seperti ini hanya dimiliki oleh pencipta seluruh makhluk. Jadi begitu kita lihat alam ini, yang terlihat seharusnya adalah ilmunya Allah. Itu belum lagi setiap makhluk itu, seperti yang sering kita ulang-ulang, dalam seekor apa namanya burung
bisa lahir banyak profesor, ribuan profesor ilmuwan dia buat penelitian dari satu ekor burung. Artinya betapa banyak ilmu yang tersimpan dalam seekor burung itu. Dalam seekor rayap bisa lahir profesor ilmuwan ahli rayap yang kecil itu. Artinya betapa banyak ilmu yang tersimpan dalam seekor rayap itu. Itu ilmu siapa di situ? Manusia kan hanya mengembangkan saja yang sudah ada, dikembangkan, dihubungkan ke sini, dihubungkan ke sana, dibuat penelitian empiris, dapat teori baru. Tapi kan teori itu semua sudah ada di rayap itu, cuman dikeluarkan saja. Siapa yang meletakkan ilmu di situ? Dalam setiap butir debu, dalam setiap daun, pohon, tumbuh-tumbuhan melahirkan ilmuwan-ilmuwan. Ini dalam tubuh kita manusia, ini ratusan spesialis lahir. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ratusan spesialis medis kedokteran lahir ini. Dan ini belum semua dapat ini. Ke depan nanti akan ada spesialis baru lagi, akan ada ahli bedah baru lagi sesuai dengan ilmu yang ada di tubuh kita ini. Nah, siapa yang telah meletakkan ilmu dalam tubuh ini sehingga melahirkan kampus-kampus, melahirkan proses pendidikan yang panjang, melahirkan spesialis, melahirkan ilmuwan-ilmuwan? Maka ketika kita melihat alam ini yang seharusnya terlihat dahsyatnya ilmu Allah, yang dengan ilmu itu dia menciptakan alam ini. Kemudian yang kedua, sebuah karya tidak mungkin tiba-tiba. Ada perencanaan yang panjang, ada blueprintnya, ada, kalau pembangunan itu ada rapnya. Maka mesti alam ini diciptakan dengan iradah. Salah satu sifat Allah adalah iradah, atau maknawiyahnya muridun. Dan itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada, bahwa Allah sebelum menciptakan alam ini itu sudah menulis takdirnya. Allah perintahkan awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Kemudian setelah Allah menciptakan pena, faqalahu, Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah wahai pena. Kata si pena, bima aktub, apa yang harus aku tulis? Kata Allah, uktub maqadira kulli syai, tulis takdir segala sesuatu. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah bahwa takdir itu sudah ditulis 5000 tahun sebelum alam semua ini diciptakan. Allah saja mengajarkan kita menciptakan sesuatu itu butuh perencanaan yang panjang. Datang kita hari ini buat sesuatu, pengennya tiba-tiba, makanya hasilnya tidak maksimal. Jadi Allah menciptakan alam ini dengan iradah, dengan perencanaan. Maka ada namanya lauhul mahfud. Lauhul mahfud itu kan lauhah, tempat sesuatu tertulis, blueprintnya. Jadi apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, itu semua sudah tercatat, tidak ada yang tiba-tiba. Sudah terdata, kita duduk hari ini, subuh ini, di sini, di posisi masing-masing, ini sudah tercatat jutaan tahun, mungkin miliaran tahun sebelum semua ini ada. Itu namanya iradah. Allah menciptakan sesuatu itu iradah. Tujuan pembahasan takdir untuk itu sebenarnya. Tujuan kita beriman kepada takdir untuk masalah ini. Cuma karena kita manusia, pikiran kita kadang-kadang suka nakal kemana ke sana kemari, kita justru mempermasalahkan takdir itu. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu luar biasa. Perencanaan sudah ada. Apakah kemudian sesuatu langsung bisa ada? Tidak cukup. Butuh kudrah, kemampuan merealisasikan ilmu tadi, rencana tadi dalam wujud yang nyata. Ini namanya kudrah. Maka ketika kita melihat alam ini, seharusnya membawa kita kepada satu sifat kudrah Allah yang tidak ada tandingan, yang dahsyat sekali. Jadi setidaknya alam ini menampakkan dengan sangat jelas ilmu Allah, iradah Allah, kudrah Allah. Kemudian timbul pertanyaan. Pertanyaan inilah yang kemudian dijawab oleh bagian kedua daripada hikmah ini. Timbul pertanyaan. Ada orang ngomong, saya enggak mau
cuma lihat sifat Allah saja dengan tercipta alam ini sebagai bukti sifat Allah tadi. Saya mau langsung lihat zat Allah. Ada orang berpikir seperti itu. Saya tidak mau sifat-sifat. Oke, ini memang nampak sifat Allah karena tidak mungkin ini tercipta begitu luar biasa tanpa melalui sifat-sifat yang dahsyat tadi, dan itu hanya dimiliki oleh pencipta, oleh Allah. Tidak mungkin makhluk. Tapi dia mengatakan, saya ingin melihat wujud zat pencipta itu sendiri. Kenapa mesti sifat-sifat saja? Maka dijawab dalam bagian hikmah yang kedua, walau zaharat sifatuhu idh mahallat muqawwanatuhu. Setakat sifat-sifatnya saja begitu dahsyat. Kalau zatnya langsung yang nampak, ini tidak sanggup, ini alam ini hancur semua ini. Lazmahallat idhmahallat mukawwanatu. Kalau langsung zatnya yang dia nampakkan, tidak sanggup ini alam ini yang lemah ini. Hancur, idhmahallat, lenyap semuanya. Nah, makanya ketika Nabi Musa mengatakan kepada Allah, wahai Allah, saya ingin melihatmu. Nabi Musa juga berpikir seperti itu. Saya ingin melihatmu langsung, wahai Allah. Kata Allah, lantarani. Lihat alam, jelas nampak sifat-sifatku. Kenapa engkau mesti melihat zatku langsung? Lantarani, kalau zat tidak akan sanggup. Bukan tidak bisa dilihat, tidak sanggup. Karena zat yang kadim dengan zat yang baharu ini berjumpa, hancur zat yang baharu. Zat yang kadim itu zat Allah, zat tidak ada awal, zat tidak ada akhir. Sedangkan zat alam ini zat baharu, ada awal, ada akhir, akan ada kiamat, akan hancur. Berjumpa zat yang maha kadim dengan zat yang baharu, yang lemah ini, hancur. Maka Allah katakan kepada Nabi Musa, lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku, karena engkau masih ada di alam yang fana ini. Tapi Musa memaksa, karena Musa kan bagian daripada Bani Israel, beliau nabinya Bani Israel, agak keras sedikit, tetap pengen lihat. Maka karena Nabi Musa pengen lihat, Allah katakan, kalau begitu, wahai Musa, berdirilah engkau di gunung itu di Sinai, di gunung-gunung besar itu, di Sinai di Mesir, gunung-gunung batu, naik ke situ, berdiri di situ. Kemudian Allah mengatakan, undur ilal jabali fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu berdiri di situ, lihat ke depanmu, sekelilingmu ada gunung-gunung besar, gunung-gunung batu. Kalau gunung itu tetap bertahan ketika percikan cahayaku mulai nampak, engkau akan melihat zatku. Tapi kalau gunung itu tidak mampu bertahan, engkau tidak akan mampu melihat. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu, manakala percikan cahaya zat Allah. Nah, itu belum zatnya, percikan cahaya nampak ketika itu Allah nampakkan. Ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, maka gunung-gunung batu yang ada di Sinai waktu itu di Mesir itu hancur berkeping-keping. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa waktu itu langsung pingsan. Nah, jadi bukan kita tidak bisa, tidak bisa melihat zat Allah, tidak mampu kalau di alam, di dunia yang fana ini. Maka kapan nanti kita akan melihat zat Allah? Nanti di hari akhirat. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang baik, yang taat kepada Allah, yang beramal soleh, nanti dia masuk surga, dapat al-husna surga, wa ziyadah. Dan yang lebih dari surga itu adalah langsung melihat zat Allah. Nah, di dunia tidak bisa. Maka di dunia ini yang mampu kita lihat untuk kita sebagai makhluk yang lemah ini adalah sifat-sifat Allah melalui ciptaannya yang luar biasa. Jadi kira-kira demikian mafhum hikmah ini. Insya Allah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Sari berita, korban hilang terseret arus di pantai Lok Ketapang Kabupaten Aceh Besar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pemkab Aceh Timur mulai bangun hunian tetap untuk korban banjir. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Korban hilang terseret arus di pantai Lok Ketapang Kabupaten Aceh Besar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban warga Syah Kuala Banda Aceh ini ditemukan terdampar di pinggir pantai setelah 4 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Berikut laporan Munzir Budiana.
1: Setelah 4 hari dilakukan pencarian, korban tenggelam di pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pegan Bada, Kabupaten Aceh Besar, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu malam. Korban yang diketahui bernama Juanda, 19 tahun, warga Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh, jenazah ditemukan warga telah terdampar di pinggir pantai di sekitar lokasi pada pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Sul Indra, mengatakan pada pencarian hari keempat, tim Basarnas gabungan telah melakukan upaya pencarian sejak Rabu pagi. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, pencarian tidak membuahkan hasil sehingga operasi dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok pagi. Namun petugas mendapati laporan dari masyarakat bahwa korban telah ditemukan terdampar di pinggir pantai. Mendapat laporan itu, tim SAR kemudian langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Dengan telah ditemukan korban, maka operasi pencarian SAR resmi ditutup.
2: Ya, dapat kami sampaikan pelaksanaan operasi SAR hari keempat bahwa pada pukul 19.55 SAR gabungan menerima info dari warga melintas bahwa melihat korban terdampar di pinggir pantai dengan kondisi meninggal dunia. Pada pukul 21.40 korban telah dievakuasi dan tiba di pelabuhan Olele, dan korban langsung dibawa ke rumah sakit Jainal Abidin.
1: Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus laut saat camping bersama 7 orang rekannya di pantai Lok Ketapang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu lalu. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali. Namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini dilaporkan kepada Basarnas Banda Aceh. Upaya pencarian menyisir hingga perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Petugas juga menyisir dari daratan dan mengerahkan drone untuk pemantauan lewat udara. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DPRK menyalurkan bantuan kursi roda bagi 3 keluarga penerima manfaat atau KPM. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan kursi roda kepada 3 keluarga penerima manfaat KPM yang membutuhkan alat bantu mobilitas. Bantuan tersebut merupakan pokok pikiran Pokir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Faisal yang direalisasikan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun 3 penerima manfaat tersebut terdiri dari 2 KPM di Lamtemen Timur, Kecamatan Meraksa, dan 1 KPM Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan setelah Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi sosial melakukan asesmen dan verifikasi terhadap kondisi serta kebutuhan calon penerima manfaat. Proses tersebut kemudian dikoordinasikan dengan anggota DPRK selaku pengusul bantuan untuk memastikan tepat dan sesuai kebutuhan.
4: Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan terutama yang memang butuhkan sekali kursi roda ini bisa beraktivitas keluar ya sebentar, ada pengobatan Dan kita juga ada puskesmas keliling kalau memang dibutuhkan ke kampung-kampung.
3: Penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban banjir akhir tahun 2025 lalu. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai.
6: Ada perusahaan namanya misalnya Timur Utara. Dia kita berikan 30 ya, melakukan pekerjaan di Matang Kuding, Kecamatan Pantai Bidari. Dia harus selesai paling lama itu 3 bulan. Dan kita akan cek. Pemerintah dan BNPB berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan inventor dan aplikator. Tuan tim teknis yang kami bentuk nantinya tidak melakukan aktivitas apapun di lapangan.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai. Bupati juga menginstruksikan para camat dan perangkat daerah untuk turut mengawal proyek ini di wilayah masing-masing. Sinergi pengawasan ini dilakukan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan transparan, tepat sasaran, serta menghasilkan hunian yang aman bagi penerima manfaat. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.

0: Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Warga Alul Badak, Kecamatan Pegasing tersebut kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Laporan Fitra Jayadi.
2: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
3: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma kesehatan di Jamat Begasing. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
2: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
4: Alhamdulillah, relokasi daripada warga kita mustahik dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, sudah sampai ke rumah sakit Datuk Bunuh sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita Datuk Bunuh. Insya Allah kelanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
2: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, sebanyak 5 unit truk operasional Koperasi Merah Putih mendarat di Kota Sabang. Sementara 7 unit armada lainnya dipastikan segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
5: 5 unit kendaraan operasional telah tiba di Kota Sabang dan langsung disalurkan kepada 5 Koperasi Merah Putih yang dinyatakan siap beroperasi. Komandan Kodim 0112 Sabang melalui Pasitir Kodim, Kapten TB Asiswanto mengatakan 5 kendaraan tersebut diperuntukkan bagi 5 titik KDKMP yang telah menyelesaikan persiapan operasional. Dia merincikan 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan tersebut berada di Balohan, Anu Hitam, Jaboy, Batesuk dan Kuta Barat. Sementara itu, 7 unit kendaraan lainnya akan menyusul dan diperuntukkan bagi 7 titik KDKMP yang belum menerima kendaraan.
6: Baik, yang direncanakan 12 unit mobil run truck Canter Mitsubishi, kemudian 12 unit mobil pickup, kemudian juga 12 unit beca roda 3, sepeda motor roda 3. Ini yang sudah sampai pada saat ini, sampai dengan saat ini itu 5 unit. Kemudian akan disusul nanti 7 unit lagi.
5: Ia menambahkan waktu kedatangan 7 unit kendaraan tersebut masih dikoordinasikan dengan pihak penyedia atau distributor. Pengaturan pengiriman juga perlu disesuaikan dengan kondisi Sabang sebagai wilayah kepulauan termasuk kebutuhan penyeberangan. Lebih jauh dijelaskan, selain kendaraan operasional, sarana pendukung gerai untuk seluruh 12 KDKMP juga telah tersedia. Untuk 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan, rak gerai juga telah dirakit dan distribusikan. Sementara sarana untuk 7 KDKMP lainnya akan disalurkan secara bertahap menyusul menyesuaikan kesiapan kendaraan dan mekanisme distribusi. Dengan demikian, seluruh 12 titik KDKMP di Kota Sabang telah masuk dalam skema pemenuhan sarana operasional, dengan 5 titik sudah menerima kendaraan dan 7 titik lainnya masih menunggu kendaraan berikutnya. Demikian Nirza Maulana melaporkan.
1: Demikian warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Win Kelana Bohlam Unur Island kagak pengenanya bapoh 6:56 menit waktu Indonesia Barat. Ya, nyasa boh Syai Unur Island ya, ngepakatannya ngeminta judul yang Bohlam Unur.